0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Baribasa. Tentunya masih dengan Lakapi yang akan membahas mengenai tema kita hari ini adalah Siri Napace di lapangan hijau mampukah PSM bungkam keraguan di musim ini. Dan kita sudah terhubung dengan salah satu pengamat sepak bola berasal dari Telkomas bernama Pak Marsuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Marsuki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, Baribasa Pak Marsuki.
1: Baribasa. Kabar pagi oboran santai.
0: Asik.
1: Iya, tapi kalau kita bicara Siri Napace bisa kita santai agak.
0: Jadi berbicara mengenai Siri di lapangan hijau ini, Pak Marsuki, bagaimana tanggapan ini? Karena sudah dua
1: kali. Begini, ini kan sekarang lain era, lain tim, lain eranya. Tetapi semangatnya tetap ada di dada.
0: Iya.
1: Gitu. Untuk spirit menyemangati. Jadi kalau kita bicara Siri Napace bukan cuma ada berapa hal, pengurusnya, pemainnya, penontonnya, dan semua yang terkait di situ. Iya. Siriki kalau begini-begini, tapi persoalannya ini kan sekarang lain masalahnya bola ini, industri. Iya, kalau ada orang misalnya orang kaya tuh, dia gade-gade mobil, tau gade-gade mobil?
0: Paham dong.
1: Paham tuh. Ya kasih jalan dulu mobilmu dulu, Siri Napace ini maka pakai pare-pare dibilai. Kira kuda kamu manja pak. Jadi kita tempatkan Siri Napace itu sudah yang kemampuan kita. Iya, dia mengarah bukan merusak. Kalau dibilang sudah sedikit Siri Napace, nah tidak mampunya, wah ini yang berat. Jadi kita juga lihat kemampuan kita. Sekarang kalau tanya, kalau ini PSM sebuah organisasi, saya bertanya sama pengurusnya, berapa biayanya itu kalau dia home and away, iya kan? Iya. Ada temanku itu yang buat rumputnya itu di Pare-Pare, apa dibilang Dinda? 70 juta itu pembenaran rumputnya itu lapangan, bayangkan.
0: Satu tahun ya, atau satu hari?
1: Satu hari, iya. Karena itu kan rumputnya mesti dijaga, berapa itu orang yang disuruh di situ. Tapi dia membuka lapangan kerja.
0: Iya.
1: Buka jadi orang-orang kerja. Yang pelihara rumput, iya. Jadi dia sinergi. Jadi orang yang pelihara rumput itu dia bekerja, digaji. Nah, sekarang kalau tiba saatnya tidak digaji, ya Siri Magwa. Tena cocok keren kayak dekingan Rena. Ini persoalan-persoalan gini. Jadi sekarang punya kapasitas lapangan berapa? 20.000. Harga tiket dibagi ada VIP dan seterusnya. Berapa yang datang? Cuma berteriak. Cuma berteriak. Aku kasih debel dia cukup. Bukan begitu. Iya, jadi mana ini para peminat ini tadi perbain, tentunya dari pemain sendiri.
0: Iya.
1: Sekarang kan aturan mulai dari berjang aturan FIFA, aturan Asia, aturan ASEAN itu kan itu dia kan mengurus ke bawah. Jadi bisa kita keluar dari situ karena kita anggota FIFA, ada aturan-aturan kontrak pemain berapa, gaji pemain berapa. Ini kan pemain ada harganya.
0: Iya, betul. Ya.
1: Sekarang kalau pemain punya harga, ya dirimu sendiri yang bagaimana berusaha supaya berkembang, supaya nilaimu tinggi. Iya, jangan banding dengan yang mami.
0: Kalau itu kayak Persija sama, kalau Persija sama Persib Bandung kan tidak bisa diragukan lagi siapa investornya.
1: Iya, begini Dinda, di Jawa itu lain Dinda.
0: Iya.
1: Berapa penduduknya Jawa? Ratusan juta.
0: Betul. Ya?
1: Itu di selatan cuma berapa? 10 juta. Sudah 1 banding 10. Di sana banyak perusahaan. Coba lihat itu bajunya Bandung. Ya? Ada tempel-tempel stiker itu. Ada foto Indomie. Coba kalau PSM di tempel logo Telkomas. Di berapa hari?
0: Nah satu-satunya sponsor tak kita itu. Honda to Jian Setia.
1: Ya sekarang kalau misalnya ini seluruh perusahaan dihubungi, kan mereka juga ada CAR, CR, apa itu namanya, dana sumbangan. Tapi kan terbatas. Karena bukan di situ tujuannya.
0: Betul.
1: Ya, karena begini, ya pemain juga itu, pengurus juga harus kerja keras. Itu yang dibilang Siri Napace. Iya.
0: kalau
1: gaji pemain tidak ada, ya kalau gaji pemain tidak dibayar, Siri Napace jangan terlambat.
0: Iya.
1: Sekarang kalau pemain bisa, ya sekarang kalau pemain, Yang sirih pacar di mana tadi bayar gaji ku di mana ada begitu. Ada orang ada keluarganya mau makan.
0: Iya betul.
1: Ada nanya betul. Lama-lama ada. Nanti ada lagi anu bantuan subsidi wah itu tambah parah. Iya, jadi ini industri ini dah. Coba kita melihat bercermin kepada kita bercermin kepada orang luar, tapi itu kan berproses. Iya.
0: Iya tahu.
1: Oke lah. Iya, dia berproses. Ya, nama boleh bagus, tapi minimal kita ikut. Mm-mm. Kalau toh kita ada di Liga 1, di Liga 1, Liga 2 aja kita memaksakan diri kita mau di Liga 1 karena itu kan mahal. Iya. Berapa biayanya itu berapa personalnya itu PSM selama satu musim? Ya, kan 17 kali tandang, 17 yeah. kali home. Mm-mm. Itu berarti aku bilang, itu yang penjara rumput, dia bilang, yang terlambat keluar gajiku. Itu yang mau kau dibayar gaji itu. Ya, siri mau, itu tidak cocok, itu tidak kamu menyusul bapak yang pacar saya. Jadi pengertiannya ini siri dan pacar adalah membangun, itu kerja, perdamaian, punya perhitungan, ya toh, bukan Pak Bambang yang naturo.
0: Iya, artinya jadi, kan tapi, ini. Sebenarnya kan tadi iya. Maksudku saya itu Pak Marsi itu merujuk pada mentalnya ini pemain-pemain PSM Makassar ini.
1: Halo. Yeah. Itu mental bagian daripada kekuatan. Bagaimana kalau kita mau main kemudian cuma nasi bungkus sisanya? Aduh. mereka sudah prasmanan, kita baru nasi bungkus.
0: Bukan lagi prasmanan. Ingat, nih ya kodong.
1: Iya ceritanya siapa itu pelatih Korea?
0: Sinteyong.
1: Waktu dikasih, iya Sinteyong. Waktu dikasih tuh anak-anak makanan, dia ih kenapa begini nasi bungkus dikasih? Kalau dengar saya begini prasmanan. Bagaimana dia mau menendang 100 meter per apa itu jaraknya kalau dia loyo kaki
0: 120 km per jam kalau nasi bungkus sih.
1: Iya jadi diskusi kan itu. Dong ini kan ya pacar dulu ya. Tapi bukan itu ini kan diskusi jadi memang tidak gampang. Kalau mau soal itu kan pelatih juga pelatih yang baik juga belum tentu berhasil karena kalau pemainnya juga tidak bagus pemain bagus juga bagus tapi kalau pelatih juga tidak sinkron tidak bisa juga ya tetapi saya selaku orang Selatan tetap ingat PSM
0: ini saya lihat saya lihat ini Pak Marsuki itu katanya uang yang nabakar habis itu dalam satu musim itu sekitar 7,9 miliar
1: laga musim
0: laga kandang itu.
1: Ya laga kandang. Kecil itu kalau 7,9 miliar. Iya. Gajinya pemain itu pemain Asia Tenggara itu 100 harga transfernya 100 miliar. Ya, apalagi kalau kita.
0: Itu gua bilang. Jadi,
1: sekarang yang miliar-miliarnya itu yang diusahakan melalui suatu kerjasama yang bagus.
0: Betul.
1: Iya. Iya jadi ini di sana di misalnya di KTL di PSM ada tukang pijat, ada tukang latihan, ada keamanan. Ada pemasaran, ada tukang cari uang kan begitu. Kalau cuma saja duduk cantik tidak bisa begitu.
0: Iya, betul sekali.
1: Organisasi dikasih orang, kamu bagian pemasaran, coba bagaimana cara supaya bisa dapat uang. Hubungi sama kau itu, bikin kerjasama. Iya. Berapa dari Pemda lah, kalau ada, biar sedikit. Ini persoalan lapangan saya kita bertengkar. Ada polis sudi yang mau di mana
0: betul juga.
1: Nah, sekarang kalau kita angkat ke pemerintah, apa itu wali kota atau gubernur, ini urusanmu ini supaya kau juga punya tantangan. Jangan selalu berpikir kau tidak akan maju kalau selalu saya pikir kan begitu. Iya, kau salah sendirilah. Jangan kau instan.
0: Oke. Setelah itu Pak Marsuk kita mau tahu ini dari sektor pertahanan bagian mana ini yang PSM perlu dibenahi. Tentunya Pak Marsuk pasti menonton toh?
1: Itu kan dilihat juga kalau tadi itu yang lawan kita bagus. Ini contoh saja ini. Lawan kita jalarinya per detik cuma 80 meter per detik. Bagaimana bisa dikejar?
0: Beda kecepatan memang, akselerasi.
1: Iya, sudah. Iya, kecepatan memang, postur. Dia tingginya 1,8, kita cuma sekian. Iya, itu kan dari sisi analisa kita sudah kalah. Iya, tetapi bukan itu adalah bagian dari pertantangan. Berusaha mereka juga supaya lari. Bagaimana kalau bisa lari cepat, bangku pagi-pagi.
0: Betul.
1: Iya. Karena dulu, dulu ada ceritanya itu di asrama kan dia dulu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Ya. Nah, kan ada disiplin aturan pemain. Ih, yang 10 malam sudah harus melapor. Ini jam 12 belum datang. Kemana? Ini pemain kita katanya begitu. Dia pergi karaoke.
0: Wih, kok dong pergi lagi karaoke. Dan apa kita panggil Jackie juga?
1: Iya, karena stres kita tidak bisa kali. Jadi pemain itu yang mau maju bukan cuma pelatih, diri sendiri yang kau sadar. Iya, ada aturan, ada tertib. Iya, dulu cerita-cerita dulu kalau sampai ke sini kan tidak enak. Dulu pemain kita itu main di di Manila sana juara Asia. Iya. Jangan sebut nama tidak boleh. Pulang, dia kena penyakit. Bagaimana pelatih bilang jauh keluar dia tidak ya. Ini persoalannya. Jadi kembali kepada diri sendiri kita.
0: Betul sekali.
1: Sehingga Pace itu, iya, pengurus, pemain, fans, dan semuanya komponen yang ada yang mendukung. Saya juga Sehingga Pace paling-paling ya. Kalau atau begini, jual saham.
0: Iya, jual saham.
1: Iya, jual saham. Ya, tapi orang juga beli saham dia lihat bagaimana prospeknya, apakah untuk tidak.
0: Iya, betul.
1: Karena soalnya kalau ada permainan, berapa itu lapangan yang kapasitasnya pare-pare berapa ribu itu? 20 ribu. Olji itu. Olji. Nah, sekarang ke acara kan?
0: Iya.
1: Panggil dia keamanan. Panggil petugas. Datang ke jaga di sini, stadion 100 orang. Yang naik kubayar. Tidak begitu.
0: Uang itu lah ikutan apa ke orang pergi jaga?
1: Iya, ada uang keamanan. Iya, tidak bisa begitu kan? Tidak boleh. Ini adalah bagian dikatakan manajemen.
0: Iya.
1: Manajemen personal. Jadi itulah tadi. Harus taat kepada hal-hal yang mengingat manusia yang meliputi beberapa dimensi. Terlalu panjang.
0: Betul sekali. Lagi
1: demikian.
0: Siap, iya. Siap, Pak Marzuki.
1: Saya kira demikian, dan ini hanya
0: apa ini? Obrolan santai aja.
1: Iya, obrolan santai saja lah. Tapi bukan yang menangkap. Karena tadi kalau kita kan lahir eranya, saya dulu kita biasanya dulu jamannya Roni Pancasrani.
0: Oh, berarti kita ini eranya Den Ramang.
1: Iya, masih di Karebosi itu.
0: Iya, masih sama main bola tuh?
1: Oh, tidak, coba nonton-nonton di luar. Nanti lagi kita cerita.
0: Siapa Marzuki? Oke,
1: Pak ini terakhir ini. Yeah. Terakhir ini pengalaman. Kadang-kadang juga pengurusnya itu pilih kasih. Saya juga tidak enak. Itu ada anakku, ada dua orang. Ya, dilatih di Karebosi selama bertahun-tahun. Ya kan? Keluar biaya, sebelumnya begitu. Setelah dia... ada panggilan untuk jaga gawang atau kejayaan anak bola itu yang jaga-jaga bola di stadion kalau ada bola-bola keluar tidak dipilih anakku
0: kodong
1: padahal saya kecewa hanya dia apa dia frustasi ini tidak mau lagi main
0: tidak mau main bola padahal,
1: kenapa yang dia ambil anunya keluarganya dia tidak cocok tidak harap
0: iya nanti kau aja pergi main basket Pak Marzuki kalau basket itu kalau jago ji lagu di pasar basket itu.
1: Oh, itu nih karena itu tadi artinya apa ya itulah sekolah itu adalah cermin kita orang di sini. Ya saya kira demikian terlalu
0: panjang. Siap, Pak Marzuki.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Marzuki di Telkom Mas. Siapa ini? Kita akan lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Bari basa.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Almet Yuntana ini bang.
0: Yeah.
2: Almet. Iya, di ujung tanah.
0: Almet di ujung tanah. Di mana? Ujung tanah.
2: Dekat dari kantor ini. Pas pintu satu pelabuhan itu termasuk ujung tanah itu.
0: Oh, ndak ku tahu
2: kita. Pas ujung tanah itu pintu satu pelabuhan.
0: Ndak ku anu
2: ki. Pintu satu pelabuhan Makassar itu sudah masuk wilayah ujung tanah itu.
0: Iya, baru ku tahu saya itu, Pak. Baru saya tahu itu.
2: Termasuk pabrik terigu itu. Sudah masuk ujung tanah pabrik terigu. Wilayah ujung tanah itu.
0: Siap, siap.
2: Pertamina juga termasuk wilayah ujung tanah.
0: Iya.
2: Kilaminya yang banyak tangkinya.
0: Iya. Apa?
2: Sudah masuk wilayah ujung tanah. Iya.
0: Pak Almet, bagaimana tanggapan Anda mengenai Sirina Pace ini di lapangan hijau?
2: Ya, saya sangat tertarik apa tadi yang dipaparkan oleh Pak siapa sebelum saya ini ya?
0: Pak Marzuki, Pak Marzuki,
2: memang dia itu pengamat bola itu. Saya salut dengan masukan-masukan beliau itu. Cuma saya mau tambahkan saja di sini.
0: Apa
2: itu tuh? Sebetulnya kita itu punya pemain-pemain handal sebetulnya di Makassar.
0: Cuma
2: banyak pemain-pemain banyak pemain-pemain lokal itu orang-orang hebat semua sebetulnya.
0: Nah, cuma.
2: Namun sayang, di sisi ketidakbertajam, di sisi ketidak apa, di sisi ketidak becusan kita untuk mencari pelatih-pelatih yang sebenarnya. Nah, dapat lagi pelatih, pelatih kurcan, istilahnya boro-boro kan. Kayak pekerja bangunan begitu. Dapat lagi job, ya begitu. Banyak kejar target. Tidak kejar prestasi.
0: Yeah.
2: Itu saya perhatikan dari tahun ke tahun ini perjalanan kesebelasan kita yang ada di sini yang apa ya, namanya PSM ya. PSM. Yang pernah digalang oleh almarhum Ramanya pernah melegenda itu.
0: Iya, yeah, Den Ramah.
2: Ini kan makin tahu makin ya makin tahu terlihat makin transisi. Artinya jauh dari pada harapan kita untuk menjadikan yang terbaik untuk Makassar.
0: Betul.
2: Seperti yang saya katakan tadi, kita hanya taunya ya mengkomentari, tidak bisa memberikan solusi. Solusi terbaik bagaimana supaya PSM ini bisa lebih bagus ke depannya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bilang ini pelatihnya yang tidak andal. Pelatihnya memang orang-orang yang diambil, orang-orang memang hanya untuk istilahnya dipasang saja, dipasang. Tidak berguna untuk istilahnya menjadikan, apa istilahnya, membangkitkan semangat para pemain begitu. Bahkan yang saya pernah lihat, saksikan sendiri, pernah waktu masih diberdayakan itu Karbosi, saya pernah ikut latihannya itu, menyaksikan langsung di situ di lapangan. Ternyata itu kan kalau latihan itu pemain-pemainnya PSM itu, dia itu hanya makan apa istilahnya, apa yang dia bawa.
0: Kodong.
2: Kalau dia ada, dia tidak bawa apa-apa ya, terpaksa dia makan di situ penjual-penjual yang ada. Kadang mie, kalau ada penjual bakso, kadang apa cendol di situ, apa tuh jalan kote, kalau ada penjual jalan kote lewat. Saya lihat, waduh, kayaknya ini pelatihan ini beda memang kita dengan negara-negara lain yang seperti
0: Halo. Halo. Halo.
2: Ya, Pak, ya. Halo.
0: Iya.
2: Putus-putus ini. Halo.
0: Halo,
2: sudah bagus, Pak. Ya, Pak, ya. Halo.
0: Iya.
2: Putus-putus ini. Halo.

0: kadang kalau dia istirahat sebentar. Begitu juga dalam suap penjaminan servis, istilahnya kalau bermain, dia janjikan ya, apabila nanti kau menang ini saya berikan begini, kau menang ini saya berikan begitu. Ya itu memang ada semangat, motivasi. Biasanya pemain-pemain betul-betul diperhatikan. Tidak beda kita, beda Makassar. Makassar cuma tahu kalau sudah latihan, ya maka saya harus saja cari sendiri, usaha sendiri, kan bagaimana kau bisa itu berhubung. Pertama itu, dan kedua kalau latihan, pertandingan, dia tidak ada janji-janji, di sini. Ya main saja, kalau memang menang syukur, kalau tidak menang ya apa boleh buat, ya namanya nasib. Itu pengepasarannya kita di sini, orang-orang di sini, manajer-manajer yang ada di sini. Dari tahu kita begitu sebab saja. Makin ke bawah, tidak ada sama, tidak ada juga beda. Yang masuk lagi ini, sama juga. Yang masuk lagi itu, jadi manajer, sama juga. Tidak ada artinya, nih, jadi bagaimana kita bisa berkembang ke depannya kalau memang dari bawah sampai ke atas sama-sama buruknya. Jadi itu sudah pemain ini memang tidak bisa disalahkan, pemain-pemain yang ada di sini. Padahal dilihat pemain-pemain yang ada di sini luar biasa. Ini di dekat rumah saya ini banyak pemain-pemain yang bisa ditarik ini jadi pemain pemain-pemainnya di lapangan bola ini luar biasa, main bakat-bakat alaminya itu terbuka semua, tapi tidak ada yang bisa seleksi, tidak ada bisa istilahnya menarik mereka untuk masuk. Padahal kalau sendiri mau diberdayakan begini-begini ini, ya, bisa jadi ke depannya ini. Bisa kita dapat-dapat istilahnya, ya jangan, ya jauh lah rapat dari besi ya. Tapi bisa setidaknya kita memopong orang-orang yang bermotivasi seperti besi. Pemainnya apa ya, Argentina ya begitu. Artinya ada bayang-bayang untuk menuju ke suksesnya luar biasa. Karena di sini memang betul-betul. Memang hebat di sini, sebetulnya hebat. Tapi salahnya yang bikin kebatan itu ya kita sendiri. Bukan dari orang-orang kalangan yang memang istilahnya mau memberikan peluang untuk mereka. Hanya seperti saya yang membanggakan itu kebatan-kebatan beliau. Tapi ya apa, saya bukan orang biasa juga. Masyarakat, warga-warga yang tidak mampu. Jadi ya begitulah saya kata. Hanya berhenti saja, lihat-lihat ke depannya bagaimana ya. Tinggal pasrah menghadapi kenyataan yang ada. Ya begitulah kita istilahnya di sini ya. Artinya mampulah. Mampu tak dalam tanda kutip, kita hanya istilahnya mampu untuk berkomentar. Seperti saya ini hanya mampu untuk berkomentar, tapi tidak mampu daya saya untuk bagaimana memberikan jalan terbaik bagi mereka. Karena saya juga termasuk orang-orang tidak apa ya, namanya orang istilahnya tidak mampu dalam soal finansial begitu. Artinya dalam soal dana, saya juga tidak termasuk orang-orang yang jauh dari keterbatasan. Hanya kan saya bilang miliarder barangkali. Saya cari orang-orang lokal itu yang saya pakai itu. Yang begitu saja saya pakai. Jangan usah pakai tenaga apa-apa istilahnya namanya orang pemain kontrak itu ada.
1: Tidak ada
0: guna semua itu.
1: Yang
0: pemain-pemain dari luar itu yang dikontrak itu bikin habis-habis dana baru tidak ada hasilnya main juga. Percuma. Nah, itu yang buang-buang.
1: Oke, Pak Almet. Karena waktu ini sudah tipis nih, Kodong.
0: Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya ini sudah mepet mi waktu. Karena pukul 8:43 ini masih ada beberapa lagu belum terputar. Kita putar dulu Kelong Di. Sebelum kita kembali menerima penelpon kalau memang waktunya cukup. Jadi sahabat budaya silakan Ki mendengarkan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Bang, dimakan kuenya.
5: Kue apa nih, Bang?
4: Ini namanya roti gambang.
5: Ini roti gambang asli Betawi ya?
4: Iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya, roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya, ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
5: Terus kenapa namanya roti gambang?
4: Nah, kenapa dinamai roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromo, gitu.
5: Wah, pantes enak nih roti.
4: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
5: Iya, Bang.
4: Ngapa batu keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
5: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, gudeg adalah makanan khas Yogyakarta yang berbahan dasar nangka muda. Nangka dimasak bersama santan dan berbagai rempah hingga menghasilkan rasa manis dan gurih. Gudeg biasanya disajikan bersama nasi, ayam, telur, tahu, dan sambal krecek. Kuliner ini menjadi salah satu makanan yang identik dengan Yogyakarta dan masih banyak dijumpai hingga sekarang.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Oke, sahabat budaya, kembali lagi bersama kami di program Mosaik Budaya. Nah, kali ini ada saya dan dua teman saya akan membawakan informasi-informasi yang perlu sahabat budaya ketahui mengenai 5 warisan budaya tak benda Indonesia yang wajib dikenal dan dilestarikan. Yang akan membawakan informasi ini ada saya, Dila,
1: saya Sri, dan saya Ines.
0: Oke, nah mari kita melanjutkan pembahasan ini. Ini adalah 5 warisan budaya tak benda Indonesia yang wajib dikenal dan dilestarikan. Nah, tentunya di Indonesia itu banyak sekali budaya yang mungkin sudah banyak yang punah ya, karena ada generasi-generasi yang apalagi sekarang generasi digital yang orang-orang sudah lupa budayanya, tradisi, adat dan mungkin 5 warisan tak benda seperti itu. Nah, di sini kami akan membahaskan 5 contohnya. Nah, Indonesia juga ini adalah salah satu negara dengan kekayaan budaya terbesar di dunia. Dari Sabang hingga Merauke. Nah, ribuan tradisi, bahasa, tarian, dan upacara adat hidup berdampingan dalam satu negeri kepulauan yang luar biasa beragam. Nah, di balik keindahan alam yang memukau, terdapat warisan budaya tak benda yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang tak bisa dilihat dengan mata tetapi sangat terasa kehadirannya dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Nah, warisan budaya tak benda adalah semua praktik representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan yang diakui oleh komunitas sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Nah, berbeda dengan warisan budaya benda seperti candi atau artefak. Nah, warisan ini hidup dalam cara masyarakat berbicara, menari, bermain musik, dan menjalankan ritual turun-temurun. Di sini kami akan mengajak sahabat budaya mengenal 5 jenis warisan budaya tak benda Indonesia yang paling kaya makna. Nah, tapi sebelum itu mari kita dengarkan kelong berikut ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Baik sahabat budaya, kembali lagi di program acara Mojaik Budaya. Nah, kita lanjutkan materi yang tadi. Nah, sekarang ini kita bahas apa itu warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda mencakup segala bentuk ekspresi budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi dan terus diperbarui oleh komunitas dalam merespon lingkungan sekitarnya, sahabat budaya. UNESCO mendefinisikannya sebagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, serta keterampilan dan instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya yang terkait. Cakupannya sangat luas ya, Dila. Dimulai dari tradisi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, ritual, hingga pengetahuan tentang alam
3: ini
2: semesta.
3: Ini Indonesia memang beragam sekali ya budaya dan adatnya. Yang kayak tidak bosan kita melihat segala-segala penampilan mengenai seni, budaya, dan adat-adat.
2: Tinggal bagaimana kita lestarikan.
3: Iya, betul sekali, Sri.
2: Nah, Indonesia sendiri itu telah memiliki sejumlah warisan budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO. Mungkin sahabat budaya tahu ya, UNESCO itu apa sih? Nah, mau jelaskan sedikit. Nah,
3: iya,
2: UNESCO itu kayak semacam organisasi dunia. Dia
3: iya,
2: itu kayak
3: internasional.
2: Melabeli kayak hal-hal yang perlu diinginkan atau hal-hal yang perlu diakui, dibeli.
3: Betul.
2: Oh, ini 7 keajaiban dunia atau apa sebagainya. Termasuk Indonesia ya.
3: Iya.
2: Terus di sini tuh ada batik ya, angklung, wayang, dan tari saman. Pengakuan ini bukan hanya kebanggaan nasional, melainkan juga komitmen untuk terus menjaga dan mewariskannya kepada generasi mendatang. Memahami warisan budaya tak benda berarti memahami jati diri bangsa itu sendiri. Nah, terus nanti sahabat budaya, ada jenis-jenis warisan budaya tak benda di Indonesia. Namun sebelum itu, kita dengarkan kelong berikut ini.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan, bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan nangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis saat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid ini nggak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
6: Aku anak SD, bajuku merah putih.
7: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
8: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
5: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
9: Kembali lagi bersama kami dalam program Mosaik Budaya. Nah, saat ini sahabat budaya, kita akan membahas tentang jenis-jenis warisan budaya tak benda di Indonesia. Secara umum, warisan budaya tak benda Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori besar: bahasa dan tradisi lisan, seni musik, seni tari, upacara adat, serta ekspresi budaya lainnya seperti kerajinan dan kuliner tradisional. Nah, masing-masing kategori ini mencerminkan kearifan lokal yang unik dan juga tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia manapun. Nah, yang pertama ini ada bahasa, sahabat budaya. Bahasa sebagai warisan budaya tak benda yang tak tergantikan. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar di seluruh kepulauan. Sebuah angka yang menempatkan negeri ini di antara negara paling kaya secara linguistik di dunia. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah sistem pengetahuan yang menyimpan nilai-nilai, filosofi hidup, dan cara pandang unik suatu komunitas terhadap dunia.
10: Baik, sahabat budaya, sebelum kita lanjut, kita dengarkan kelong berikut ini.

0: Oke, sahabat budaya, kembali lagi bersama kami. Nah, yang berikutnya ada musik. Nah, warisan budaya tak benda yang penuh makna. Nah, musik tradisional Indonesia adalah cerminan jiwa setiap daerah. Setiap nada, ritme, dan instrumen menyimpan cerita panjang tentang kehidupan, keyakinan, dan harapan masyarakatnya. Indonesia memiliki ratusan jenis alat musik tradisional yang tersebar dari Aceh hingga Papua, masing-masing dengan teknik pembuatan dan cara memainkan yang telah diwariskan selama berabad-abad. Nah, yang pertama ada gamelang. Gamelang adalah ensemble musik paling ikonik dari Jawa dan Bali. Terdiri dari berbagai instrumen perkusi seperti gong, kenong, saron, dan gender yang dimainkan secara bersama-sama. Nah, berikutnya ada angklung. Angklung berasal dari tanah Sunda, Jawa Barat, dan terbuat dari bambu yang dipotong dan dirakit dengan sangat presisi sehingga menghasilkan dua nada ketika digoyangkan.
1: Kemudian ada sasando, sahabat budaya. Angklung berasal sasando adalah alat petik, alat musik petik dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur yang bentuknya unik, di mana sebuah tabung bambu dikelilingi daun lontar berbentuk setengah lingkaran sebagai resonatornya. Suaranya lembut dan melodis menyerupai perpaduan antara harpa dan sitar. Yang ketiga ada, sahabat budaya, adalah seni tari. Gerak yang menyampaikan cerita dan juga tradisi. Tari tradisional Indonesia adalah bahasa tubuh yang paling kaya ekspresi. Setiap gerakan jari, tatapan mata, dan langkah kaki membawa makna yang telah dikodekan selama berabad-abad. Kemudian, sahabat budaya, adapun seni tari yang ada di Indonesia abad-abad. Kemudian, sahabat budaya, adapun

Kemudian kita akan kembali hadirkan beberapa informasi lagi mengenai tradisi tradisi. Maksudnya warisan budaya tak benda ya. Satu kelong dari Nur Amri Bara Pepe Napang Gaino. Selamat kemarin kalinya.

0: Baik sahabat budaya, kembali lagi di program acara Mozaik Budaya. Nah, ini adalah informasi terakhir ya sahabat budaya. Yang selanjutnya itu adalah upacara. Upacara tradisi yang menjaga keharmonisan dan identitas komunitas. Upacara adalah jantung dari kehidupan spiritual dan sosial masyarakat Indonesia. Ritual-ritual ini bukan sekedar seremoni, mereka adalah cara komunitas menegaskan identitasnya. Nah, sahabat budaya, ada pun di bawah ini beberapa ya upacara-upacara yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah upacara ngaben dari Bali, terus upacara rambu solo dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, dan selanjutnya ada upacara kasado bromo dari Provinsi Jawa Timur. Nah, selanjutnya itu adalah tradisi lisan dan ekspresi budaya, penuntun nilai, dan sejarah komunitas. Nah, sahabat budaya, sebelum tradisi tulis berkembang, masyarakat Indonesia menyimpan dan mewariskan pengetahuan, sejarah, dan nilai-nilai luhur melalui tradisi lisan, seperti cerita, legenda, pantun, dan nyanyian. Nah, adapun di bawah ini contoh legenda ya yang ada di Indonesia. Ada yang pertama adalah legenda Malin Kundang, terus ada pantun Melayu, legenda Nyi Roro Kidul, dan sebagainya. Sahabat budaya, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke Kak Kavi.
1: Baik, itulah informasi yang sempat disampaikan oleh trio ubur-ubur sahabat budaya tentunya. Kita sudah hadirkan beberapa informasi dan waktu juga menunjukkan pukul 9 lewat 47 menit. Kita dengarkan gelong berikut, Tauri Tangke Na Atiku dari Rizal. Kemudian ada Nakuku Rikau yang dinyanyikan oleh Firdaus Kadei. Dan tentunya lengkapi pamit undur diri dari Ruang Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Dengarkan Nusantara Pagi, Pro 4

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita bertemu lagi di hari Jumat Sabat Budaya 25 September 2006 bersama Bung Richard Ferdinand sampai di jam 3 sore nanti. Program informasi yang kami hadirkan sekarang adalah pengembangan energi terbarukan, dan informasi ini akan kita hadirkan dari rri.co.id ya. Oke, kita awali dari rri.co.id Jakarta. PT Petrokimia Gresik membawa pengalaman transformasi industri dan pertanian berkelanjutan Indonesia ke forum global di New York, Amerika Serikat. Kehadiran Petrokimia Gresik merupakan kelanjutan dari kiprah inovasi keberlanjutan perusahaan termasuk Gladi Agro, Next Gen Soil Revival, solusi pemulihan kesehatan tanah yang sebelumnya meraih penghargaan tertinggi dalam SDGS Innovation Accelerator for Young Professional 2026. Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dakoni Hoto, pada Minggu 20 September ya, ini waktu setempat atau Senin Indonesia 21 September menghadiri 2026 UN Private Sector Forum di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa 2026 in New York. Forum khusus undangan tersebut mempertemukan sekitar 150 pemimpin senior dunia usaha, pemerintah, dan PBB untuk membahas percepatan transmisi energi yang bersih, adil, dan aman bagi dunia. Dalam forum internasional tersebut, Dakoni menjadi satu-satunya direktur utama dari Indonesia yang berkesempatan hadir dalam forum tingkat dunia tersebut. Nah, sahabat budaya, menurut Dakoni, perubahan tersebut membuat industri tidak cukup hanya untuk menjadi pengguna tenaga kerja, tapi juga perlu ikut membentuk talenta masa depan dan melalui pengembangan kompetensi serta kolaborasi dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan. Nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya, jangan kemana-mana sahabat budaya.

Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.

Iya, sahabat Budi, kita berlanjut lagi informasi berikutnya dari rri.co.id Pasaman. Ini kita masih membahas mengenai energi terbarukan. Wakil Bupati Pasaman Haji Parulian Dalimunte menegaskan bahwa gerakan sekolah hijau tidak boleh dimaknai sebatas menanam pohon atau mempercantik halaman sekolah. Lebih dari itu, sekolah hijau harus menjadi gerakan membangun budaya bersih, sehat, hemat energi, dan peduli lingkungan yang dimulai dari keteladanan kepala sekolah. Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Haji Parulian Dalimunte saat membuka seminar peran kepala sekolah dalam menciptakan sekolah hijau di Kabupaten Pasaman yang digelar di aula lantai 3 kantor Bupati Pasaman. Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman, Asisten Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, para pengawas SD SMP, Kepala Sekolah SD dan SMP, serta pengurus kelompok kerja sekolah damatan se-Kabupaten Pasaman. Total peserta seminar mencapai 156 orang. Wakil Bupati Haji Parulian Dalimunte berharap bahwa seminar tersebut tidak berhenti pada diskusi maupun dokumen, tapi menghasilkan aksi nyata di sekolah masing-masing. Wakil Bupati juga meyakini apabila kebiasaan tersebut diterapkan secara bersama oleh sekolah-sekolah di Kabupaten Pasaman, langkah kecil tersebut dapat berkembang menjadi gerakan besar dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas dan berprestasi, tetapi juga berkarakter dan peduli terhadap lingkungan.

0: Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

Oke, sahabat budaya, Bung Rijat menghadirkan informasi terakhir dari rri.or.id Palembang. Perburuan energi bersih dari dalam perut bumi Sumatera Selatan terus dipacu PT Pertamina Geothermal Energy TBK PGE. Area Lumut Balai resmi memulai pemboran sumur panas bumi kedua LMB-194 untuk memperkuat pasokan pembangkit listrik tenaga panas bumi Lumut Balai Uni 3. Gemuruh mesin mulai menderu sejak pukul 22 waktu Indonesia Barat. Operasi ini menjadi kelanjutan langkah langsung dari keberhasilan penembusan sumur LMB-193 yang telah diselesaikan sebelumnya. Eksplorasi energi geotermal yang syarat risiko teknis tinggi ini membuat manajemen PIG enggan bertaruh dengan keselamatan kerja. General Manager PIG Area Lumut Balai Catur Hendro Utomo ini mematok standar health, safety, security, and environment sebagai harga mati yang tidak bisa ditawar atas nama kejar tayang target. Penembusan sumur LMB-194 ini juga diproyeksikan makin mempertegas posisi PIG dalam memangkas emisi karbon hingga 10 juta ton CO2 per tahun, sekaligus membuktikan bahwa komitmen BUMN Energi tersebut dalam mengemas transisi energi hijau secara konsisten dan aman bagi dunia. Oke, sahabat budaya, Bung Richard pamit. Kita menuju sebentar ke kumpul 11, nanti ada program UMKM ya, jangan kemana-mana.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Emas kuning menjadi barang yang seringkali dipakai sebagai mahar bagi yang ingin melangsungkan pernikahan. Namun bagi masyarakat Selayar, menggunakan emas hijau, sebutan untuk pohon kelapa yang kerap disebut sebagai mas kawin dalam pernikahan. Karena kelapa bagi masyarakat Selayar adalah simbol kemakmuran dan status sosial. Pohon kelapa menjadi mahar yang berkelanjutan karena dapat terus-menerus menghasilkan panen jika dikelola dengan baik dan juga sebagai ukuran status sosial. Semakin banyak jumlah pohon kelapa yang dijadikan sebagai mahar, maka semakin tinggi status sosial. Dan yang terpenting, memiliki harapan dalam sebuah perkawinan bisa menjalani bahtera rumah tangga seperti halnya filosofi pohon kelapa yang memiliki banyak manfaat, mudah beradaptasi, berbuah banyak, kuat diterjang angin yang kencang. Dalam upacara pernikahan, mempelai laki-laki akan memberikan mas kawin atau sunreng berupa pohon kelapa yang disebutkan jumlahnya pada saat prosesi ijab kabul. Mahar ini kemudian diberikan kepada pengantin wanita dalam bentuk sertifikat. Berdasarkan adat istiadat setempat, 44 pohon kelapa merupakan jumlah minimum untuk dijadikan sebagai mahar.
2: Kabaratna Pro 4.
3: Sahabat budaya sate padang kuliner khas Sumatera Barat. Sate padang merupakan salah satu kuliner khas Sumatera Barat yang dikenal dengan cita rasa gurih dan kuahnya yang kaya rempah. Hidangan ini terdiri dari potongan daging yang ditusuk dan dibakar kemudian disajikan dengan kuah kental berwarna kekuningan atau kemerahan. Sate padang biasanya dinikmati bersama ketupat atau ditaburi bawang goreng. Keunikan rasa dan bumbunya membuat sate padang digemari masyarakat di berbagai daerah dan menjadi salah satu kuliner Indonesia yang cukup dikenal.
2: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

0: Sama saya Sri,
1: saya Ines,
0: dan kami akan menghadirkan informasi mengenai yang pertama itu adalah putu cangkir.
1: Iya, betul.
0: Baik sahabat budaya, mungkin kalau orang Makassar itu tidak asing lagi ya dengan kata
1: putu cangkir.
0: Putu cangkir. Nah, putu cangkir adalah cita rasanya itu tradisional dan mengunggah selera ya Ines.
1: Ah, iya betul. Apalagi kalau makannya pagi-pagi.
0: Campur
1: teh atau kopi deh.
0: Iya.
1: Nyaman nah.
0: Iya. Nah, sahabat budaya, putu cangkir merupakan salah satu kue tradisional khas Sulawesi Selatan yang memiliki cita rasa unik dan masih digemari hingga saat ini. Kudapan ini dikenal dengan bentuknya yang menyerupai cangkir atau kerucut kecil serta perpaduan rasa manis dan gurih yang khas. Nah, putu cangkir ini tuh umumnya nih dibuat dari tepung beras yang dicampur dengan kelapa parut dan gula merah. Adonan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam cetakan berbentuk khas sebelum dikukus hingga matang sehingga menghasilkan tekstur yang lembut dan aroma yang menggugah selera.
1: Nah, salah satu keunikan putu cangkir ini terletak pada gula merahnya ini yang menjadi bagian penting dalam cita rasanya. Ketika dikukus, gula merah memberikan rasa manis sekaligus aroma khas yang berpadu dengan gurihnya kelapa parut.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya, tekstur putu cangkir juga menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmatnya. Yeah. Kue ini memiliki tekstur lembut dan sedikit padat, sementara perpaduan tepung beras, kelapa, gula merah ini menciptakan sensasi rasa yang sederhana tetapi juga khas.
0: Ini mau katanya dulu, pernah aku makan ini putu cangkir?
1: Pernah.
0: Bagaimana rasanya?
1: Bagaimana di? Kayak enak sekali sih, apalagi kalau masalah gula merah kan saya suka yang kayak
0: lumer sekali deh.
1: Lumernya begitu, jadi kayak idamanku sekali. Tapi tergantung anunya juga sih, Sri, tergantung
0: apa?
1: Siapa yang buat.
0: Kenapa itu?
1: Kayak ada juga yang banyak gula merahnya, ada yang sedikit.
0: Iya sih, kalau saya putu cangkir itu antara suka dan gak suka sih.
1: Iya.
0: Pernah, bener kamu bilang yang tergantung pembuatnya.
1: Iya, betul.
0: Ada pernah aku beli putu cangkir yang bukan di langgananku, kayak lain-lain kurasa.
1: Beda juga.
0: Banyak kelapanya tapi gula merahnya dikit.
1: Iya, padahal kita suka sama yang gula merahnya ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Nah, sahabat budaya, sebelum kita lanjut ya ke informasi mengenai putu cangkir, mungkin kita bisa dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Oi, nak kemana tu?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Eh, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
5: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
6: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
7: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.
8: Iya, kembali lagi bersama kami dalam program Teras UMKM. Dan sahabat budaya, kami akan melanjutkan membahas tentang putu cangkir, cita rasa tradisional yang mengunggah selera. Di Sulawesi Selatan, putu cangkir dapat ditemukan sebagai salah satu jajanan tradisional yang sering dinikmati masyarakat. Kudapan ini cocok disantap sebagai teman minum teh atau kopi maupun sebagai makanan ringan di berbagai kesempatan. Keberadaan putu cangkir juga mencerminkan kekayaan kuliner tradisional masyarakat Sulawesi Selatan. Bahan-bahan yang sederhana dapat diolah menjadi makanan dengan karakter rasa yang kuat dan juga memiliki nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah banyaknya makanan modern, putu cangkir perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda agar keberadaannya tidak tergerus zaman. Dengan mempertahankan resep tradisional sekaligus melakukan inovasi penyajian, putu cangkir dapat terus menjadi bagian dari kekayaan kuliner Sulawesi Selatan.
9: Wah Ines, informasi tadi tuh mengenai putu cangkir ya.
8: Iya betul.
9: Nah mungkin sahabat budaya ini sudah tidak asing lagi dengan putu cangkir. Nah kita pindah lagi nih. Kamu suka brownies enggak sih?
8: Suka banget.
9: Itu favoritku
8: sekali. Karena andalanku sekali itu.
9: Kenapa kamu suka brownies?
8: Karena coklat toh.
9: Kebetulan sekali nih Ines, kita akan melanjutkan informasi untuk sahabat budaya tentang resep brownies oat coklat.
8: Wow.
9: Resep brownies dengan topping oat coklat.
8: Wow.
9: Nah, ini ya sahabat budaya, brownies or coklat merupakan salah satu pilihan cemilan yang memadukan rasa coklat yang kaya dengan tekstur lembut dari oat. Resep ini cocok untuk dinikmati bersama keluarga karena bahan-bahannya sederhana dan mudah ditemukan. Perpaduan oat dan coklat menghasilkan brownies yang tetap lezat dengan cita rasa yang lebih ringan dan sehat. Oat menjadi bahan utama yang memberikan karakter khas pada brownies. Selain menambah tekstur, oat dikenal sebagai sumber serat, termasuk beta-glukan yang banyak diteliti karena perannya dalam membantu menjaga rasa kenyang lebih lama dan mendukung pola makan seimbang. Ines, apa kan kalau biasa itu brownies itu toppingnya itu coklat atau kadang itu brownies keju. Kamu kalau oat pernah enggak?
8: Kalau oat pernah sekali, tapi jarang kak temui begitu ya.
9: Nah ini yang kayak resepnya itu kita kulik sebentar. Iya, tapi mungkin betul. Kita bisa dengarkan dulu ya Kelong.
8: Karena pasti sahabat budaya juga penasaran apa sih resep-resepnya ini.
9: Iya betul. Kita dengarkan Kelong berikut ini.

0: main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Kembali lagi bersama kami dalam program Teras UMKM. Nah, saat ini sahabat budaya, seperti yang kami bilang tadi, kami akan membahas resep brownies oat coklat.
2: Betul, Ines.
1: Nah, jadi untuk membuat cemilan ini ada resepnya, sahabat budaya. Mm-hmm. Nah, mungkin saya mau bacakan bahan-bahannya dulu. Mm-hmm. Nah, bahan-bahannya ini yang pertama 2 buah pisang matang. Kemudian 2 butir telur, kemudian 4 sendok makan bubuk coklat, 2 sendok makan bahan kunci, 1 sendok makan SKM, dan ini opsional, ada atau tidak tergantung sahabat budaya.
2: Yes.
1: Dan terakhir itu choco chip secukupnya. Kemudian cara membuatnya bagaimana, Sri?
2: Nah, Ines, kan tadi kan bahan-bahannya ya sahabat budaya. Sekarang nih kita ke proses pembuatannya. Yang pertama tuh haluskan pisang sampai lembut, lalu masukkan telur dan aduk rata. Dan terus selanjutnya tuh masukkan bubuk coklat dan bahan oat, lalu aduk hingga rata, terus tambahkan SKM kalau ingin rasa lebih manis. Nah, tadi kan dibilang opsional ya, kalau mau lebih manis lagi tambah SKM, lalu masukkan choco chips, terus tuang adonan ke cetakan kecil yang sudah diolesi sedikit margarin, dan yang terakhir kalau mau itu lebih crunchy di setiap gigitan, tambahkan sedikit choco crunch di atas adonan. Nah, yang selanjutnya adalah panggang di air fryer sekitar 12-15 menit pada suhu 160 derajat Celcius atau kukus sekitar 20 menit sampai matang ya sahabat budaya. Dan kalau terakhir nih, kalau matang nih, biarkan agak dingin lalu potong dan sajikan.
1: Iya.
2: Wah, resepnya itu sangat itu ya,
1: lengkap. Jadi tinggal sahabat budaya bikin di rumah.
2: Di rumah, betul. Nah, sahabat budaya, tidak terasa ya, saya dan Ines sudah di penghujung acara kita hari ini, yaitu Teras UMKM. Tadi kita bahas dua ya, Ines, informasi.
1: Iya.
2: Yang pertama adalah putu cangkir, yang kedua tuh resep brownies oat coklat. Mungkin kami harus pamit diri dari ruang dengar Anda ya, sahabat budaya. Saya Ines, saya Sri.
1: Dan saya Ines.
2: Kami pamit dari ruang dengar Anda.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkokohkan iman dan takwa kita hingga kelak kita berjumpa dengannya. Salawat serta salam semoga terhacurkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan terbaik untuk umat manusia. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang doa itu setiap hari beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa sesuatu yang sering kali diulang-ulang diistiqomahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat urgent. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ummul Mukminin, hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, bahwasanya Ummul Mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan salat subuh, doa yang pertama kali beliau panjatkan, yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang sangat pendek namun syarat akan makna. Apa doa beliau? Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu di hari ini berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Ini doa yang pertama diminta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, warizqan thayyiban, dan rizki yang halalan thayyiban. Dan yang terakhir adalah wa amalan mutaqabbalan, dan amalku hari ini ya Allah mudah-mudahan engkau terima. Doa yang sangat singkat, ringkas, namun syarat akan makna. Maka hadirin menaka Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya ini, doa ini diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali setiap paginya selesai melaksanakan salat ibadah subuh. Dan ini diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ditinggalkan sampai beliau wafat. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan bahwa doa permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan tinggal pokok landasan keimanan seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini hadirin mengatakan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengambil
pelajaran. Yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memprioritaskan ilmu. Mengapa demikian? Karena ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ini sangat luas. Ya. Tidak akan cukup usia kita untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran untuk menjelaskan kepada manusia. Tidak cukup dengan Al-Quran, Allah jalla jalalu mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada umat manusia. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas. Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi yang diproteksi langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, didampingi oleh Jibril alaihi salam, bahkan sampai usia beliau sangat tua, ya, sampai menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di usia ke-63 tahun, beliau masih memanjatkan doa ini, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Ya. Nabi memprioritaskan ilmu di antara permohonan-permohonan atau hajat-hajat yang lainnya. Yang kedua, hadirin menurut Allah subhanahu wa ta'ala, agama Islam ini adalah agama ilmu. Allah tidak ingin kita menyembah Allah dengan cara yang bodoh-bodoh. Allah tidak ingin kita menyembah Allah dengan cara yang salah-salah. Agama ini adalah agama dalil. Hukum dasar ibadah itu haram. Salat itu haram, hadirin. Zakat itu haram. Sedekah itu haram. Haji itu haram. Umroh itu haram. Sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa ibadah itu ya, sebagaimana yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittaba, ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil. Allah tidak ingin kita menyembah Allah dengan cara yang salah-salah. Oleh karena itu hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon, meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Hadirin menak Allah subhanahu wa ta'ala, akan kacau dunia ini kalau sekiranya, ya, kalau kita tidak meminta perlindungan, bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ada ilmu yang bermanfaat diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya adalah, berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Kacau dunia ini, hadirin. Kalau seandainya ya, kita tidak dibimbing dengan ilmu yang bermanfaat, negeri ini hancur bukan karena orang-orang bodoh. Negeri ini hancur karena orang-orang pintar diberikan amanah namun tidak bermanfaat ilmunya. Negeri ini hancur bukan karena orang-orang miskin. Negeri ini hancur karena orang-orang kaya yang diberikan amanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun ilmunya tidak bermanfaat. Seburuk-buruknya kaum Quraisy, kafir Quraisy, sejahil-jahilnya orang-orang kafir Quraisy dahulu, tidak ada dalam catatan sejarah bahwa pembesar-pembesar Quraisy mengkorupsi dana pembangunan Ka'bah. Hari ini di negeri ini dana haji dikorupsi, MBG dikorupsi, bahkan uang masjid dikorupsi. Siapa yang korupsi, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Orang-orang bodoh? Tidak. Orang-orang pintar, orang-orang yang berpendidikan, namun ilmu mereka tidak bermanfaat. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, mengisyaratkan untuk umat ini agar berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Ini yang pertama. Yang kedua, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah warizqan thayyiban, dan rizki yang halalan thayyiban. Rizki yang halalan thayyiban, mudah-mudahan
Mudahnya langkah kaki kita untuk menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ada rezeki-rezeki yang halal yang mendorong kita untuk bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang baik bukan berupa harta semata, akan tetapi istri yang soleha, anak-anak yang soleh-soleha, keluarga yang soleh-soleha, tetangga yang baik, komunitas yang baik, teman duduk yang baik, teman ngopi yang baik, ya, teman-teman kantor yang baik, itulah rezeki thayyiban. Maka hadirin mulakat Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diberikan ilmu yang bermanfaat, ya, diberikan harta halalan thayyiban dan orang-orang yang saleh yang akan menegur kita, yang akan menasihati kita tatkala kita mulai keluar dari jalur yang benar. Maka hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang dapat diterima. Sudah maki dapat ilmu yang bermanfaat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar, yang hitam tetap hitam, yang putih tetap putih. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang baik halalan thayyiban, dan yang terakhir wa amalan mutaqabbalan. Yang terakhir ini hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala, akan mustahil rasanya, tidak mungkin rasanya akan tercapai kalau dua syarat yang pertama dan yang kedua tidak terpenuhi. Ya. Bagaimana bisa amalan kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ilmu kita tidak bermanfaat, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bisa amalan hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau toh yang kita gunakan hari ini sehari-hari, yang kita pakai, yang kita makan dari harta yang haram? Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat singkat, dan doa ini yang diajarkan oleh guru-guru TK, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mulai hari ini kita bermunajat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik halalan thayyiban, dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani وشكر له على توفيقه وامتناني. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأني، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضواني. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى محمد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, di penghujung khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil di dunia ini, semua mudah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Doakan pemimpin-pemimpin kita hadirin, doakan orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala.
doakan orang-orang yang diberikan amanah sebagai penegak hukum di negeri ini. Doakan orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka tetap berada di jalan yang benar. Karena perjalanan kehidupan ini 6-70 tahun. Kelak kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya di dunia kita bisa terbebas dari hukum, kita bisa terbebas dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan, maka ingat ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'watika qadhil hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا اللهم ارزقنا اماما عادلا، اللهم ارزقنا اماما عادلا، اللهم ارزقنا اماما عادلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر. اقيموا الصلاه.

Hemakumullah, mohon luruskan dan rapatkan saf serta isi saf-safnya masih kosong. Allah.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki

sahabat budaya, selamat menunaikan sholat Jumat ya untuk semua sari batang malabiriku yang menjalankannya. Oke, kita akan menghadirkan lagu-lagu religi dan juga persembahan lagu-lagu daerah Sulawesi Selatan. Nanti juga ada info yang akan Bung Richard bagikan untuk kita semua. Tetap di sini di Perempat Makassar di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.

Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatmu.

0: Provinsi Sulawesi Selatan, kaya akan beragam keunikan dan keistimewaan. Salah satunya adalah Kepulauan Selayar yang menyimpan banyak misteri, sejarah, dan keindahan alam yang menakjubkan. Pulau Selayar merupakan salah satu pulau yang terpisah dari daratan Sulawesi Selatan. Dengan luas sekitar 2.000 km persegi, membentang dari utara ke selatan antara Pulau Sulawesi dan Pulau Takabonerate. Hampir semua suku, etnik, agama, dan budaya yang ada di Sulawesi ada di Pulau Selayar. Suku Makassar dan Bugis yang merupakan suku besar yang mendiami hampir seluruh daratan Sulawesi juga ada di Pulau Selayar. Masing-masing etnik tidak ada yang mayoritas, semua mencerminkan adat dan budaya masing-masing. Bahkan dalam perkembangannya telah terjadi evolusi budaya yang kemudian menjadikan satu adat istiadat menjadi adat Selayar. Dari segi bahasa, bahasa Selayar bukan merupakan bahasa Makassar, bukan juga bahasa Bugis ataupun bahasa Mandar. Akan tetapi, jika dicermati, bahasa Selayar adalah gabungan dari bahasa-bahasa Makassar, Bugis, dan Mandar. Berkunjung ke Pulau Selayar dapat menggunakan sarana transportasi darat, lalu kemudian menyeberang dari Pelabuhan Feri di Bira, Kabupaten Bulukumba, ke Pelabuhan Penyeberangan Pamatata di Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatekne, Kepulauan Selayar. Pulau Selayar juga dikenal dengan nama Tanah Doang, yang berarti tanah tempat berdoa. Selain itu, juga karena bentuk pulaunya yang menyerupai udang. Doang berarti udang dalam bahasa Selayar.
1: Sebenarnya kalau mengenai Tanah Doang itu ada dua pendapat. Yang pertama, karena bentuknya Pulau Selayar memang seperti udang, sehingga dikatakan Tanah Doang. Kalau menurut versi yang kedua, itu dari segi bahasa Selayar itu doaan, artinya tanah yang diberkahi. Makanya ada sebenarnya itu dalam papasannya orang Selayar yang biasa dikatakan mantra-mantra kuno, selalu ada itu barakah doa, barakah la ilaha illallah, artinya sebuah tempat yang diberkahi. Makanya ada filosofi juga yang mengatakan itu, kalau misalnya kamu jauh dan kamu ingat Selayar, insyaallah kamu akan terselamatkan.
0: Sebagian masyarakat Sulawesi pada umumnya menganggap Pulau Selayar menyimpan begitu banyak misteri. Konon katanya, di dasar laut Pulau Selayar, hidup sepasang gurita raksasa yang menjaga Pulau Selayar.
2: Menurut cerita-cerita dari kakek saya, dan saya juga mendengar dari teman saya yang bermukim di Kepulauan Selayar, katanya di perairan Kepulauan Selayar itu ada gurita ya, guritanya itu suami istri. Nah, kalau suaminya itu katanya gurita yang baik, tapi kalau istrinya itu suka jahat ya, dan kalau jahat biasanya dia menelan korban.
0: Pulau Selayar menyimpan begitu banyak peninggalan sejarah yang patut dilestarikan. Di antaranya terdapat masjid tertua di Sulawesi, yaitu Masjid Tua Gantarang Lalang Bata. Masjid Tua Gantarang terletak jauh di atas puncak bukit di Desa Bontomarandu, Kecamatan Bontomanai, Kepulauan Selayar.
1: Jadi Masjid Tua Gantarang itu dibangun pada abad ke-16 oleh Datuk Ribandang. Jadi Datuk Ribandang itu menjelajah sampai di Selayar. Itu setelah dia mengislamkan Sultan di Maluku dan di Ambon. Jadi ini dari Bandang, dia berlayar untuk mengislamkan kerajaan di Maluku dan Ambon pada saat itu atas perintah kerajaan Arab Saudi di Mekah. Nah, ketika dia sedang mengislamkan kerajaan di Maluku, kemudian dia lanjut ke Sulawesi, maka terlamparlah dia di Selayar melalui jalan Laut Babayere. Nah, di sini terdampar di Gantara Lalang Bata. Pada waktu itu ketika Datuk Ribandang sampai di Selayar, yang paling pertama ditemui adalah seorang nelayan yang bernama Ipuso. Ipuso inilah yang pertama memeluk Islam di Selayar. Kemudian setelah Ipuso masuk Islam, Ipuso ini mengantarkan Datuk Ribandang menuju tempat keraton atau tempat kediaman raja. Pada saat itu yang menjadi raja di Gantara Lalang Bata adalah Sultan Pengali Petaraja, dan dia merupakan raja pertama yang beragama Islam di Selayar. Dan pada abad ke-16 hingga dibangun Masjid Tua Gantarang.
0: Situs bersejarah Masjid Tua Gantarang Lalang Bata tergolong sangat unik, karena bangunan masjidnya didirikan di atas sebuah sumur di tengah areal perkampungan yang ditutupi dengan sebuah dulang atau baki emas. Masjid Tua Gantarang memiliki ciri khas tersendiri yang jelas terlihat dari konstruksi atap berbentuk tumpang dan mustika di bagian puncaknya.
1: Yang unik di Masjid Tua Gantarang ini adalah atapnya berbentuk tumpang dan di atasnya, di puncak atapnya itu ada mutiara di situ. Dan yang unik lagi, benteng tengahnya itu masjid terbuat dari pohon cabai, kira-kira besarnya seperti pohon kelapa. Dan ini yang unik, itu dipercaya sebagai jimat sebenarnya sampai sekarang oleh masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Nah, cara menjadikan jimat inilah, caranya yaitu dengan digigit. Bukan diambil dengan menggunakan tangan, tapi dengan cara digigit. Di situ filosofi yang saya lihat, yang mungkin mempunyai makna tersendiri bagi yang masih mempercayai tentang kepercayaan itu. Kemudian yang kedua, yang keunikan dari Masjid Tua Gantarang ini, dia lebih tua dibandingkan masjid tua yang ada di Ketangka. Karena alurnya tetap dibandang, setelah dia ke Selayar, setelah dia ke Maluku dan mengislamkan Raja Maluku dan Raja Ambon, dia ke Selayar dulu, baru ke Goa. Dan ini sudah dikaji oleh pakar-pakar arkeolog dari UIN pada tahun 2011. Pada waktu ulang tahun Selayar ke-406. Kemudian yang menarik juga sampai sekarang itu terkait Masjid Tua Gantarang adalah budaya penyerahan tongkat dan bendera yang berisi bendera putih yang tertulis tulisan Arab ketika seseorang menjadi imam atau menjadi khatib di masjid itu.
0: Beragam keistimewaan dan keunikan yang terdapat di Masjid Tua Gantarang Lalang Bata menjadikan masjid ini salah satu destinasi wisata sejarah dan religi yang patut Anda kunjungi. Saya Dwi Kartika untuk Pro 4i, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Suara Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Iya, sahabat Bude dari RRI.co.id Jakarta, Indonesia sukses meraih medali emas pertama di ajang Asian Games 2006 setelah menunggu 28 tahun. Tim Bergu Putra berhasil merebut emas usai mengalahkan tim tangguh Cina. Indonesia menang 3-2 pada laga ketat yang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada Kamis 24 September 2026. Kemenangan diraih oleh Alwi Farhan dan juga duet pasangan Leo Roli Cornando Daniel Martin dan single terakhir oleh Muhammad Ubaidillah. Semangat juang tinggi membuat Indonesia bersemangat untuk mengejar ketinggalan 0-2. Tunggal putra Jonathan Christie dan pasangan Fajar Alfian Muhammad ini tumbang di awal. Tapi akhirnya Indonesia berhasil memposisikan menjadi 3-2. Oke, sebentar kita akan lanjut lagi sahabat bulan informasi berikutnya, jangan kemana-mana.

0: Kali ini saya akan mengajak Anda ke salah satu warung bakso di kawasan Al-Balad, Jeddah, Arab Saudi, yang sangat laris manis diserbu jemaah haji. Bukan cuma jemaah haji asal Indonesia, jemaah asal Filipina dan beberapa negara lain juga datang ke bakso Mang Udin.
1: Kenalan dulu Bang, namanya siapa?
2: Nama saya Cecep Ayatullah Mubarok, putra keempat dari Mang Udin.
1: Putra keempat. Dari Mang Udin. Katanya ini bakso Mang Udin sudah berdiri 18 tahun, benar Bang?
2: Dua, tepatnya sih tahun 93. Jadi kurang lebih 30 tahun.
1: 30 tahun.
2: Iya, awalnya dari Mekah, dari Haram. Cuman
1: awalnya dari Mekah.
2: Iya, ada
1: pelet. Awalnya itu gimana?
2: Awalnya di Mekah tahun 93, Mang Udin ya orang tua saya. 93 sampai 2007 terakhir. Jadi karena ada pelebaran Masjidil Haram, nah pindah ke sini dari tahun 2007 sampai sekarang, alhamdulillah.
1: Itu. Terus untuk jualan itu dari mana sih sebenarnya?
2: Punya ide. Sebenarnya gini, ngelihat situasi dan peluang yang ada di sini, ya. Di antaranya salah satunya karena banyaknya jemaah umroh dan haji Indonesia yang di sini, dan mereka pasti mencari atau istilahnya mencari apa ya, hal-hal yang setelah 2 minggu di sini mereka beribadah, akhirnya mereka menginginkan kangen kuliner dari Indonesia apa nih? Ya bakso kan universal, seluruh Indonesia tahu. Pasti ke bakso mereka. Nah, makanya kepikiran dari situ terpikirnya.
1: Mang Udin sudah tinggal berapa lama di sini?
2: Mang Udin di Saudi.
1: Di tahun 93.
2: 93.
1: Awalnya pekerja atau apa?
2: Awalnya pekerja di sini,
1: khusus. Jadi lihat peluang.
2: Lihat peluang 93 itu berdiri di Haram, tepatnya di Sopa Marwah, di Sofitel, Hotel Sofitel. Tahun pindah ke sini prosesnya ya tadi itu ada pengusuran apa pelebaran Masjidil Haram, karena kebetulan pas dikeluar pintu Sopa Marwah itu kita di situ di Hotel Sofitel, nah itu kena dampak pelebaran Masjidil Haram, jadi akhirnya pindah ke sini. Ya itu
1: sih sejarah. Pindah ke sini ketemu sama Bang
2: dengan Hamada itu pas pindah ke sini dari tahun 2007. Beliau kebetulan di sini kerja di belakang sini, akhirnya setelah beberapa kali ketemu, akhirnya oke, beliau bersedia gabung dengan kita, dan alhamdulillah sampai sekarang akhirnya menemani kita.
1: Suka dukanya apa lagi ya?
2: Suka dukanya banyak ada. Di antaranya mungkin ya, kalau buat pendatang itu pasti kangen ke rumah ya, homesick ya. Pertama itu, keduanya mungkin karena kultur yang berbeda. Kalau di Indonesia, di kita ya mungkin bisa kumpul dengan keluarga, bisa ngelihat suasana hijau di sana. Kalau di sini ya udah pasti. Tapi ada motivasinya di sini. Apa motivasinya? Karena kita kebanyakan marketnya jemaah, jadi kita sekalian berusaha juga sekalian beribadah, melayani jemaah yang ada di sini.
1: Bahan bakunya sebenarnya dari mana?
2: Bahan baku sebagian ada. Importirnya di sini atau perwakilan di sini, misalkan seperti saus, mie, dan sebagian besar ada di sini.
1: Dagingnya
2: baksonya kita produksi di sini. Nah, yang harus dititip beratin gini, baksonya di sini itu kenapa beda sama Indonesia, nggak bisa maksimal, karena di sini itu dagingnya beku, mereka daging freezer dari Brazil atau Australia. Nah, kalau di Indonesia kan fresh dagingnya, makanya diusahakan mendekati lah. Makanya kita dimaksimalkan di kuahnya supaya bisa sama minimal lah. Memang tidak bisa menyamai lah, yang penting ada mendekati lah begitu.
1: Awalnya memang ini cuma jualan bakso doang atau ragam, sudah beragam dari
2: dulu? Jadi bakso ini cuma labelnya aja bakso, dari Mekah juga begitu. Ya, jadi supaya gampang dikenang sama jemaah, oh ini bakso. Jadi kita juga menyediakan seluruh masakan yang ada di Indonesia seperti sate, tempe, bahkan ada gado-gado. Ya semua Islam yang bisa mengingatkan, mengobati rasa rindu jemaah lah gitu.
1: Dan bahannya pun ya, ada yang sebagian dari sini, ada yang dari Indonesia.
2: Betul. Yang tidak ada di sini ya kita terpaksa mendatangkan dari Indonesia sebagian.
1: Dijual dengan harga cukup terjangkau. Kira-kira ini kembali modal nggak sih Bang?
2: Nah, kalau ini relatif ya. Kenapa? Jadi ada masanya. Misalkan seperti tahun 2008 kemarin itu kan kita kena krisis nih. Nah, itu udah pasti merugi. Namanya usaha kan begitu. Tapi setelah di kita pertimbangkan lagi, kalau ini kita merugi terus, mungkin Mang Udin udah tutup dari dulu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini Mang Udin masih bisa melayani. Berarti artinya ada lah, walaupun nggak sebesar gimana ya yang kita harapkan, tapi ada insya Allah.
1: Waktu pandemi masih menjual?
2: Pandemi beberapa, untuk awal-awal kita tutup, ya, mengikuti peraturan di sini ya, di sini. Nah, setelah setahun mungkin baru buka dengan beberapa ketentuan dari sini.
1: Oke. Semua katanya pekerjanya dari Indonesia.
2: Pekerjanya kurang lebih ada 31 orang. Ya, 20 orang orang kita, orang Indonesia, yang sisanya orang luar dari Mesir, dari Sudan dan lain-lain lah.
1: Kepuasan tersendiri pada saat melihat mereka makan, komentarnya gimana? Itu sudah merasa gimana, Bang?
2: Nah, itu justru titiknya di situ, poinnya ya. Kenapa? Setiap usaha itu kita mencari kepuasan dua, pertama keuntungan, kedua kepuasan produk kita diterima enggak oleh konsumen kan. Ternyata alhamdulillah ada kepuasan dari sisi konsumen dan dari sisi kami sendiri yang menyediakan. Alhamdulillah. Oke. Bagus.
1: Kalimat aja kan dong, Bang, buat mereka semua orang warga Indonesia yang ada di sini di Saudi Arab untuk datang ke Bakso Mang Udin.
2: Oke, silakan teman-teman yang mau berkunjung sini di Bakso Mang Udin yang terletak di Balad Kornes ya. Silakan datang untuk teman-teman mukimin di sini atau jemaah, silakan Anda makan dulu. Di sini ada slogan ya, makan dulu. Habis makan baru bayar, dan bayar yang Anda ingat saja, yang lupa kami halalkan. Insyaallah.

0: Kasar.
1: Iya, sahabat budaya, dari rri.co.id Jakarta. Hari Apoteker Sedunia diperingati setiap tanggal 25 September 2000 setiap tahunnya ya di berbagai negara. Tanggal tersebut juga menandai berdirinya Federasi Farmasi Internasional pada 25 September tahun 1912 di Den Haag, Belanda. Organisasi tersebut menjadi wadah internasional bagi profesi farmasi dan ilmu farmasi, di mana gagasan untuk menetapkan hari khusus bagi apoteker ini muncul sebelum peringatan tersebut ditetapkan secara resmi. Ulasan ini disampaikan oleh H.T. Kiner melalui artikel yang diterbitkan FIP di tahun 2009 yang lalu. Dilansir dari laman FIP, Terkiner mengusulkan 25 September sebagai hari peringatan bagi profesi farmasi secara internasional. Dewan FIP kemudian menyetujui usulan peringatan tersebut pada pertemuan di Istanbul, Turki pada tahun 2009. Nah, akhirnya tahun 2010 Hari Apoteker Sedunia dikoordinasikan FIP bersama organisasi anggotanya. Peringatan ini pun akhirnya menjadi momentum untuk menunjukkan kontribusi apoteker terhadap peringatan kesehatan masyarakat. FIP juga menggunakan peringatan tersebut untuk meningkatkan perhatian terhadap peran profesi farmasi. FIP Sahabat Budaya merupakan organisasi non pemerintah bergerak dalam bidang praktik, pendidikan dan ilmu farmasi. Organisasi tersebut memiliki hubungan resmi dengan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Selain itu, FIP memiliki anggota organisasi dari berbagai negara dan mewakili jutaan tenaga farmasi. FIP kemudian menyoroti dan menyebut organisasinya memiliki kehadiran global di 157 negara dan teritori. Setiap tahun FIP mengkoordinasikan kampanye Hari Apoteker Sedunia dengan tema yang berbeda. Tema tersebut digunakan untuk menyoroti kontribusi apoteker terhadap kesehatan di berbagai negara. Nah, di tahun 2006, tema Hari Apoteker Sedunia adalah Empowering Pharmaceuticals for Healthier Future. Tema tersebut menyoroti pentingnya dukungan terhadap apoteker untuk menghadapi kebutuhan kesehatan yang terus berkembang.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah

0: Nusantara Siang masih bersama Anda.
1: Sahabat budaya, pencinta film di Makassar dan sekitarnya punya kesempatan untuk menikmati pengalaman sinema yang lebih dekat lewat Hasanuddin Film Festival 2026. Festival ini akan menghadirkan rangkaian pemutaran film, diskusi, serta berbagai kegiatan yang mempertemukan penonton dengan karya-karya sinemawan muda. Nah, menurut informasi ini ya, yang dibagikan di akun Instagram @HasanuddinFilmFestival ya 2026, nanti akan berlangsung pada tanggal 3 sampai 4 Oktober di Aula Kedokteran Universitas Hasanuddin. Festival ini mengajak publik untuk tidak hanya menyaksikan film, tapi juga merasakan pengalaman sinema secara langsung dalam ruang pertemuan antara karya pembuat film dan penonton. Nah, Hasanuddin Film Festival 2026 menjadi ruang bagi penonton untuk melihat film-film dari perspektif yang sangat luas. Karya yang hadir tidak berhenti pada layar, tetapi juga membuka kesempatan untuk berdiskusi, bertukar gagasan, dan mengenal lebih dekat proses kreatif di balik sebuah film. Antusiasme menuju festival ini dibuka melalui penjualan tiket pre-sale. Tiketnya dibanderol Rp15.000 dan tersedia pada periode 29 Agustus hingga 6 September. Nah, tiket ini dapat diperoleh melalui tautan yang telah disediakan penyelenggara. Dengan harga tiket yang relatif sangat terjangkau, tiket tersebut memberikan akses kepada penonton untuk menikmati berbagai film pilihan sekaligus mengikuti diskusi dan rangkaian kegiatan lain selama festival berlangsung. Hasanuddin Film Festival 2006 dijadwalkan berlangsung 3 sampai 4 Oktober di Aula Kedokteran Universitas Hasanuddin. Informasi mengenai tiket dan rangkaian festival dapat dipantau melalui akun @Instagram Film Festival Hasanuddin Film Festival.

0: Sahabat Budaya, Bung Richard pamit. Kita akan lanjut lagi bergabung ke Perumpat Jakarta. Nanti jam 3 kita balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
2: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
1: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
2: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
1: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayo juga mesti belajar teknologi ya?
2: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
3: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
4: Hai Abang Empon, Cang Cingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 13.
1: Abombo, pemerintah Kota Jakarta Pusat menggelar konsultasi rencana pengadaan tanah untuk pembangunan MRT Koridor Timur Barat segmen Tamrin Kuitang di kantor Wali Kota Jakarta Pusat kemarin 24 September 2026. Sekretaris Kota Jakarta Pusat Denny Ramdhani menegaskan bahwa pembebasan lahan yang berdampak pada 4 kelurahan akan dilakukan secara transparan, adil dan berorientasi pada musyawarah. Langkah tersebut diambil guna menjamin kepastian ganti rugi yang layak bagi masyarakat sekaligus mendukung kelancaran proyek strategis nasional tersebut. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Budayawan Jawa Timur mendorong pemerintah pusat ikut menangani dampak negatif atraksi Sonhorek melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Budayawan Yopi Setio Hadi mengatakan diperlukan aturan bersama untuk menstandarkan dan mengawasi kegiatan budaya berbasis audio berdaya tinggi. Ia juga mengusulkan penertiban kendaraan pengangkut sound system raksasa termasuk pengawasan muatan dan dimensi kendaraan serta penataan ambang batas kebisingan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, ketemu lagi bareng Ajority ya. Hari ini dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Pro4 Network Suara Budaya Nusantara. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4. Kalaupun ada yang lagi sakit, ya kita doain dah biar cepat sembuh sembari kita temenin di mari dengan obrolan budaya tentu ya di siang hari ini ya. Di hari ini Pro4 Jakarta bakal ngobrol terkait budaya ini bersama dengan teman-teman kita di Pro4 Bandar Lampung nih. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4. Dan sudah tersambung dengan Kak Naomi di Pro4 Bandar Lampung. Assalamualaikum, selamat siang Kak Naomi. Kak Naomi.
3: Yo, sama Ferry di sini.
2: Ya?
3: Sama Ferry di sini.
2: Oh, dengan Bang Ferry. Ya. Siap, gimana Bang Ferry, kabar sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat juga, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga di Jakarta. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ini Bang Ferry ini?
3: Ini tentang persiapan menjelang pesta atau grok ya.
2: Oh oke, ini untuk di Lampung sendiri atau gimana nih Bang Ferry?
3: Ini terkait dengan tradisi dan juga budaya di Lampung.
2: Oh gitu, siap ya. Dan sepertinya ini sudah hadir ya di studio ya untuk narasumber hari ini ya Bang Ferry ya.
3: Udah, ini ada Sultan Purnama, beliau ini anggota Dewan Kesenian Lampung di Komite Tradisinya.
2: Oke, assalamualaikum, selamat siang Pak Sultan.
4: Waalaikumsalam, selamat siang juga Mas. Iya.
2: Sehat ya Pak ya.
4: Adityo.
2: Sehat ya Pak? Siap dah. Dan Bang Ferry, ini sebelum kita mulai nih untuk acara kita, untuk obrolannya, mungkin boleh dikasih tahu juga nih untuk nomornya Pro4 Bandar Lampung berapa nih supaya nanti bisa dihubungi sama pendengar Pro4 ataupun pemirsa RRI Net.
3: Baik, untuk di Pro4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112 atau juga bisa melalui telepon WhatsApp-nya di 0811-7209-8855
2: mungkin. Oke, siap. Dan kalau di Jakarta kita terima di 0213504510 dan untuk di WhatsApp 0812-11249-28 kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4. Nanti kita akan membuka line interaktifnya di menit 30. Dan untuk sekarang kita langsung mulai aja nih Bang Ferry dan juga Pak Sultan nih untuk obrolan kita di siang hari ini, yaitu terkait tahapan menjelang hari pesta atau gerok dari Pro4 Bandar Lampung. Silakan Bang Ferry, Pak Sultan.
3: Ya, baik pemirsa dan juga pendengar RRI Pro4 manapun Anda berada saat ini, kami sudah bersama Bang Sultan Purnama ya.
4: Ya.
3: Bang Sultan, ini jadi banyak masyarakat juga artinya secara umum tentang kebudayaan kita terkait dengan persiapan hari pesta atau gerok ini seperti apa
4: ya? Ya, terima kasih Bang Ferry. Terima kasih juga yang ada di Jakarta. Alhamdulillah saya diundang oleh RRI untuk menyampaikan atau memberikan informasi tentang tahapan-tahapan budaya, tradisi, dan adat Lampung.
3: Yeah.
4: Khususnya apa namanya Pepadun, tapi umumnya Lampung. Di mana adat budaya ini sampai sekarang apa namanya masih dipegang teguh, walaupun mungkin kalau di kota khususnya sudah banyak ada di antaranya yang tidak apa namanya menjalani proses ini. Hmm. Ya, bahwa sebelum apa namanya kita memasuki tahapan-tahapan sebelum hajat, atau kalau bahasa Lampungnya gerok. Kalau bahasa dialek O-nya. Hmm. Jadi sebelum sampai ke tahapan kegiatan tradisi budaya ada Lampung itu, bahwa di Lampung ini kan kalau kita mengadakan pernikahan itu kan ada beberapa macam ya.
3: Yeah.
4: Ada orang mengambil gadis itu secara kekeluargaan. Ya, dia antar, dia dilepas oleh keluarganya. Ada juga kalau mengambil atau apa namanya gadis kita diambil, itu ada tahapannya apa namanya secara adat. Ya, adat cukup satu marga di situ, satu kampung atau satu kecamatan. Tapi ada juga yang tahapannya besar, itu biasanya apa namanya dilakukan oleh tokoh adat atau apa namanya pemuka adat. Itu namanya apa namanya pancahaji namanya di atas. Jadi ada beberapa tiga tahapan. Nah, yang kita akan bahas ini. Nah, ada lagi tahapan keempatnya, itu udah sebambangan atau kawin lari
3: ya.
4: Karena di kalau apa namanya kenapa ada juga yang namanya kawin lari, itu ada beberapa apa namanya alasan. Satu, karena tidak tahan ribet dengan adat budaya, atau keduanya ada yang kawin lari karena orang tuanya tidak setuju awalnya. Makanya ada orang Lampung ini menikah ikut laki calon suaminya dengan kawin lari yang dalam bahasa Lampungnya sebambangan. Itu ya. Jadi dari sebambangan itu kita akan saya akan menjelaskan tahapan-tahapan sebelum hajat adatnya atau gehoknya atau resepsinya. Pertama, kita yang level sebambangan aja lah. Sebambangan kawin lari di mana secara diam-diam si gadis ini dibawa lari oleh si bujang. Ya, calon suaminya. Nah, di dalam kawin lari itu ada dua macam. Ada yang memang si gadis suka dengan laki-laki calon suaminya, ada. Tapi ada juga di antaranya, tapi tidak banyak, yang belum begitu suka. Ya, belum begitu suka, bahkan tidak suka, tetap dibawa lari. Nah, mungkin ada pertanyaan dari pendengar, kok nggak suka dibawa lari ya? Nah, gitu. Ya itulah. Nah, sedangkan bagi orang Lampung, apabila sudah dibawa lari, ya, didasari suka itu memang yang dicari, tapi ada juga di antaranya memang kurang suka dengan si laki-laki ini, si calon suaminya. Cuman apabila dibawa lari di sebambangan itu, otomatis dia sudah hak milik apa namanya si calon suaminya ini dengan didasari apa namanya mufakat berunding. Nah, itu jadi ada beberapa tahap pelaksanaan si gadis ini dengan bujang perjaka calon suaminya. Nah, setelah dibawa lari, biasanya nggak berselang lama, apakah hari itu juga atau sehari dua hari, tapi tidak lebih dari seminggu. Tahapan pertama yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung ini adalah ngantak salah.
3: Ngantak salah itu ngantar salah.
4: Ya, ngantak salah atau ngantak salah lah. Ngantak salah. Apa sih prosesi ngantak salah di dalam adat Lampung ini? Jadi si keluarga calon yang laki-laki, si keluarga bujang ini biasanya akan mengutus tua adatnya menemui orang tua yang perempuan, yang gadis, ya, akan menemui menemui orang tua si gadis ini, di mana berangkatlah wakil dari keluarga besar yang bujang mencari alamat, mencari rumah orang tua yang
3: si gadis yang dilarikan.
4: Nah, biasanya nggak langsung ke rumah. Harus melalui toko adatnya juga yang di kampung itu. Di toko ini udah sepakat mau datang, maka si keluarga
3: laki-laki,
4: keluarga gadis itu sudah mempersiapkan waktu untuk menerima wakil tokoh adat dari
3: si laki-laki.
4: Nah, biasanya yang nanti saling berdialog menyampaikan itu antara tokoh yang ditokohkan di kampung itu dengan tokoh yang ada di calon keluarga laki-laki. Jadi enggak langsung orang tua laki-laki ke orang tua perempuan, enggak. Biasanya hanya tokoh adat.
3: Harus ada pelantarannya ya.
4: Pelantarannya yang apa sih makna daripada ngantar salah itu bagi orang Lampung adalah maknanya orang itu secara wibawa bertanggung jawab terhadap anak perempuan itu. Ini loh, bahwa anak kalian itu sudah ada di tangan kami. Ya. Itu satu bentuk pengakuannya bahwa yang disampaikan itu menyatakan bahwa ada seorang gadis namanya si Anu sekarang ada di rumah kami. Setelah kami tanya-tanya, si gadis ini mempunyai orang tua, ya, si Anu ini menyampaikan lah ya, sampaikan bahwa ada gadisnya di rumah kami, anak si Anu, nama bujang Anu, di kampung Anu, dijelasin gitu. Makanya kami kesini memberitahu. Biasanya di dalam prosesi ngantak salah itu kan yang juru bicara yang bujang itu kan bawa keris,
3: yeah,
4: sebagai simbol ini loh, ini loh, bahwa ketika melarikan anak gadisnya ini bawaan senjatanya, ya, maka diserahkanlah ketika itu supaya diketahui kalau kami ada salah, kami mohon maaf, apabila ruwet kami siap untuk diluruskan, kami siap untuk berdamai, kami siap untuk bermusyawarah. Itu adalah satu bentuk bahwa orang Lampung ini terbuka, orang Lampung ini mempunyai sebuah kejujuran, maka disampaikanlah ketika ngantor salah itu. Setelah maksud dan tujuan disampaikan oleh yang ditokohkan tua adat dari si calon mempelai laki-laki, maka dijawablah oleh juru bicara yang dari gadis, ya kalau memang begitu sudah jelas anak kami di sana, bahwa dia ikut si Anu, tidak ada paksaan, maka kami juga memaklumi, maka diterimalah satu proses tahapan pertama, yaitu ngantak salah. jadi bentuk bahwa jiwa besar kami, walaupun dalam keadaan katakanlah salah ketika itu mengambil anak gadisnya, tetapi dengan jiwa besar dia menghadap ke keluarganya, minta maaf, menjelaskan itu. Itu tahap pertama di dalam adat budaya tradisi orang mengantak salah.
3: Mengantak salah itu. Ya. Nah, jadi dalam sembambangan ini sendiri, apakah memang lebih condong karena mereka tidak disetujui atau memang tidak mau ribet dengan tahapan tadi yang disebut Sultan tadi?
4: Ya, ada dua hal.
3: Iya.
4: Kenapa sembambangan? Alasan satu, ribet. Karena begini, keribetan apa namanya, kalau orang Lampung Timur menggelar hajat adat kan,
3: iya, iya.
4: Satu, berbagai sarana dan prasarana akan disiapkan. Lalu yang lebih menjadi alasan ini kan, kalau orang Lampung ini kan kalau memang melaksanakan pesta dengan secara adat budaya itu memerlukan budget yang tinggi, biaya besar, ya ratusan juta, dan mungkin misalnya dia
3: jadi bisa jadi sembambangan ini di samping juga kalau ini yang soal proses ribet juga bisa menghemat biaya juga.
4: Ya, iya, ada dua hal itu. Jadi mungkin si antara bujang dan gadis itu memang kehidupannya katakanlah ya sederhana, masyarakat biasa, makanya ambillah simpelnya. Tapi walaupun katakanlah bahasa kasarnya dia mencuri gadis, tetapi di mata orang Lampung itu bukan satu hal yang fatal, bukan negatif,
3: bukan ya,
4: ya. Makanya setelah kita ngembambang atau melarikan, yaitu tadi ngantak salah memberitahu, berarti kan fair.
3: Ya. Sebagai bentuk tanggung jawab,
4: ya.
3: Dan juga bukan berarti ini suatu pelecehan tadi,
4: bukan,
3: ya.
4: Bukan
3: memulakan satu sama lain.
4: Sudah dimaklumi dan dipahami bahwa itu adalah bukan hal yang negatif, bukan merendahkan harga diri. Memang ya begitu sembambangan itu.
3: Tapi artinya sembambangan ini kalau dilihat seperti itu lebih condong ke kalangan menengah ke bawah ya.
4: Rata-rata
3: ya,
4: menengah ke bawah. Ya.
3: Karena kalau udah status mereka sudah di atas, tentunya apalagi tokoh adat mau tidak mau harus dilakukan itu.
4: Oh iya. Menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas itu kan yang itu tadi tahapan misalnya secara adat melepaskan gadisnya, ada melepaskan gadisnya secara cukup keluarga besar.
3: Ya.
4: Ada lagi tahapan di atasnya secara adat interterang dengan mengumpulkan tokoh adat dari berbagai kampung marga, ada pancah haji panggung yang tinggi itu. Nah, jadi proses-proses yang memerlukan waktu, tenaga dan biaya, hal itu yang dihindari sehingga terjadilah
3: sembambangan. Baik, artinya itu banyak sekali manfaatnya. Tapi ya dalam hal ini bukan berarti adanya untuk merendahkan derajat satu sama lain.
4: Tidak
3: ada ya.
4: Tidak.
3: Sehingga memang itu jalan yang ditempuh sebenarnya jalan yang terbaik.
4: Betul ya, betul.
3: Itu jalan, bukan juga jalan alternatif ya?
4: Bukan. Nah ada lagi Ferry.
3: Itu dia, iya. Yeah. Kayaknya semacam ini gimana ini? Kayaknya dibilang jalan alternatif, buktinya ini banyak nih dilakukan nih.
4: Betul.
3: Tapi artinya ini juga memang bagian dari suatu prosesi ya?
4: Prosesi.
3: Bagian dari
4: adat. Tahap-tahap kan ada bahasa sembambangan, interterang.
3: Yeah.
4: Ini memang sudah disahkan oleh adat. Jadi bukan menyeleneh, bukan apa.
3: Nah. Lampung ini kan terdiri dari Pepadun,
4: Sebatin,
3: sama Sebatin.
4: Ya.
3: Nah, ini kan kalau sembambangan ini berlaku semua nih.
4: Berlaku semua.
3: Nah, ya. Terus kalau dalam pesta adat sendiri, ini ada perbedaan nggak antara Sebatin dengan ini dengan apa namanya Pepadun?
4: Perbedaannya kan tentang pengangkatan.
3: Aduknya
4: enggak dulu. Oh. Kita di ininya dulu, derajatnya dulu, kastanya dulu, ya kan?
3: Iya.
4: Nah, kalau di Pepadun kan terserah yang punya hajat Anaknya kalau memang dia mempunyai biaya yang mempunyai biaya, dia bisa naik apa namanya, naik derajat dalam kepangkatan penyimbang. Tokohnya bisa dengan menggelar adat secara besar-besaran, menggelar adat secara memakai sarana tokoh adat penyimbangan kalau pepadun. Tapi kalau saibatin enggak kan, dia tidak bisa melebihi sarana dan prasarannya oleh pemuka adatnya, karena
3: jadi sesuai dengan kasta dia.
4: Ya, sesuai dengan, dia tidak bisa melebihi pangerannya, tokoh adatnya. Bagi tapi kalau
3: umum secara prosesinya sama.
4: Hanya gelaran sarana dan prasarannya saja yang
3: sedih. Jadi gitu Bang Jo, di Lampung ini kan ada dua, makanya bahasanya Sai Bumi Wajura itu.
4: Sai Bumi Wajura.
3: Jadi ada Lampung, ada adat Lampung
4: Pepadun.
3: Pepadun ada Sebatik.
4: Ya.
2: Itu Bang Jo. Oke. Jadi tapi kalau itu dua-duanya beda atau masih ada yang sama tuh Pak, Pak Sultan, untuk urutan-urutan tadi tahapannya?
4: Sebetulnya beda-beda ya. Kalau menurut saya kebanyakan sama, karena cuman kalau di Saibatin sepertinya untuk ngantak salah itu apa, sowan pertama setelah dilarikan anak gadisnya, jadi keluarga besar dari keluarga calon mempelai pria ini kan datang. Tapi kalau untuk Sebatin kayaknya enggak ya. Untuk Pepadun dia datang dengan membawa keris biasanya, yang simbolnya seolah-olah lo ini lo ketika mengambil anak kamu ini bawa anak ini kami serahkan, arti damai.
3: Iya, perserahan diri juga.
4: Iya,
3: perserahan diri. Perserahan diri.
4: Lalu ada lagi biasanya kalau ketika acara nggak tak salah itu utusan dari si bujang itu bawa gula, gula dan ini salah satu bukti kami ini benar-benar berangkat dari rumah loh.
3: Iya.
4: Kan ada simbol-simbolnya.
3: Ada simbolnya semua. Iya. Jadi barang bawaan itu merupakan simbol-simbol semua, Pak.
4: Iya, simbol semua.
3: Terima kasih. Jadi itu perbedaan-perbedaannya Bang Jo, tapi secara umum untuk prosesinya sama.
2: Kurang lebih sama ya.
3: Tahapan-tahapannya
4: itu baru tahap pertama ya.
3: Iya.
4: Ada beberapa lagi menjelang gehok, kalau bahasa Lampungnya gehok, tapi kalau bahasa Indonesia hajatan itu baru tahap pertama, yaitu ngantak salah.
2: Oke, nanti kita akan sambung kali ya. Bang Ferry dan juga Pak Sultan ya, dan sembari kita akan interaktif juga nanti di menit 30 bersama pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI. Nah, nanti kita istirahat dulu sebentar ini, nanti kita akan kembali lagi tentunya di siaran menjadikan suara budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Aye, Joditya dan juga Bang Ferry di Pro4 Bandar Lampung di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network. Bang Ferry. Iya, ini sekarang kita udah mau angkat line interaktif ya dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet. Apakah sudah ada yang menghubungi di Pro4 Bandar Lampung, entah WhatsApp ataupun telepon?
2: Untuk saat ini belum ada nih.
1: Oke, belum ada ya udah. Tapi ini sudah ada satu, kita angkat dulu kali ya.
2: Oke,
1: habis itu baru kita sambung lagi terkait tadi sambungannya ya. Tadi kan baru pembukaan ya dari Pak Sultan ya. Halo Pro4, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, salam budaya Nusantara, Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan, Cegu.
3: Di sana Bandar Lampung siapa? Naomi ya, bukan?
1: Bang Ferry,
3: ya?
1: Bang Ferry.
3: Bang Ferry, assalamualaikum Bang Ferry, ganteng semua nih narasumber sama presenternya di Lampung. Bang Ferry dengan siapa tadi narasumbernya?
1: Pak Sultan.
3: Pak Sultan ya, assalamualaikum Bapak Sultan ganteng. Dengan suara Cegu Ria, ini Cegu Ria di Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan Cegu, langsung ya, ke pertanyaannya.
3: Memang kalau kita bicarakan dengan ini nggak ada habis-habisnya ya tentang adat, apalagi dalam adat etnisnya tertentu lah di Pulau Sumatera ya, seperti masyarakat pesisir, Lampung atau Karo ya, istilahnya gerok atau gerok gawi ya, merujuk pada aktivitas gotong royong, persiapan fisik, memasak dan koordinasi antar keluarga atau anak beru. Atau kelega adat menjelang hari H, pesta pernikahan atau secara adat besar.
1: Boleh langsung ke pertanyaannya, Cegu.
3: Nah, pertanyaannya, ini kan persiapan awal 1 hingga 2 bulan sebelum acara. Seperti apa nih, Pak, dengan pemantapan 2 hingga sampai minggu sebelum acaranya gitu. Ya, apalagi ke penyebaran undangan, apalagi dengan pertemuan changing meeting-nya. Bagaimana Pak konfirmasi dengan tamu? Itu saja pertanyaan dari Cegu Ria, Bang Jojo, Bang Ferry, Bapak Sultan. Ya. Terima kasih banyak menjelang sebagai
1: terima kasih.
3: Banyak timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sultan.
2: Bang Jojo ada juga nih dari Lampung nih.
1: Oke, okay, boleh kita gabung aja nanti. Baik. Tinggal dirapel.
2: Ya. Nanti dijawab sekaligus saja ya Bang Sultan ya.
4: Iya. Baik. Boleh.
2: Halo, silakan Bang Sabinedo ya.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
5: Ayah Sultan Sebuai. Assalamualaikum ya.
4: Waalaikumsalam. Sultan Purnama, ke? Bukan Sultan Sebuai.
5: Iya, Sultan Purnama. Sehat ya.
4: Alhamdulillah sehat.
5: Semangat jalan. Ayahnya Pak Bang Jojo. Bang Jojo, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
5: Langsung aja lah Mas.
1: Boleh silakan
5: ya. Misalkan ya, kan saya jo ngaku bapak jo ya. Nah, tapi bapak Sina maaf ya ya, janda nih ya. Nah, tapi sama anak saya yang bujang ini dia mau digehokin ya. Nah, apakah kan di adat Lampung ini kan sakral ya ya, kalau dia mau pakai adat. Apakah sah-sah aja ya kalau dia mau pakai adat sakral Lampung gitu ya? Itu satu ya. Nah, yang kedua, kalau si gadis udah pernah diangkat nih ya sama orang pepadun, apakah dia kalau dia mau nikah lagi, apakah dia harus nyari orang tua angkat lagi ya? Dan nah, begitu aja.
4: Dengan siapa dulu?
5: Nikah sama orang kayak sebatin, kayak pepadun gitu ya.
1: Baik, sesama pepadun maupun sebatin ya.
5: Pepadun. Karena kan yang harus ada mak angkat kan pepadun kan ya.
4: Ya.
5: Nah, itu dibolehkan apa tidak gitu ya. Begitu aja tuh ya. Terima kasih sama Bang Ferry, sama Bang Jojo. Assalamualaikum. Tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Boleh, silakan Pak Sultan.
2: Langsung dijawab ya.
1: Iya, boleh.
4: Tadi sebetulnya
1: Cegu Ria dulu ya.
4: Ya, yang pertama tadi Ibu tadi kan menanyakan bagaimana sih tahapan pemantapan. Ya kan belum nyampe. Kita baru sampai tahap pertama tadi yang dijelasin. Ya. Yaitu ngantok salah. Mm-mm. Kemudian tahapan kedua adalah setelah apa ngantok sebulan salah. Ke atau seminggu dari ngantok salah itu kan ada namanya anjau sabai.
2: Oh, anjau sabai. Anjau sabai ini dalam bahasa kita itu
4: anjang sana antara calon besan.
2: Calon besan.
4: Ya,
2: ya sabai itu besan.
4: Besan.
2: Bang Jo.
4: Besan. Kalau bahasa Lampungnya sabai. Mm-hmm. Pertama yang datang itu adalah keluarga besar dari calon mempelai laki-laki dari keluarga bujang ya.
2: Oh, iya, mendatangi
4: ya, mendatang ke keluarga pihak gadis
2: calon mempelai
4: ya, perempuan itu ya. Namanya anjang sana sabai saat ini besan. Mm-hmm. Nah setelah dari situ seminggu depannya atau kapanlah 2-3 hari dari keluarga besar ya dari laki-laki datanglah keluarga besar dari perempuan. Mm-hmm. Ya yang sekaligus mau menengok anaknya. Yeah. Yang sudah di keluarga besar si laki-laki. Biasanya dalam anjau sabai itu ya bawalah oleh-oleh buah tangan, yeah. Kemudian makanan, kue dan sekaligus membawakan si gadis yang sudah ada di rumah laki-laki calon suami itu pakaian. Biasanya dibawain pakaian, bawa selimut ini secukupnya lah. Itu namanya tahapan kedua itu anjau sabai. Biasanya Lampung pasti diadakan anjau sabai salah satunya untuk bertatap muka saling berkenal, keduanya untuk mempererat ikatan bahwa kita ini sudah mau calon besan. Mm-hmm. Nah, di terakhir itu ketika keluarga besar dari gadis ke mau nengok anaknya yang sudah di rumah laki-laki
2: diambil. Ya, oh, diambil. Itu kalau sudah anjau sabai itu si perempuan sudah boleh diambil?
4: Belum, masih tetap di rumah laki-laki.
2: Oh, iya, maksudnya masih di tempat laki-laki ya?
4: Iya, masih tempat laki-laki. Nah, saat keluarga besar perempuan yang calon mempelai pria ke tempat laki-laki, disitulah usaha bertemu silaturahmi. Hmm. Langsung berunding ya, mereka sepakat untuk merancang mau hajatan model apa, kapan dan di mana, lalu biasanya disertai juga berunding misalnya si
2: menentukan hari-hanya juga.
4: Hari-hanya juga. Nah, saat itulah tak ini berunding-unding misalnya si
2: menentukan hari-hanya juga.

0: keluarga besar perempuan. Nah, ada satu lagi Ferry ya, yang saya itu? lupa menyampaikan tadi bahwa di Lampung ini biasanya dulu ya, kalau sekarang ini enggak. Dulu itu ada yang namanya uang tengepi.
1: Uang
0: larian. Ketika si gadis ini dilarikan, dia ada uang larian. Ya enggak ditentukan banyak. Bisa 500, bisa 1 juta, bisa 2, pokoknya tergantung dengan ketergantungan bujangnya.
1: Itu syarat tuntutan adat sebenarnya.
0: Iya, setengah adat ya.
1: Iya, persyaratan
0: karena
1: sebenarnya.
0: Hampir semua dulu ketika kita melarikan anak gadis orang itu ada uang tengepinya. Uang apa ya? Ditaruhlah.
1: Bukan denda lah, uang peninggalan lah ya.
0: Uang peninggalan. Biasanya caranya dulu misalnya dilarin gadis. Gadis itu menyuruh temannya atau memberikan surat, "Ayah, bahwa saya sudah berangkat, jangan dicari, saya ini berangkat dengan Ferry," kira-kira tulisannya. Lalu itu uang peninggalan saya di bawah apalah ini ya.
1: Apa di bawah bantal,
0: di bawah bantal, di bawah kasur biasanya. Nah, di situ lupa saya. Itu ya. Kemudian kita kembali ke ketika berunding itu bahwa sudah menjadi tradisi masyarakat Lampung, pihak keluarga besar calon mempelai laki-laki ini ada uang tali kasih untuk membantu apa namanya keluarga besar dari
1: perempuan.
0: Itu pun nanti berapapun apa namanya uang tali kasih itu tadi, itu akan dikembalikan lagi ke keluarga besar laki-laki, tapi dalam bentuk barang. Nanti kita bahas lah. Dalam bentuk barang, biasanya kalau orang Lampung ini
1: perabotan-perabotan
0: ya juga. alat pindah rumah. Ya, sebetulnya itu alat pindah rumah, karena anak kita yang gadis itu akan membentuk rumah tangga dengan suaminya, maka kita sebagai orang tua yang perempuan wajib menyiapkan alat pindah rumah. Nah, oke, kita hentikan dulu itu. Setelah berunding, kapan waktu acara dua sepakati sekaligus apa namanya keluarga dari bujang itu memberikan tali kasih kepada apa namanya kepada keluarga besar apa wanita, maka itu tahap kedua. Ada pertanyaan lalu itu ya yang ditanyakan tadi ya.
1: Ibu tadi. Ini tapan-tapannya. Ketika itu baru ditentukan. Ini kan ada kadang-kadang kan ini apa ini kepengen kita secara
0: sederhana
1: atau secara nasional atau secara adat, biasanya kan ada perundingan seperti
0: itu. Di situ saat Anjau Sabah itu. Anjau Sabah. Kalau toh misalnya ketika Anjau Sabah itu belum clear, mereka bermusyawarah bermufakat, nanti ada waktu lagi kita ketemu. Yuk, kapan kita ketemu lagi antara besan dengan besan. Jadi itu jawabnya ya, tahapan di saat itulah orang Lampung tradisinya menentukan acara pesta, kalau bahasa Indonesia, atau menentukan gro ya. Lalu agak menyimpang sedikit si siapa tadi di Sukarame 2 tadi?
1: Si Edo.
0: Nah, memang tadinya bahwa apabila orang pepadun itu mengambil gadis ke orang pesisir, maka si gadis ini akan diangkat dulu menjadi anak adat dulunya.
1: Jadi maksudnya anak adat ini seseorang yang memangku adat gitu?
0: Enggak.
1: Harus memang ada jadi anak adat?
0: Gitu? Iya, dia harus otomatis mempunyai dua orang tua. Orang tua mertua dan orang tua adat. Karena dulu berpendapat bahwa antara pepadun dan sebatin beda. Tetapi dalam kurun waktu 20 tahun ini ke sini, itu udah hampir rata-rata orang Lampung itu nggak ngangkat adat.

0: bahwa kalau dia dapat orang pesisir, ya udah orang Lampung kok nggak diangkat lagi. Nah sekarang ini fair. Ya. Jadi umpamanya saya ya. Mendapat mantu perempuan dari pesisir, saya nggak mencari bapak angkat adat, nggak lagi, langsung bawa. Sebetulnya baru sadar kita ini sesama Lampung, ngapain? Terkecuali kalau itu mengambil suku lain, ya. Nah, suku Sunda, suku Jawa, pokoknya suku lain baru, ya, baru boleh diangkat. Seperti nanti minggu depan ini kami mendapat mantu orang Jawa dari Kalianda, kami angkat. Tapi kalau
1: sesama Lampung,
0: mau dia pepandu, kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang enggak lagi. Ya. Segitu langsung aja hajat adat ini enggak diangkat-angkat ada lagi. Baik. Itu.
1: Jadi artinya sekarang ini termasuk ada hal, artinya bukan berarti meninggalkan suatu persyaratan adat, tapi memang lebih menyederhanakan lah ya.
0: Iya, betul.
1: Karena memang dalam kajian juga itu ternyata iya juga ya.
0: Iya, kenapa
1: sesama Lampung?
0: Iya, ngapain ngangkat adat lagi orang ya. Adatnya sama ini ya. Kok ada Lampung. Jadi hampir rata-rata sekarang kalau dia dapat mantu orang pesisir enggak diangkat lagi.
1: Enggak lagi. Nah, jadi nah, itu kalau untuk artinya kalau untuk yang pengangkatan gelar adat tadi ya, sesama Lampung. Nah, ya. Tapi kalau tadi kata Edo bilang kalau misalnya dia seorang bujang ngambil orang janda tadi, nah gimana ini?
0: Sebetulnya bisa. Dia ya satu dia sudah katakanlah mendapat pengesahan dari mantan suaminya apakah meninggal.
1: Iya.
0: Dia, jadi masyarakat kan dijelasin tuh ketika Anjab Sabai, ketika berunding dengan keluarga kan udah jelasin statusnya ya. Bahwa itu janda, apakah janda
1: cerai pisah, hidup cerai, atau mati,
0: atau cerai mati kan udah tahu tokoh adat di kampung itu.
1: Ya.
0: Jadi kalau memang sudah tahu ya sudah sah lah untuk dihajatkan kepada secara adat bisa.
1: Tapi adatnya dia gelarnya diganti atau tetap?
0: Ya. Gelarnya diganti sesuai dengan suaminya sekarang.
1: Oh, harus ngikut yang suami sekarang.
0: Harus ngikut suami sekarang, nggak bisa karena itu gelar yang dulu kan gelar suaminya dulu.
1: Iya.
0: Sesuai dengan kedudukan kasta derajat kepenyimbangannya tokohnya. Kalau dia nikah lagi dengan suami sekarang boleh dihajatkan adat, gelarnya pun diganti sesuai dengan urutan kedudukan. Kasta sekarang gitu. Okay. Jadi, jawabnya dia ya, boleh ya. Boleh dihajatkan dan yang tadi untuk diangkat kalau sekarang ini sudah bebas enggak lagi diangkat menjadi anak adat Lampung.
1: Ya.
0: Kalau pesisir.
1: Pesisir ya.
0: Ya.
1: Pesisir mau pepadun juga sama masih?
0: Sama.
1: Jadi Bang Jo kalau dulu sesama Lampung pun kalau dia bukan misalnya nih pesisir ketemu dengan pepadun nih jadi yang laki-laki itu pepadun jadi si perempuan itu harus dijadiin cari bapak angkat dulu yang pemangku adat juga tapi sekarang ternyata baik pesisir maupun pepadun itu enggak lagi kecuali dengan luar daerah Lampung.
2: Iya atau suku lain gitu ya.
1: Gelar adat itu dia harus dijadiin anak angkat dulu, anak angkat adat.
0: Ya, karena anggapannya kalau kita nikah dengan di luar suku Lampung tanpa dicarikan bapak gelar angkat adanya. Lampung, dia belum Lampung walaupun dia udah punya anak.
1: Ya.
0: Bujang belum Lampung dia, masih Jawa itu makanya harus dicarikan supaya dia asli orang Lampung lah. Orang Lampung. Kalau belum ada bapak angkat adatnya dia belum bilang suku Lampung
1: itu kalau gini Sultan kalau yang kita yang laki-laki nih orang laki-lakinya Lampung nih ngambil orang Jawa nih yang perempuan ini harus digelarkan adat kalau sebaliknya gimana itu
0: ya tetap sama cariin bapak angkat adat juga
1: jadi yang kalau yang perempuan karena kan yang lebih ini megang gelar ini kan si anak laki-laki nih
0: ya
1: Anak Lampung ini.
0: Kalau perempuan, perempuan ini suku Lampung asli, dia dapat orang Sunda misalnya.
1: Iya, iya.
0: Yang laki-laki ini cari juga, dicariin bapak angkatnya.
1: Tetap dicariin
0: bapak angkat untuk adat.
1: Sesuai dengan tadi ya, apa namanya, kastanya si perempuan ya.
0: Iya, untuk gelar.
1: Iya, iya.
0: Gelar. Nah. Tapi tetap mencari bapak angkat adat.
1: Iya, supaya bisa digelarin juga.
0: Digelarin, dan gelarnya sesuai yang angkat itu tadi.
3: Itu. Oke, siap. Ya, jadi panjang ya prosesnya ya.
1: Panjang.
3: Bang Terry dan juga Pak Sutan ya.
0: Iya. Nah, jadi setelah berunding baru kesepakat hari apa, di mana, dan sekarang ini dari dulu ya, bukan sekarang. Kebanyakan sebetulnya perempuan ini menikahnya dulu di tempat laki-laki. Ini hampir sebagian lepas laki-laki, karena habis diambil. Tapi dalam kurun waktu ini kita bisa berunding, apalagi boleh nggak kawin di tempat perempuan. Dalam kurun waktu 20-30 tahun ini udah bisa. Yang penting berunding lah. Kalau dulu
1: sesuai
0: tempat
1: kesepakatan,
0: tempat di laki-laki.
1: Nggak mau dulu.
0: Ya mau nggak mau, gitu.
3: Oke, siap deh Bang Ferry dan juga Pak Sutan. Ya. Bang Ferry ini kayaknya udah di penghujung acara nih, kita tinggal sisa 5 menit lagi, dan juga mungkin masih panjang juga prosesnya ya Pak Sutan ya, untuk gerok ini ya kan.
0: Gerok itu banyak juga. Ini khusus tahapan menjelang gerok. Jadi kalau gerok udah beda.
3: Nah, itu dia dari tadi ya. Sudah dipaparkan juga ya pemirsa RNR juga pendengar Pro 4, dan mungkin kita udah bisa masuk ke closing statement nih mungkin ya Bang Ferry ini.
1: Ya, baik. Silakan Bang Sutan.
0: Ya, jadi hal-hal semacam ini anak-anak muda kan harus mengetahui ya. Begitulah tahapan-tahapan budaya, tradisi, adat istilah Lampung itu agar jangan rancu. Dan tentu hal-hal yang tahapan-tahapan itu kan mempunyai arti-arti semua, mempunyai makna yang terkandung di dalam itu, bukan hanya sekedar ini bukan, ini ada makna yang terkandung di dalam tahapan-tahapan itu yang mempunyai nilai-nilai yang positif menurut orang Lampung. Adapun memang kita berbeda antara Lampung, Batak, Sunda, ya barangkali silakan aja berbeda. Tapi bagi Lampung, apa

0: dan bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih Bang Ferry, Pak Sultan, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RNet dan pendengar Perompat, kayaknya juga kudu pamit nih dari siaran di siang hari ini di Radio Visual RNet, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk di Terrestrial 92,8 Perompat FM Jakarta, masih hampir jam 3 sore ya. Ayo jadi itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang Pak, Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta menggelar pelatihan dan sertifikasi bartender berskala ASEAN di Spark Life Hotel Jakarta Barat tanggal 22 hingga 25 September 2026. Kepala Disparekraf DKI Jakarta Andika Permata menyampaikan bahwa program berbasis standar internasional dan ramah disabilitas ini diikuti oleh 40 praktisi industri beverage service. Inisiatif ini diselenggarakan untuk meningkatkan daya saing serta profesionalisme SDM pariwisata Jakarta dalam melayani wisatawan domestik maupun mancanegara. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Risa Ul Haq menanamkan semangat kepemimpinan kepada siswa Papua saat mengunjungi Sekolah Anak Indonesia di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia juga mengatakan setiap anak memiliki kesempatan menjadi pemimpin tanpa memandang suku maupun daerah asal, sekaligus mendorong siswa mengembangkan potensi dan kepercayaan diri. Ia juga berharap pendidikan di Sekolah Anak Indonesia menjadi bekal bagi siswa untuk kembali ke daerah asal dan berkontribusi dalam pembangunan Papua. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Sulawesi Selatan.
1: Kita masih bersama di perempatan Rari Mangkasara dan Saribata Malabirku di mana saja berada. Demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan dengan perempatan RRI Jakarta. Saya hadirkan kabar Ratna Pro 4 dibacakan oleh Agnes.
2: Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat-sahabat budaya, Pink Beach merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Pantai ini dikenal dengan pasirnya yang memiliki warna merah muda yang unik, berpadu dengan air laut yang jernih dan pemandangan alam yang indah. Keunikan tersebut membuat Pink Beach menjadi salah satu destinasi yang banyak menarik perhatian wisatawan. Selain menikmati keindahan pantai, pengunjung juga dapat melihat kekayaan alam bawah laut dan sekitarnya. Dengan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, keindahan Pink Beach dapat terus menjadi salah satu daya tarik wisata Nusa Tenggara Timur.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya dan adik-adik yang akan menemani saya di hari ini sahabat budaya. Kita akan hari ini di acara Sirina Pace dengan beberapa kelong yang hadir di ruang dengarta. Sebentar ada kelongnya Andrita Jandai, Barang Sare Lama Tua dari Iwan Tompo, Balu Cindra, Inai Anak, Ambarakmi, Lenyakmi, Cinaku, Rialemu, ada dari Nurdin Takwa, Sarak Dasi, Cica Awi, Caming, Mak Dende, Ribatu. Itu sahabat budaya beberapa kelong yang bisa sahabat budaya dengarkan. Oh masih ada? Oke, mohon maaf. Ini Nipikku dan Papalaku Ribatara. Itu beberapa kelong yang bisa sahabat budaya dengarkan di sesi pertama ya. Ada Dila, juga ada Agnes, serta ada Sri. Oke. Hari ini topiknya apa, Sri, Agnes?
1: Kak, hari ini topiknya, kan biasa itu di Makassar, baru-baru ini sering ki mati lampu, sering ki juga ada jalan air. Nah, kalau misalnya nih sahabat budaya dikasih pilihan, pilih lebih baik mati lampu atau ada jalan air. Topiknya dan terlalu nyata ya, Kak.
0: Kayaknya susah-susah gampang milih.
2: Iya. Sama-sama penting tapi.
0: Iya. Oke deh, kita terima telepon dulu, telepon WhatsApp ya. Ada Pak Saleh di Rapokali. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace selanjutnya lagu Naperum Pace.
0: Iya. Pak Saleh.
2: Kabar Pak Saleh.
3: Pak Saleh Rapokali.
0: Iya, Pak Saleh, volume radionya bisa dikecilkan sedikit, Pak.
3: Oke.
2: Iya.
3: Lanjut.
0: Oke, boleh. Pak Saleh, kalau boleh tahu, ya pertanyaannya tadi. Kalau disuruh pilih, mau mati lampu atau tidak ada air di rumah? Tidak mengalir air pump.
3: Pilih tidak.
0: Tidak apa?
3: Tidak mati lampu.
0: Tidak mati lampu.
2: Berarti.
3: Iya.
0: Berarti banyak jayanta.
3: Mati lampu, mati air, mati cahaya, mati.
2: Iti, dah beda ki. Beda ki juga kalau mati lampu, beda ki juga kalau mati air.
0: Iya,
3: kapan ni? Mati lampu, kita ni air.
2: Ay, tidak, dah jalan ni air.
0: aduh, mati aja. Oke, lanjut. Jadi, Bapak pilih apa?
3: Lagunya nih Piku, apa tadi itu?
0: Oh iya. Jadi Bapak lebih memilih mati lampu ya?
3: Iya, lebih memilih menyala lampu.
0: Oh, lebih memilih menyala lampu. Jadi beda-beda. Iya. Nggak usah dipaksakan. Biar
2: iya,
0: nih.
2: Iya.
0: Biar gitu mau.
2: Iya.
0: Oke. Nih Piku. Oke lah.
3: Iya, nih Piku. Oke.
0: Oke, makasih, Pak.
3: Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertiga orang di situ kulihat.
0: Iya. Iya, makasih, Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Saleh di Rapokaling. Kita telepon biasa dulu, Dik. Karena begini dari tadi. Assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
0: Hah? Mana nih? Assalamualaikum. Sirina Pace. Senandung. Tidak ada suara. Putus, Ki. Baiklah, putus ya, sahabat budaya. Kita tidak bisa bicara lagi, begitu. Oke, ada siapa lagi berikutnya? Ada Pak Jangkis. Assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagu Naperum Pace.
0: Iya.
2: Apa kabar Pak Jangkis?
4: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Pertanyaannya Pak Jangkis.
1: Pak Jangkis, ya. Kan bias sekarang itu sering ki mati lampu sama ndak jalan air. Kita kalau dikasih pilihan mau ki yang mana saja?
4: Lampu saja.
2: Oh, mending mati lampu
0: daripada tidak ada air.
4: Daripada air tidak jalan. Air itu serbaguna.
2: Ah, betul.
0: Sama Agnes.
2: Sama pilihan kesay di Pak Jangkis. Ya.
0: Jadi kelong apa kita mau dengar Pak Jangkis?
4: Itu mau yang pertama janda apa itu namanya tadi?
0: Astaga, ada Andrita Jandai.
4: Ya, Andrita Jandai.
2: Yang penting ada janda-jandanya. Tuh Pak Jangkis.
4: Yeah. Okay.
2: Sehat ini Pak Jangkis sekarang.
4: Selamat bertugas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh pendengarnya pro 4 tor rata-rata tuh itu bapak-bapak. Nah, suka sekali tuh lagu janda. Nah, suka sekali lagu janda. Bingung. Kenapa itu nah suka sekali lagu janda? Aduh, pusing kepala.
2: Iya.
0: Mari kita diterima telepon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Apa ji?
5: Sirna Pace.
1: Sirna Pace.
5: Senandung lirik
2: laguna.
5: Laguna Perang Pace.
0: Gak tau ini. Deng
2: Sero.
0: Deng Sero. Deng Sero ya. Tau cekin.
5: Iya.
0: Nah tahu Nay Agnes kita ini salah berdua sering.
5: Nggak tunggu ya nama aku.
0: Ah, coba tunggu nama apa?
2: Ditunggu-tunggu sekali nih.
5: Tidak masuk kan tuh mau cari terus kan?
0: Siapa cari Ki Agnes?
5: Tiga putri.
0: Tiga putri.
2: Tiga putri.
1: Oh, putri.
0: Siapa mi itu? Siapa mi itu? Hah?
5: Sri dengan Agnes apa kabar?
0: Katanya tiga putri baru.
2: Baru dua jina sebut.
0: Oh, Siapa?
5: Eh, apa kabar dulu?
2: Baik.
0: Kabar baik. Iya.
5: Ada laguku.
2: Asik, ye.
5: Setelah ku pikir-pikir. Ku tetap memilih Dila.
2: Asik.
5: Dari.
0: Lebih memilih Dila.
2: Setelah ku pikir-pikir. Begitu nak sebutkan nama aku sama Ines
0: baru nak sebut dah baru nak
2: ujung-ujungnya Dila nak pilih
0: Dila ji astaga Dila
2: sakit hatiku
0: iya
5: kenapa astaga
0: astaga sejauh ini yang kita tahu Agnes dengan Sri itu yang mendominasi ternyata siapa
2: Dila diam-diam
0: makan dalam
2: wow. Oh iya Deng Sero kita lebih pilih apa ini Deng Sero
5: gimana kesini.
6: Iya dan Sarah ya, asik. Enggak sembunyi aja sih.
5: Diri.
6: asik.
5: Ines.
6: Iya, Ines.
5: Selalu menyendiri.
2: Asik.
5: Dari seribu maksudnya. Selalu mencari. Gelak temaki. Tanpa kesan rembulan. Bintang sedih berkurang. Fakta rembulan.
6: Iya toh.
2: Iya.
6: Oke. Okay,
2: Deng Sero, di tahu mi topik tari ini Deng Sero.
5: Apa topiknya?
2: Di kita kalau misalkan dikasih pilihan toh mau ki mati lampu saja atau ndak jalan air. Ya. Yeah.
5: Mati lampu di sini biar mati lampu satu minggu satu bulan jalan terus di air.
6: Sumur bor kapang Deng Sero?
5: Bang air PDAM.
2: Oh iya nih. Enaknya kalau begitu nih.
5: Bukan cuma sumur,
2: iya.
5: Air dari gunung.
0: Kalau gua itu rata-rata begitu. Iya tahu.
5: Biar cepat masak bisa diminum.
2: Iya.
0: Nah, iya tahu.
6: Oke.
5: Okay. Ada sekapurna dan pengawetnya.
0: Iya tahu. Bagusnya di.
2: Iya bagus sekali.
0: Dari pegunungan
5: tuh.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Pertanyaannya. Oke dan Saro jadi itu di jadi lebih aman mati tidak mengalir air
2: iya karena iya. Ada air itu tidak pernah
5: kebir itu bulan mati lampu jarang jalan air
0: iya. Oke deh baiklah mau kelang apa kita dengarkan Deng Saro
2: kak ikutan nih kak
0: ikutan nih ini Piko dan Andrita Chan janda ya maksudnya dua itu yang mana kita mau suka
5: ikutan
0: iya bukan itu dua itu nih Piko dan Jan Andrita janda ya? Bukan itu janda.
2: Itu.
0: Pokoknya go. Ha.
2: Ada yang penting ada
0: pokoknya
2: janda.
0: Pokoknya ada janda-jandanya. Itu tahu bilang apa? Tinggal ada jandanya.
5: Ya, janda pun sudah menikah.
2: Asik. Gimana itu konsepnya?
0: Saya bingung.
2: Biar janda yang penting sudah menikah.
0: Nah, janda itu kan sudah menikah baru cerai.
2: Iya.
0: Atau cerai hidup atau cerai mati? Iya ya, oke. Okay. Bingung saya.
2: Iya.
0: Oke, kalau begitu. Terima kasih ya, Deng Sero.
6: Oke, Deng Sero.
5: Nanti kalau pulang, salam sama keluarga dulu.
2: Iya.
5: Salam sama keluarga pendengar dan penyiar.
0: Iya.
6: Amin.
5: Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anu Ki, kalau di sini tuh janda itu sensitif sekali.
2: Kenapa?
0: Kayak banyak sekali yang suka janda. Bingung gak saya juga. Banyak suka janda.
2: Berarti banyak penggemarnya.
0: Lagi itu ada lagunya Janda Pirang.
2: Apa itu? Mana itu
0: lagu? Ya ada Janda Pirang.
2: Ai, Duda Pirang itu saya tahu.
0: Astaga.
2: Astaga.
0: Oke. Okay. Ayo kita ke penelpon berikutnya ya sahabat. Assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
7: Waalaikumsalam. Senandung lirik lagu na perempat, Ces.
0: Iya. Dengan siapa?
7: Tinggi Jalan Majikan lah.
0: Oh, ibu siapa lagi lupa kak, bu?
7: Ibu Murti.
0: Oh, Ibu Murti, Murti. Tahu. Aduh, maaf ya, Ibu Murti lupa. Ibu Murti di Kompleks Haji Kala Makassar berarti ya. Oke. Okay. Pertanyaannya adik-adik apa nih?
2: Ibu, kita lebih pilih mati lampu atau ndak ngalir air?
7: Biar minda ngalir, saya tidak ngalir air, karena di sumurku.
2: Oh, ya tahu sih. Penting memang ada sumur. Berarti kita
7: iya, lebih pilih ndak ngalir sumur air toh. Jadi biar mie tidak mengalir air.
2: Yang penting ada di sumurku menyala lampu.
7: Iya, ada menyala lampu.
2: Betul.
7: Iya.
0: Oke deh, baiklah. Ibu, kalongnya ikutan ya.
7: Ya, ikut saja.
0: Iya, oke.
7: Dengan Dentene nih, Kak.
0: Iya, Dentene Agnes di Lestri.
7: Iya. Iya, sehat-sehat di Dentene berdua.
0: Iya, Ibu. Makasih, Ibu.
7: Iya. Lanjut Maki, jalankan tugas tak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dentene.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita dengarkan ya dua lagu sekaligus berturut-turut.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya

0: baik, kita masih bersama di Sirena Pace Senandung
1: Lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Kita telepon biasa dulu ya, sahabat budaya. Assalamualaikum.
1: Sirena Pace.
0: Ya, halo.
2: Halo.
0: Iya, halo.
1: Sirena Pace.
2: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
1: Iya, dari dengan siapa di mana, Ibu?
2: Dari Nur Hikmah di Maros.
1: Oh, Ibu Nur Hikmah di Maros. Ibu, iya. Ditahu mi topik hari ini, Bu?
2: Iya, ketahui. Gimana, mati pura, mati lampu, Bu?
1: Iya, kalau kita Ibu pilih yang mana?
2: Ini tidak ada kecil karena kalau tidak menyala lampu tidak mengalir ke air.
1: Oh, kalau di situ, begitu ya, Bu? Kalau mati lampu, matikan juga air.
0: Pakai air apa, Ki? Air pam atau air apa kita pakai? Sumur? Bor?
2: Dua, ada ledeng, ada bor.
0: Oh, ada bor. Baru tidak punya penampungan, Di. Kayak gentong begitu, Di. Tidak ada, Di.
1: Oh, itu susahnya juga, Di. Tapi, toh, Bu, seandainya dikasih pilihan yang kayak pilih mana? Yeah. Mati lampu atau air enggak ngalir?
2: Tidak ada kepilih.
1: Tidak mau mentok, tidak pilih. Iya. Karena sama-sama tidak enak tahu.
0: Iya, sama-sama tidak. Kalau dipilih sekali, apa itu? Mati lampu mau? Mati lampu mau? Daripada tidak ada air tak? Iya. Mati lampu mau saja, Di, daripada tidak ada air tak?
2: Iya.
0: Oh, mati lampu mau saja, daripada tidak ada air. Iya, kan mati lampu itu toh masih bisa, Ji, kalau terang benderang begini masih bisa Ji melihat.
2: Apa lagunya di situ?
0: Lagunya? Kita belum dengar tadi dari awal. Iya.
2: Tidak mengikut.
0: Astaga, barang sare lama tua, Iwan Tompo, Balok Cindra, Ana Inai Ana, Ambara Iwan Tompo, barang sare lama tua itu. Oke, baik.
1: Oke, terima kasih ya, Nur.
0: Iya.
2: Sama-sama.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon berikutnya. Ada siapa di sana, sahabat budaya ini? Anu hilang-hilang ya.
1: Iya.
0: Cuma tidur ya. Oke, ternyata Dilan enggak sempat. Tidak muncul di sini, Mila. Oke, ada DE buru-buru nama hati Ibu DE. Ih,
1: bakal lomba-lomba lagi nih anu.
0: Bakal lomba-lomba lagi nih orang menelpon. Oke deh. Assalamualaikum.
1: Sirena Pace.
0: Belum, belum, belum. Ada. Susah kayak mengangkat.
1: Iya,
0: ya.
3: Banyak sekali.
0: Banyak sekali deh. Ada deh. Assalamualaikum. Tunggu. Sudah mas, assalamualaikum. Udah belum ada.
1: Kau baku lomba-lomba kisah.
0: Ada deh.
1: Siapakah menang ini?
0: Siapakah ini?
1: Siapakah yang akan menang?
0: Ada deh. Siapa ini yang mau diangkat telepon? Nah, coba dulu. Ada deh. Iya tahu Pak Radin. Assalamualaikum Pak Radin.
1: Sirena Pace.
4: Senandung Lirik Lagu Nopro 4 Ce.
1: Iya. Apa kabar?
4: Ginen.
1: Iya.
4: Dila. Sri.
0: Iya. Oke.
1: Dah hafal semua nama tadi. Apa kabar Pak Radin?
4: Kabar baik.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Okay. Pertanyaannya apa?
1: Kita dengar mi topik hari ini Pak Radin. Kita lebih pilih.
4: Nah, saya dari di depan gitu ya. Persatu.
0: Oh iya. Pertanyaannya tahu kan?
1: Iya. Pak Radin, kalau kan ini di Makassar tebarin sering mati lampu, enggak jalan air. Kalau kita dikasih pilihan, lebih pilih mana, Ki? Mati lampu atau enggak ngalir air?
0: Betul.
4: Bagus. Mati lampu lah, kalau air tidak ada susah kita.
1: Iya,
4: lampu tidak apa ada jililing.
1: Iya.
4: Ya tunggu saja hidup. Oke, kemarin malam kami mati lampu.
1: Oh iya, banyak lagi yang
4: pukul 6 baru pukul 8 kabar hidup.
1: Tiga jam di Pak Radin.
4: Iya.
0: Jam 6, 7, 8, 2 jam dapat apa sebentar, Ji.
4: Iya, cuma 2 jam lebih.
0: Ji, enggak lama.
1: Aduh. Iya.
0: 2 jam dia lebih. Oke deh. Oke, lo apa yang kita mau dengar?
4: Balut Cindra.
0: Balacindra, oke deh, baiklah Balacindra. Oh, terima kasih Pak.
4: Iya, selamat bertugas berempat, entertainer, inilah Sri.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya jawab. Sengaja. Oke, kita ke penelpon berikutnya. Sahabat Budaya 0811 400 9250. Telepon biasa, ada yang mau ikutan dengan kelong ini boleh langsung bergabung 0811 400 9250. Yang mau bergabung itu, oke, kita terima dulu. Oke, assalamualaikum.
3: Sirina Pace.
0: Sirina Pace. Ya.
5: Tirik lagunya perompet.
0: Oke, kenapa suaranya begitu kecil sekali?
5: Cekah.
1: Iya. Bagus, Mi, Pak.
3: Dengan siapa di mana?
0: Dengan Nenompo di

0: tiba-tiba sakit perut.
1: Iya, langsung enggak ada air.
0: Iya, aku dong.
1: Jadi kering.
2: Pengalaman kita. Ya.
1: Dia sadisnya dia malas.
0: Iya.
1: Ay, kenapa suara tak? Iya.
0: Kayak hilang ini. Iya.
1: Iya.
3: Nano mungkin. Hilang.
2: Jaringan.
1: Oke. Kalau begitu kita pilih kalau ngapa?
3: Lagu apa di situ?
1: Barang sare lama tua, inai ana, ambara mi, lenyet ni cinaku ada. Sarak dasi caming mak denre ri apa nih? Ri batu ada. Papalaku ri bataraya, macam menjekne ada padang apu papujimu. Gimana?
3: Itu menanya anak, nanya anak.
1: Inai ana, oke. Okay. Inai ana dilah. Anak-anak bapak bupati. Oke deh, makasih nak.
0: Makasih deh, numpuk.
1: Iya.
0: Iya.
1: Aduh, enggak bagus suaranya. Assalamualaikum deh, numpuk. Maaf suaranya jelekin. Enggak bagus ki suaranya deh, numpuk.
0: Iya.
1: Aduh, oke. Okay, baik, kita coba terima telepon berikutnya. Telepon biasa, Wadi?
0: Iya, Kak.
1: Assalamualaikum.
0: Sirina Pace.
4: Halo.
1: Ya, halo. Sirina Pace.
4: Halo, assalamualaikum. Sirina Pace. Senandung lirik lagu na perompet.
1: Kenapa ada dua suara? Triparti ki?
0: Iya kak.
4: Oh iya. Suamiku itu yang panggil warna kasih kak.
1: Oh. Oh. Tahu gitu.
4: Halo, Dentene.
1: Halo juga.
4: Siapa namanya ini? Dama semua. Ine.
1: Ine.
4: Sri.
1: Iya.
4: Siapa sama saya? Tebak mi.
1: Coba idul tau ya, siapa ya orang Mandar ini? Mi? Dari Polman ini ya, loga-loga nih.
0: Siapa je?
4: Siapa saya? Mau tau sih?
0: Ku lupa ya.
4: Ih, masa mau lupa ya? Kita mau pesan apa aja itu?
1: Bajai, oh. Bajai beda gitu hari.
4: Iya.
1: Siapa ini?
0: Saya pesan
4: kentang. Uraviana di repot sini, Den.
0: Dan terus Jackie, tapi lupa kak namanya.
1: Ibu Mardiana.
4: Iya.
1: Oh.
0: Apa kabar, Ibu?
4: Di situ nama aku, baru ku ingat terus.
1: Iya, di telepon biasa tidak ada tampilan Nabela, langsung di.
4: Oh iya.
1: Iya.
4: Enggak bisa mari ke selagu di.
1: Iya, ikutan Miki di.
0: Ibu.
4: Putar ramai itu apa itu? Bilang tadi pada apa ini?
1: Apa iya? Papalaku Ribatara.
4: Dena, dibilang tadi pada apa
1: itu tadi? Pada apung papojimu.
4: Ya, ibu tarang nggak, Di?
1: Iya, sebentar. Mudah-mudahan ada yang mau ya. Ibu
4: dulu laguna, teman.
1: Nanti dilihat, sebentar, Pi.
4: Iya,
1: insya Allah, semoga. Semoga bisa, kalau ada yang request.
4: Jadi sama Dila ini, sih.
1: Pertanyaannya.
0: Iya, ibu, pertanyaannya tuh topik hari ini. Kalau misalkan dikasih pilihan, kita lebih mending mati lampu atau ndak jalan air, ibu?
4: Pokoknya kan pilihan ini,
0: iya.
4: Seandainya enggak ada kupilih dua-duanya, tapi pilihan ini lebih baik mati lampu.
0: Mati lampu. Kalau enggak ada air susah.
4: Enggak ada air. Dede. Ketawa kata tadi kena bilang lente ini. Daripada tidak cebok.
0: Iya toh. Ini
1: cocok.
0: Betul lampu.
1: Iya.
4: Ketawa sekali kata tadi.
1: Oh, ketawa ki. Nanti kering nih.
4: Kering daripada juga tidak mandi baru
1: iya keringi seluruh badan kalau terkecuali oh ketawa kita nih bagus sih kalau ketawa ki
4: ya Allah nggak pernah kudengar suaranya yang anu deh siapa namanya ini sih
1: ah ada jadi
0: ada sih kemari kapan
4: naik
1: kapan naik
4: ini
1: aku dengar iya
4: oke deh ya moga selamat semua
1: kita juga Bu Mardiana terima kasih
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ih berapa lagu mi
0: dua mi kak
1: oke
0: belum mi
1: dua mi jadi satu penelpon terakhir
0: enggak kak pas
2: sudah
1: pas empat oke kita dengarin mi pale dua kelong di adik-adik semuanya oke.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: keringatan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, Jam Gadang merupakan salah satu ikon wisata yang berada di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki bentuk arsitektur yang khas dan menjadi salah satu bangunan bersejarah yang terkenal di Indonesia. Jam Gadang terletak di pusat Kota Bukit Tinggi dan menjadi tempat yang sering dikunjungi wisatawan untuk menikmati suasana kota serta berfoto. Keberadaannya juga menjadi bagian penting dari sejarah dan identitas Kota Bukit Tinggi. Hingga saat ini, Jam Gadang tetap menjadi salah satu daya tarik wisata yang memperkenalkan kekayaan sejarah dan budaya Sumatera Barat.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Baik, kita ke penelpon berikutnya, sahabat budaya. Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Senandung lirik, Labuna Prom Pace.
0: Ini tuh asal nyambung itu pasis, lihat kita.
2: Kenapa kita yang jawab?
1: Iya toh.
0: Iya,
1: lebih semangat ke pasis.
2: Senandung lagu lirik na Prom Pace.
0: Terbalik.
1: Salam.
3: Balik, kita balik.
0: Kita balik ya.
2: Senandung lirik lagu na Prom
1: Pace.
2: Ines.
0: Saya tuh tadi bilang dia namanya Agnes, ternyata Ines. Enggak
1: apa-apa, Ji, mirip. Ines. 11-12 Agnes memang.
0: Tidak. Bedanya? Bedanya Dila.
1: Jangan begitu, Kai.
2: Agnes, Dila, dan Sri.
0: Iya, Pak.
2: Salam kenal bertiga.
1: Salam kenal,
0: Pak. Enggak
2: usah, Mi.
0: Jangan, Mi. Enggak perlu juga, ya. Enggak butuh, Ja. Apa ada itu istilahnya? Salam apa, salam kenal dicoba-coba. Istilahnya dia.
2: Istilahnya. Dicoba apa, gagal jadi pengalaman.
1: Asik.
0: Nih, tua-tua keladi.
1: Selesai. Pak Aziz, ditahu mi topik hari ini, Pak Aziz.
2: Kalau saya lebih baik mati air.
0: Mati karena? Air.
3: Karena ada juga
2: lebih baik, entah. Lebih baik enggak mengalir air.
1: Iya, karena?
2: Karena ada sumurku.
0: Ada sumur.
1: Nah,
2: kalau banyak lampu kan bisa pakai kompa air.
1: Iya sih, betul.
3: Di mana rumah atau pasis? Mau ini sampai ke situ kalau mati airnya.
1: Kalau mati ke situ, Kak.
0: Mau pinumpang.
2: Rumahku.
1: Iya. Yeah.
2: Di atas tanah di kolong langit.
1: Aduh.
0: Di atas tanah di bawah langit orang tua. Kolong langit.
1: Salah
0: tempat nih.
2: Ya, di protes dan tenda terima saja.
0: Enggak mau aja.
1: Iya.
0: Mau aja protes
2: ini.
0: Biar mau aja protes kalau sama kita aja. Oke, jadi kita lebih suka lebih bagus tidak mengalir air.
1: Iya, karena iya.
0: Ada sumur. Nah,
2: ada sumur.
0: Ih, jahatnya Ines sama kita.
1: Iya,
2: biar hikmah sengsara dia.
0: Hikmah Ines atau Dila atau Sri?
2: Nur Hikmah di Maros.
0: Oh, Nur Hikmah ya sama jahatnya, ya ampun. Nabila
2: sumurnya, Nur Hikmah.
0: Nur Hikmah tidak sumurna, kasihannya.
1: Kalau saya itu marah sekali, Mak.
0: Iya, kita tahu dia punya sumur sekaligus dengan ikan nila di dalam lainnya ini orang tua ya. Jadi dia pelihara ikan nila.
3: Lima.
1: Cocok,
2: sementara kering,
1: tidak ada airnya.
0: Sementara kering, tidak ada airnya. Apakah air liur, air sumur?
2: Bisa ada itu.
1: Iya.
0: Bisa, kalau meludah tiap hari, tiap hari.
2: Sampai kapan bisa penuh?
0: Sampai selama-lamanya.
2: Sampai tak bongkok.
1: Iya.
0: Baiklah, gitu. Kalau kamu kita mendengar. Saya belum baca kan, gelong deh.
1: Iya, segmen selanjutnya.
2: Ada tadi ku dengar, lenyak nih, Papuji Korea Lemu.
0: Tahu, nah iya itu ada.
1: Lenyak, Papuji.
0: Iya, itu mah.
2: Iya. Iya, kapan lagi menyiar di antena?
0: Kapan? Senin malam.
2: Dari apa ceh?
0: Enggak, Telon Tarong.
2: Telon Tarong.
0: Iya.
2: Mbak Ines, Lila, Sri.
1: Iya.
2: Selamat bertugas.
1: Iya. Yeah.
2: Sukses selalu.
1: Amin.
2: Buat di antena, Bombek.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Tidak peduli. Ternyata tuh kalau dibombek sama saya, disayang sama saya gitu. Oke, kita bacakan dulu lagu yang akan atau yang bisa sahabat budaya dengarkan. Ambarakmi, ada Barang Sare Lama Tua, Caming Maden Ribatu, lalu Papalaku Ribatara, ada juga macam Rameng Jekne, Pada Apung Papojimu, Raudah Dengkebo, iya. Bunga Sitake Nabelea nggak san reseng kamase si kamaseang anak karaing ancilarici ongkona siden reng Sufiana Dharma ada taletek kami ciniko aseki ada janci banyaknya di mapai natua taro janci Tajuddin Nur Sarak Desi Kurniawan Toto. Yang mana sahabat sudah ingin dengarkan, kita terima telepon dulu ya berikutnya. Assalamualaikum.
1: Sirena Pace.
4: Serendung liri lagu na Prom Pace.
0: Iya toh, Pak Sani, si suka maju.
1: Oh.
0: Ini menduda sudah berapa tahun ini? Dia masih abadi, duda abadi. Emangnya Pak Asis?
1: Ada apa teman?
4: Penyiarnya perempat sudah diganti semua.
0: Diganti semua Mi? Sama siapa?
4: Kecuali Dembati yang penyiar lama.
0: Oh begitu.
4: Iya, Denta yang tidak ada. Pokoknya penyiar lama.
0: Ih, bukan penyiar lama. Ini sebenarnya semua penyiar lama aja, tapi dari Pro 1 pindahnya ke Pro 4. Iya. Jadi itu dulu dari Pro 1. Begitu, berpindah kalau ke sini. Pindah-pindah Kak di Pro 2, Pro 1, Pro 4. Menetap di Pro 4. Dia kalau mau dipindah lagi, kayaknya jangan ini.
1: Iya.
0: Tobat nih. Memulai style itu beda-beda begitu. Oke deh. Siapa tadi namanya?
1: Pasani.
0: Pasani lebih pilih mati lampu atau airnya kering atau tidak mengalir air maksudnya?
4: Dua-duanya.
0: Ah, dua-duanya tidak dipilih.
4: Kalau mati air tidak jalan lah, mati lampu tidak jalan juga air. Sama sih.
0: Oh, begitu.
4: Nah ini sih tidak ada sumur.
0: Dan sumur, baru sumur bor, baru tidak ada
1: penampungan.
4: Tidak ada penampungan. Jadi kalau lampu mati sama sih, air tidak jalan.
1: Mendingan jangan mati lampu, Di.
0: Berarti jangan mati lampu, Di.
4: Perlu itu lampu tidak mati.
0: Oke, jadi dia lebih memilih tidak mati lampu. Baiklah. Bu, kelong apa, Pak? Yang mau kita dengar.
4: Bunga Sitake.
0: Bunga Sitake. Baiklah.
4: Selamat sore.
1: Warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke penelpon berikutnya sahabat budaya. Ada siapa di sana? 0811 400 9250. Oke, ada Opa Din. Assalamualaikum Opa.
1: Sirina Pace.
5: Senandung lirik Laguna Pro 4 C.
0: Iya, tahu.
1: Semangat sekali.
5: Apa kabar?
1: Baik.
5: Siapa baca berita tadi? Sri. Sri, saya Opa Sarangkang.
0: Iya.
5: Apa? Nanti jurusan penyiar berita, baca berita.
0: Ambil jurusan bahasa Inggris. Terus baca berita.
5: Kursus
0: baca.
5: Kursus bahasa Inggris. Baru ambil kita ambil jurusan pembaca berita.
1: Cocok
5: sekali untuk pembaca berita khusus.
0: Kalau mau belajar kursus bahasa Inggris ada di teman, bisa.
5: Iya. Karena itu penting itu.
0: Iya,
5: jadi kalau sebelum itu membaca berita, kalau pembaca berita itu satu jam sebelum membaca berita itu harus dia pelajari tesnya itu. Dia baca memang tesnya.
0: Oke. Makasih Opa.
5: Apalagi kalau di Pro 3 Kemenyan Jakarta Pusat pembaca berita.
0: Waduh, luar biasa itu. Terima kasih. Opa, pilih air mengalir atau mati lampu?
5: Pilih air, tidak jalan.
0: Tidak jalan.
5: Daripada melampu, apalagi dente namanya tidak dengar nih. Karena air tidak mengalir, ada air galong dibeli.
0: Iya.
5: Pernah satu kali saya kejadian begitu. Mati lampu, tidak ada air. Air galong saya ambil 10.
1: Ngeri.
5: Mandi dalam keadaan darurat.
0: Iya. Baik. Gitu. Apa? Makasih ya. Kelona ikutan. Kelong apa?
5: Iya. Aminnya Pak Sani tadi itu.
0: Pak Sani, bunga Sitake.
5: Iya, bunga Sitake.
0: Terima kasih.
5: Jumpa Opa. Lagi. Ibu Marlina masih di rumah sakit dia.
0: Saya telepon
5: tadi habis salat zuhur. Jadi lah masih ada di
0: rumah sakit.
5: Nunggu dokter dulu untuk ini. Saya bilang jangan keluar kalau tidak ada seizin dari dokter.
0: Betul.
1: Harus
5: jangan minta keluar kalau bilang oh iya Pak.
0: Iya. Terima kasih ya Pak Din.
5: Oke deh.
0: Iya Pak. Sekedar
5: informasi.
0: Iya. Makasih ya Pak.
1: Terima kasih juga sarannya Pak.
5: Oke deh.
0: Iya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: nih dari tadi kok dong Ibu Dewi tuh
1: ditakalar
0: kok mau
1: bergabung ya, terus. Angkat gitu loh kak.
0: Iya, nggak bisa kalau di situ kayaknya susah ki. Ki bela. Apa lagi namanya, kita terima telepon biasa mau dulu deh. Iya. Okay. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
0: Oh. Iya, Ibu Nurmala. Ya.
6: Senang dong lere. Laguna perempatan.
0: Oke okay, ya. Ibu
6: Nurmala.
0: Iya, di Kompleks Agraria Makassar. Ya. Ibu Nurmala, kalau boleh tahu, kita sendiri itu pilih mati lampu atau air tidak mengalir?
6: Mati lampu, tapi kalau enggak ada air susah ke.
1: Iya, betul.
6: Mandi mungkin apa, emang cuci.
0: Iya, oke deh. Ibu ikutan ke Lana, lenyak cinaku. Lenyak nih cinaku, ria lemu, bunga sitake.

0: Ya, ya, pilih dua-duanya.
1: Oke, okay. Bu.
2: Makasih, Bu.
1: Iya, Bu.
0: Tugas.
1: Iya.
0: Apa teman-teman, Pak?
1: Sri Dewi Dila. Dwi. Siapa?
2: Ines.
1: Aduh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kenapa itu Ines punya nama?
2: Kayak banyak sekali nama aku, nah.
1: Iya, Sri Ines
2: Dila.
1: Dila.
2: Ah, Ines.
1: Ines. Ines. Kita dengarkan doa Kelam.
2: Iya, Kak.

0: yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid ini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: Baik, kita masih bersama di Sirina Pace,
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4C.
0: Oke, kita terima telepon berikutnya, Di. Ada siapa ini? Telepon biasa mau dulu, Di?
1: Ya. Iya, Kak.
0: Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
0: Ih, putus, Kak.
1: Aduh.
0: Di, coba lagi ya, sahabat budaya yang lainnya ya. 0811-409-250. WA juga boleh ya, sahabat budaya. Silakan langsung. Tadi siapa yang mau bergabung? Ya, ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
0: Halo? Sirina Pace? Kenapa, Ki?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
2: Senandung lirik lagunya berlomba cantik berdua.
1: Nau, Pami.
2: Apa itu?
1: Ulang. Sirina Pace.
2: Ulang. Senandung lirik lagunya berlomba.
1: Yes. Iya, baru betul passwordnya.
2: Okay, itu juga lebih betul itu tadi.
0: Nah, ada yang betul salah.
1: Salah.
0: Suka kali membenarkan yang salah ini. Ya. Kita tahu ini siapa? Enggak prasut ya.
1: Pak Angga, di mana itu Pak Angga?
0: Goa.
2: Oh. Di iya, Goa.
1: Topiknya ini. Kita tahu nih topiknya ini Pak Angga.
2: Topik apa itu?
1: Topiknya itu kita lebih pilih mati lampu atau ndak ngalir air.
2: Kalau mati lampu pasti juga air tidak jalan gitu dong.
1: Iya kak. Ada itu yang kayak ada di tampung toh kak. Jadi ngalir ada di air biar nggak ada di penampungan. Atau di tempat tak bagaimana?
2: Kalau di mending mati lampu karena mandi juga harus dong.
0: Harus mandi, mandi juga harus.
1: Mandi juga harus dong. Yang penting memang mandi.
0: Iya iya guys.
2: Habis makan, cuci-cuci lagi. Kalau mati lampu kan ada air tuh, kan ada namanya lilin toh.
1: Iya, betul.
2: Tapi kalau air tidak jalan sama sekali aduh.
1: Susah.
2: Mau kemana banti itu?
0: Kemana saya? Tidur kak kalau mati lampu. Kalau mati lampu mending tidur.
1: Iya.
0: Tapi capek tuh nyimak kipas kita kalau siang.
1: Itu lagi.
2: Kalau air tidak ada pusing.
0: Pusing mau cebok di mana?
1: Mandi
0: di mana?
1: Iya.
0: Aduh.
1: Lagu nak kapan kak?
2: Kalau mati lampu kan ada senter juga ada.
0: Oke deh, baik. Kalau ngapa?
2: Banyak sih kalau mati lampu.
0: Iya.
2: Banyak sih penerang tuh kalau mati lampu banyak sih.
0: Oke. Nah bilang Sri, kalau ngapa yang kita
2: mau daripada air tidak jalan.
0: Oke, lebih mending mati lampu daripada air tidak jalan. Oke. Sri bilang kalau ngapa yang kita mau dengar. Iya.
2: Kalonya Idi Upoji.
0: Iya, Idi Upoji.
2: Tidak dipasok lagunya lagi.
0: Saya sudah membaca tadi lagunya, kita tidak dengarkan lagunya.
2: Tidak, bagaimana kalau lomban yang kuperhatikan?
0: Ini mana?
1: Dek.
0: Omong kosong. Ada, apalagi apa berikutnya?
2: Itu?
0: Caming Mak Dene Ribatara. Ribatu, sorry. Caming Mak Dene Ribatu, Papalaku Ribatara, Mak De... Cameng jekne mata pada apung popojimu rauda dengkebo nabeleang sanreseng kamase si kamaseang anak karaeng ongkona si denreng taletek kampiciniku asiki ada janji
2: kalau saya
0: taruh janji cara dasar dasi
2: saya dari yang bandi lah kalau yang bandi yang mau lagu pasti bagus.
0: Pilih mi. Iya. Nama kepilih kan.
2: Terus saya serahkan kepada Mbak Anti. Kalau Mbak Anti yang memilih pasti lagunya baik.
0: Dari tadi tuh saya baca-baca semua ternyata dibilang saya
1: Aduh.
0: Marah lagi.
2: Oke, Mbak Anti.
0: Terima kasih ya.
2: Assalamualaikum.

0: kita terima teleponnya dulu. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
0: Halo, ih putus ki ada
1: Ibu Dewi, assalamualaikum. Telepon ulang.
0: Sirina Pace.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Ya.
1: Sirina Pace.
2: Kenan liri laguna perompat ce.
0: Iya tahu.
1: Apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tapi keriting di tanganku baru bisa diangkat.
3: Dari awal dong.
1: Yang penting tembus toh Ibu.
2: Alhamdulillah.
0: Oke lah.
1: Ibu,
0: pertanyaannya
1: ditau mi tadi topik teh Ibu.
2: Iya, lebih kusuka aja saya mati lampu daripada tena jek nih.
1: Oh iya, tena jalan jen. Air.
0: Tidak bisa cebok.
1: Iya.
2: Tidak bisa ambil air wudu.
0: Tidak bisa wudu.
1: Betul.
2: Iya.
0: Betul.
2: Pokoknya kayak apa di kalau air tidak ada kalau mati lampu ji. Biar satu sehari satu malam kan ada senter, ada lilin. Apalagi kalau siang ji tidak terlalu butuh jadi lampu.
1: Iya betul. Cuman ndak anu kipas. Cuman panas.
2: Kita di sini banyak sekali angin.
1: Oh iya di. Apalagi masih banyak di pohon-pohon toh jadi adem.
2: Iya, banyak sekali di sini ada pohon mangga, ada pohon pisang.
0: Iya tahu. Oke deh. Kalau ngapa kita mau dengar Bu?
2: Ada tadi ku dengar tak lete kami ciniku.
0: Iya, tidak pindah ki mata ta.
2: Iya, apa ini? Tidak pindah mi pangainku dari perempat.
1: Iya.
2: Biar keriting tangan.
1: Biarpun keriting dan nano tetap setia.
0: Iya.
2: Insyaallah.
0: Makasih ya Ibu ya.
1: Makasih Ibu.
2: Kasih kembali sehat selalu ceria selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon berikutnya 0811 Ibu Arsina. Menelpon kembali Ibu Arsina. Siapa lagi itu tadi ada menelpon? Oke, Pak Marsuki Yusuf. Assalamualaikum Pak Marsuki.
1: Sirina Pace.
4: Diri lagunya perompat. Yes, yes, yes.
0: Ide malas.
4: Yes lagi.
0: Tidak deh, satu ji.
1: Satu ji. Tapi lemas sekali didengar deh kak.
0: Iya, malas
4: ini deh. Ini bagaimana? Sudah dua hari dua malam saya ini tidak tembus.
0: Kenapa tidak tembus?
4: Karena tidak tembus.
1: Harusnya semangat begini menjawab pak karena tembus mi.
0: Tembus.
4: Kemarin aku Sri, sekarang aku beralih ke yang lain.
1: Siapa tuh? Siapa?
4: Imes.
0: Ines,
1: ya tahu.
0: Ines, bukan Agnes, Ines.
4: Bagaimana?
0: Kenapa?
4: Kejarlah daku, kau kutangkap.
1: Asik, masuk lagi.
4: Bahaya, nah.
0: Oke. Kembali
4: kenapa?
0: Lagi.
1: Bapak Duki, ditahu kita di topik tak?
4: Iya.
1: Kita pilih yang mana?
4: Katakanlah sejujurnya.
0: Apa sejujurnya?
1: Pilih misalnya deh Pak Marsuki. Lama tong ini anu.
0: Iya.
4: Apa?
1: Pilih mati lampu atau nari air.
4: Kalau tiap orang beda kondisinya.
1: Iya.
4: Kalau di tempat saya tuh kalau mati hidup lampu hidup juga air. Iya.
1: Jadi kesimpulannya mendingan tidak mati.
4: Kesimpulannya aku lebih suka kalau lampu menyala karena ada strom, mesin jalan, ada air, begitu.
0: Iya.
4: Oke, lagunya ikutan.
0: Mau ki lagu apa? Karena Anggap Prasetya. Anggap Prasetya juga tidak pilih.
4: Itu yang ada kata setianya.
0: Tidak ada setia.
1: Tidak ada setia. Woi, bagaimana mau ki pilih setia baru-baru kini beralih dari Sri ke saya?
4: Jangan ada dusta dan halo, jangan ada dusta dan antara kita.
0: Kita itu dusta ke.
4: Oke, fine. Anda kan sekalian ini kan canda-canda bagus kan kalau acara ini bisa terlihat canda-canda kan begitu. Selamat kita semua bertugas, lanjutkan tugas kita. Salam untuk semuanya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang mana? Ah, nutan tapi langkelon tidak ada
1: pintu. Tidak ada tapi yang mau jibing yang ada setia setia.
0: Ya, nah. Asaki ada janji.
1: Iya itu mah.
0: Itu. Bingungku deh. Kita ke penelpon berikutnya, sahabat budaya. Mungkin Ibu Arsina, silakan Ibu Arsina kembali lagi. Ada ini mungkin yang mau di apa ya? Mau di request lagunya Ibu Arsina deh. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam. Iya. Senang dulirik laguna perompak C.
0: Semangat ih.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Dia mau dengar lagu. Ini semangat mau dengar lagu ini. Kau tahu ini.
1: Iya.
0: Ibu.
1: Harusnya ditanyakan kabarnya karena kulit lihat kabar baik ini.
3: Iya. Alhamdulillah kabar baik. Kita semua adik-adik sehat selalu di situ.
0: Iya ibu. Iya pertanyaannya tahu ah.
1: Ibu kita lebih pilih mati lampu atau enggak ngalir air?
3: Lebih baik mati lampu. Kalau mati lampu dari dulu kan biasa jadi tidak ada lampu.
1: Iya. Tapi kalau air?
3: Kalau air
1: susah.
0: Iya tahu. Oke deh. Kalau ngapa kita mau dengar Ibu Arsina?
3: Ikutan atau?
0: Tidak, bisa request. Bisa request.
3: Inayana.
0: Inayana sudah mi Inayana.
3: Oh sudah mi.
0: Ada barang sare lama tua caming mak dene ri batu papalaku ri batarai batara.
3: Papalaku ri batarai ya.
0: Oh siap. Begitu. Ndak mau ki anak karang engko nasi dendreng asak ada janji. Itu
3: mau. Itu mau lagu Makassar.
0: Oh papalaku ri batara.
3: Papalaku ri batarai ya.
0: Oke, terima kasih Ibu ya.
3: Iya, makasih. Sehat ke semua adik-adik.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berapa penelpon nih adik-adik?
1: Sudah cukup 4, Di.
0: Semuanya 16 penelpon.
1: Iya.
0: Tapi sudah cukup 4,
1: iya,
0: Di. Oke. Kita dengarkan pale 2 kelong ya.
1: Oke.

0: kita masih bersama di Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Prom Pace. Assalamualaikum Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam. Senandung Lirik Lagunya Prom Pace.
0: Iya.
1: Apa kabar Dente Ne?
0: Baik. Ada Sri, ada juga Ines.
1: Sri dan Ines, salam. Salam kenal.
2: Iya, Ibu. Dengan Ibu siapa ini?
0: Ay, jangan
2: Ibu. Aku tahu.
0: Ibu Niar. Pasti baru Ki dengar namanya toh. Karena dia jarang bergabung kenapa Ce? Karena dia takut toh terlempar terus Ki dia. Terdepak Ki. Tereliminasi.
1: Hampir malah lagi nih menyerah.
2: Dan akhirnya hari ini harinya di Ibu.
1: Iya, monitor tapi kalau iya. Capek nih jariku tuh berhenti
0: mah. Oh, kodong.
1: Gak biasa gak ada di kerja tuh pasti
0: iya.
1: Telepon ini gak bisa.
0: Betul.
1: Ini pas coba-coba lagi tahu nyambung
0: kira-kira. Terakhir ya. Karena ada pipen telepon biasa
2: detik-detik
0: terakhir. Oke, pertanyaannya tahu Ines.
2: Ibu Niar, kita lebih pilih mati lampu atau ndak ngalir air?
1: Gimana di?
2: Iya, sama-sama susah tapi kayanya, pilih satu.
1: Kayaknya biar mindah nyala dulu lampu, yang penting ada air.
0: Iya, tahu.
1: Cuman kan di sini pakai ada di tandon tuh, jadi kalau subuh kas jalan memang nih, apalagi ada pemadaman bergilir.
2: Oh iya iya iya.
0: Iya, betul. Oke deh.
1: Jadi bagus nyala, mau jangan mi anu, jangan mi lampu yang itu air yang tidak mengalir. Lampu tidak nyala, bisa jekian pakai lilin.
0: Oh iya toh. Iya, dari dulu jib begitu di Bu Niar di.
1: Iya.
0: Oke.
1: Cuman air dulu kan ada sumur enak.
0: Iya.
1: Ada seninya.
0: Betul.
1: Tetangga.
0: Betul, tim ini diangkat air pakai ember. Enggak ada dapat ini anak generasi sekarang kayaknya angkat air.
2: Pas ku kecil ya, kayaknya
1: malah pergi ke jauh-jauh ambil air di rumahnya orang kalau enggak ada air, enggak ada support, belum ada sumur. Kalau di kampung ke sungai gitu kalau pergi jalan-jalan di kampung.
2: Iya.
0: Kalau Ines dapat Ji?
2: Umur 10 tahun di Pare-Pare kak itu kan ada sumur.
1: Ah, masih ada sumur. Enak itu air sumur.
2: Iya.
1: Sejuk.
0: Oke deh, baiklah kalau gitu. Kalau ngapa kita mau dengar Bu Niat?
1: Lagu apa tadi tuh anak enak kayaknya anak karang enggak ada itu di.
0: Enggak ada Pi, iya.
1: Ya, itu mau Ancila Ricci Pak.
0: Iya, betul.
1: Oke, ya, itu nih lagunya.
0: Oke, makasih ya.
2: Makasih Bu.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Niar di. Kalau ini tuh ikutan bisa jadi telepon biasa karena waktu bela. Kalau mau kita bergabung boleh bergabung. Assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
3: Sedang lirik lagunya Pro.
0: Dengli.
3: Rekam tim ini jangan ke telepon melori balik dong.
2: Titik-titik terakhir.
3: Tarik. Masa menangki Ibu Artina.
0: Terus?
3: Kasihan kuku dong.
0: Kasihan Ki, putus sih. Kok tidak ada suaranya dedek tuh?
3: Halo.
2: Ada.
3: Halo.
0: Iya.
3: Tuh bilang tadi tuh, saya masuk Ibu Artina kan angka.
0: Tidak ada. Tadi toh waktu menelponin tidak ada suaranya.
2: Terputus Mi.
3: Iya, langsung putus tadi itu.
2: Jaringan tai itu deng liwang.
3: Iya, paling pengalaman
2: cantik. Iya, begitu sih memang laki-laki salah.
3: Pengalaman cantik selalu ada Siri.
0: Iya.
3: Dia ada Siri melindung ke saya.
0: Deh, Siri bisa deh, malas deh.
2: Deh.
0: Oke, Siri mau yang apa-apa, Ji. Mau tak deh. Oke, pertanyaannya adalah kalau mati, kita memilih mati lampu atau?
2: Nggak ngalir air.
3: Kalau mati lampu masih yang jadi air nih. Kalau malam jangan. Malam.
0: Sesak.
3: Banyak nyamuk.
2: Iya.
3: Kalau siang jadi air nih. Tapi kalau air iya harus jalannya kena mandi.
2: Jadi yang mana kita pilih ini Pak Ledeng Liwang?
0: Sri atau Agnes? Sri atau Ines? Sri.
2: Sri, tahu.
0: Kalau Sri itu mati lampu. Kalau Ines? Tidak mengalir air. Mengalir air.
2: Haruskah saya mengalir air? Biar mati lampu.
3: Iya, biar.
0: Jadi kita yang mana?
3: Lagu toh?
0: Iya. Makasih ya.
2: Makasih Neng Liwa.
3: Makasih Kanti. Makasih Neng Liwa. Makasih Neng Tri.
0: Makasih
3: selalu.
0: Kita juga Min.
3: Nanti ke situ kan jalan-jalan nanti.
0: Iya, silakan Ki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita pamit di acara Sirena Pace. Terima kasih untuk semua yang bergabung, buat Ines dan juga Sri ya. Terima kasih ya. Mereka sudah mau pulang.
2: Iya. Aku sih belum ya. Ines mau stay.
0: Oke deh, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

0: Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, Raja Ampat adalah kawasan kepulauan indah yang terletak di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, dan terletak di Kabupaten Raja Ampat. Ini dikenal sebagai global, sebagai pusat keanekaragaman hayati laut tertinggi di planet bumi. Tempat ini terkenal karena gugusan pulau karang berbentuk gugus unik, terumbu karang yang berbentuk seperti terbentuk melimpah dan perairan yang jernih. Pemandangannya berupa bukit-bukit karst hijau yang menyebar di lautan biru Tosca. Lagunya tersembunyi dan pasir putih murni.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya di mana saja berada. Kebersamaan kita sore hari ini kami akan menghadirkan informasi dari dunia wisata. Sesaat lagi ya, bersama Ines ya, Ines ya, nanti ya. Oke, okay. Gimana ya suaranya?
6: Iya kak.
5: Okay. Okay. Nanti kita akan menghadirkan informasinya saat lagi. Kita dengarkan kembali satu kelang berikut ini.

0: Ngayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.
1: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.
2: Baik, saudara, di mana saja berada, kita ke informasi tentang dunia wisata. Dan kita kemana, Ines? Ke Kabupaten
3: Goa.
2: Goa. Ada tempat wisata saudara yang bisa saudara kunjungi di Goa. Dan kayaknya juga Ines belum pernah deh ke tempat-tempat ini.
3: Iya, betul. Jadi mari kita dengarkan bersama-sama apa-apa sih yang bisa didatangi di Goa.
2: Jadi, di mana saja itu tempatnya, Ines?
3: Banyak sekali nih, Kak, rekomendasi tempat pariwisata di Goa.
2: Sedapatnya mau di?
3: Sedapatnya mau. Saking banyaknya ini, gak bisa dianu semua.
2: Oke, baik, silakan Nes.
3: Iya, sahabat budaya, yang pertama itu ada Danau Tanralili. Lokasinya ini di Desa Manimbahoi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dan ini sahabat budaya buka 24 jam. Iya. Kalau harga tiketnya itu Rp5.000 per orang.
2: Murah.
3: Jadi bisa jadi datangi.
2: Oke, lalu?
3: Danau Tanralili ini berada di kaki Gunung Bawakaraeng. Danau yang memiliki pemandangan telaga berair jernih, pegunungan hijau dan suasananya yang sejuk. Keindahannya sering dibandingkan dengan Ranu Kumbolo di Gunung Semeru, Jawa Timur. Danau Tanralili terbentuk akibat longsoran gunung yang membentuk cekungan dalam. Nah, makanya untuk mencapai Danau Tanralili itu membutuhkan waktu sekitar 3 jam dari Kota Makassar.
2: Oke, nanti kita akan kembali lagi informasinya. Kita dengarkan dulu kembali kelong berikut ini.

0: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mamanya lah bagi itu tara bahaya.
1: Itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.

merupakan senjata tradisional sederhana yang terbuat dari bambu yang diasah hingga runcing. Digunakan secara luas oleh laskar rakyat dan para santri pada masa Revolusi Nasional Indonesia tahun 1945 hingga tahun 1949. Terutama karena persenjataan modern sangat terbatas, dikutip di laman Wikipedia. Fokus penggunaannya termaksud Badan Keamanan Rakyat, Pasukan Hizbullah dan Sabilillah adalah sebuah kelompok yang memanfaatkan bambu runcing sebagai senjata awal dalam merebut senjata musuh dan membagikan semangat massa. Keberhasilan penggunaannya dipengaruhi oleh dimensi psikologis. Bambu runcing mampu menyerang tanpa suara, membuat musuh terkejut dan mengalami kesakitan sebelum akhirnya tumbang. Wikipedia menyebut bahwa atribut simbolis bambu runcing pun semakin kuat berkat peran tokoh ulama seperti Kiai Subsi dari Parakan, Temanggung yang dikenal dengan julukan Jenderal Bambu Runcing. Para kiai di Temanggung menguatkan senjata ini dengan doa sebagai bentuk motivasi spiritual kepada para pejuang. Lambat laun, bambu runcing menjadi simbol keberanian, pengorbanan, dan semangat perjuangan rakyat Indonesia ditandai dengan pengabdian dalam bentuk monumen seperti Monumen Bambu Runcing di Surabaya, mengingatkan kita bahwa kemerdekaan ini lahir dari semangat rakyat yang tak pernah menyerah.

0: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.
1: Sebelum kita melanjutkan untuk menghadirkan Kelong di sore hari ini, sahabat budaya, saya akan menghadirkan kembali informasi dan kita masih di Kabupaten Goa ya. Mau wisata kemana ya, Ines ya?
2: Iya, betul. Oke, kakak.
1: Silakan Ines, kemana lagi?
2: Nah, yang kedua itu ada Bendungan Kampili. Nah, lokasinya itu berada di Desa Kampili, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dan ini juga buka 24 jam dan harga tiketnya itu gratis, sahabat budaya. Selain digunakan untuk kepentingan irigasi, Bendungan Kampili juga menjadi tempat wisata yang menarik sehingga sering dikunjungi wisatawan lokal dan mancanegara. Nah, saat kemarau, aliran airnya ini jernih. Bebatuan di tepi danau juga membuatnya semakin eksotis. Namun saat musim hujan, debit airnya meningkat dan airnya menjadi kecoklatan. Batu-batu juga menjadi berlumut dan cukup licin. Jadi mungkin disarankan kepada sahabat budaya untuk datang ke sini tuh pas saat kemarau ya, supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Baik, kita kembali dengarkan dulu Kelong ya. Nanti kita akan lanjut informasinya saat lagi.

0: pakai air, mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.
2: Baik, kita kembali ke informasi yang terakhir mungkin ya, Ines, yeah. Karena kita akan menghadirkan lagu bernuansa Islami. Silakan Ines, informasi apa lagi nih?
3: Iya, yeah, selanjutnya ada Bendungan Bili-Bili. Ini kayak lasim ya kak, kayak sering didengar.
2: Yeah.
3: Nah, lokasinya ini ada di Desa Bili-Bili, Kecamatan Bontomaranno, Kabupaten Goa. Ini juga buka 24 jam sahabat budaya, dan harga tiketnya itu Rp2.000. Nah, dilansir dari situs Kemenkeu, bendungan Bili-Bili awalnya digunakan untuk sarana drainase pada saluran Sinrijala, Jonganya, dan Panampu karena sudah tidak memadai serta sering membuat genangan di daerah hilir Sunggu Minasa. Nah, pemandangannya yang menarik membuat bendungan Bili-Bili juga menjadi tempat wisata. Di sekeliling bendungan terdapat berbagai spot yang mungkin bisa digunakan untuk menikmati pemandangan bendungan seperti tempat makan, tempat camping, dan juga hotel.
2: Oke, jadi tempat ini sahabat budaya adalah digunakan sebagai sarana drainase pada saluran Sinrijala, Jongaya, dan Panampu. Itu informasinya sahabat budaya, dan terima kasih untuk Ines informasinya, yeah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jelang ya untuk mengikuti kumandang azan maghrib wilayah Makassar dan sekitarnya. Sebentar itu di jam berapa? 18.00 kayaknya,
3: yeah.
2: Waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kami akan hadirkan untuk sahabat budaya lagu-lagu bernuansa Islami.

bagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.

0: Syariat, satu hari satu ayat bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembah Allah, bukan menyembah selain daripada Allah. Karena Allah sendiri yang mengatakan, innani anallah, saya ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Yang menciptakan dunia ini adalah Allah. Yang menciptakan manusia beserta isinya, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memerintahkan kepada kita, dirikan solat, jangan laksanakan solat. Untuk apa? Untuk mengingat Allah. Maksud dan tujuan didirikannya solat untuk tujuan mengingat kepada Allah. Sebab Allah merupakan tujuan yang paling utama dan paling agung. Dalam hati sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu pula kebahagiaan pasti akan tercapai. Hati yang kosong dari zikir kepada Allah niscaya akan menjadikan kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati yang kosong, yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terasa hidup ini akan hampa. Makanya pemirsa, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirikan solat, jangan laksanakan solat. Karena beda orang yang mendirikan dengan melaksanakan solat. Orang yang mendirikan solat sudah pasti melaksanakan solat, tapi orang yang melaksanakan solat belum tentu mendirikan solat. Apa bedanya Ustaz? Karena orang yang mendirikan solat pasti tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi orang yang melaksanakan solat, inilah rajin solat tapi masih suka ambil sandalnya orang di masjid. Rajin solat tapi masih suka mencerita aibnya orang. Rajin solat tapi masih suka mengumbar aib teman sendiri. Oke, coy.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, sebelum kami hadirkan risalah maghrib hari ini, kita akan ikuti bersama atau kita dengarkan bersama lagu bernuansa islami dari Opik dengan 25 nabi.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah oleh karena Allah masih berikan kita kesehatan, kesempatan, serta kekuatan sehingga kita masih bisa merasakan kehidupan yang amat sangat luar biasa ini, yang di mana Allah telah mendesain kehidupan kita di kehidupan dunia ini. Bersolawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan dan kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan di dunia ini beserta dengan isinya. Maksudnya adalah Allah memberikan kita kehidupan di dunia ini lalu kita dibekali dengan yang namanya rezeki. Maka pergunakan rezeki itu dengan sebaik-baiknya. Allah berikan kepada kita rezeki-rezeki yang halal, rezeki yang thayyibah. Maka pergunakan rezeki yang halal dan thayyibah tersebut sebagaimana mestinya. Saya teringat ada kisah yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya, di mana ada sepasang suami istri yang hidupnya mungkin di bawah garis kemiskinan. Lalu kemudian Allah berpesan kepada Nabi Musa, wahai Musa, sampaikan kepada umatmu sepasang suami istri tersebut bahwa separuh umurnya kuberikan dia kemiskinan dan separuh lagi umurnya akan kuberikan ia kekayaan. Yang mana yang mereka pilih, mau kaya dulu atau miskin dulu baru kaya. Lalu singkat kisah disampaikanlah sepasang suami istri ini bahwa kata Nabi Musa, wahai umatku, Allah menitip pesan kepadaku untuk disampaikan kepadamu bahwa separuh umurmu akan diberikan kemiskinan dan separuh lagi umurmu akan diberikan kekayaan. Yang manakah yang engkau pilih? Mau kaya dulu baru miskin atau miskin dulu baru kaya? Kata sang suami, izinkan kami musyawarah terlebih dahulu. Kami ingin berembuk bersama dengan istri sehingga apapun nanti hasilnya kami akan sampaikan kepadamu wahai Nabi Allah Musa. Diberikanlah kesempatan. Tibalah suami ini di rumahnya, lalu kemudian disampaikanlah kepada sang istri, wahai istriku, Nabi Allah Musa memberikan kami pilihan kaya dulu baru miskin atau miskin dulu baru kaya. Kata sang istri, wahai suamiku, sesungguhnya saya memilih kita kaya dulu baru miskin. Kata sang suami, kenapa engkau memilih kaya dulu baru miskin, wahai istriku? Kata sang istri, biarkan kita terkabul dulu kita menjadi orang kaya lalu akan kujawab pertanyaanmu itu wahai suamiku. Singkat, lalu kemudian diberikanlah kekayaan itu. Sehari sepasang suami istri ini menjalani kehidupannya dengan kaya raya. Dua hari dia jalani kehidupannya dengan kaya raya. Tiga hari sang suami makin penasaran, belum juga dijawab pertanyaannya oleh istrinya. Lalu kemudian sang suami memberanikan diri untuk bertanya kepada istrinya, wahai istriku, apakah jawabannya, kenapa engkau memilih kaya dulu baru miskin, bukan miskin dulu baru kaya? Kata sang istri, tak perlu saya menjawab pertanyaanmu wahai suamiku dengan perkataan, tetapi ambillah sebahagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita itu, ya, yang membuat kita menjadi kaya. Lalu kemudian mari kita keluar, kita keliling kampung ini untuk memberikan bantuan kepada mereka, saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan kita. Bukankah kita dulu pernah hidup susah yang sangat membutuhkan bantuan dari orang lain? Ayolah wahai suamiku. Inilah yang dikerjakan sepasang suami istri tersebut. Setiap hari dia keluar dari rumah membawa makanan, membawa bantuan untuk dibantu saudara-saudari mereka yang hidupnya di bawah garis kemiskinan pada saat itu. Lalu kemudian singkat kisah, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Allah Musa, wahai Nabi Musa, sampaikan kepada umatmu bahwa batas kekayaannya akan segera habis dan bersiaplah mereka menjadi orang yang miskin kembali.
Disampaikanlah pesan ini kepada sepasang suami istri tersebut. Lalu kemudian, begitu Nabi Allah Musa ingin menyampaikan pesan ini, kata Nabi Musa kepada umatnya, wahai umatku, bersiaplah kalian kembali hidup di bawah garis kemiskinan. Kata umatnya Nabi Musa, silahkan, fadal ya Nabi Allah. Berbisik Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, sampaikan kepada sepasang suami istri tersebut bahwa separuh lagi umurnya yang akan kuberikan ia kemiskinan itu kubatalkan, melainkan tidak jadi diberikan kemiskinan, akan kukekalkan kekayaannya sampai ajal datang menjemputnya. Dan sampaikan kepada sepasang suami istri tersebut bahwa syurga menanti dan merindukan dirinya. Dari sepenggal kisah ini, jamaah yang dimuliakan Allah, poinnya adalah jangan pernah pelit untuk mengeluarkan sebahagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan rezeki kepada kita yang halalan thayyibah, itu juga untuk mengetuk pintu hati kita agar kiranya kita dapat menoleh, melihat ke kiri dan ke kanan kita, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan uluran dari kita. Makanya membuat rezeki berkah itu caranya dengan bersedekah. Sebagaimana firman Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Bahwa Allah katakan, infakkan, sedekahkan sebahagian rezeki yang aku titipkan. Ingat, Allah hanya minta sebahagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Ayatia ahadakumul maut, sebelum mati datang menjemput kita. Ya, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, sebab nanti di yaumil akhir terlalu banyak manusia yang memohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Kata Allah, untuk apa kalian meminta hidup kembali sedangkan kalian sudah mati? Sudah kumafatkan, sudah kumatikan. Kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dijawab oleh para manusia, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, jikalau engkau mengizinkan kami hidup sehari saja, maka kami akan ingin bersedekah dan kami akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Muncul pertanyaan berikutnya, kenapa manusia ingin hidup kembali untuk bersedekah, bukan untuk salat, bukan untuk puasa, bukan untuk zakat, bukan untuk haji? Karena puasa, salat, zakat, haji telah diatur ketetapan waktunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan infak, sedekah tidak akan pernah diatur ketetapan waktunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kembali saya menghimbau, mengingatkan, ya, mengetuk pintu hati saya pribadi berikut kepada seluruh para pendengar dimanapun berada. Mari sama-sama kita sisihkan sebahagian harta kita untuk kemudian kita membantu saudara-saudari kita yang membutuhkan uluran bantuan dari kita. Mudah-mudahan insya Allah berkah untuk kita semua. Rezeki kita dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak akan dikucuri dengan rezeki-rezeki yang halalan thayyibah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekira ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.

Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.

0: Kabarana Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Gunung Bromo adalah gunung berapi aktif yang terletak di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Berada di batas wilayah 4 kabupaten yaitu Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang. Tempat ini terkenal karena pemandangan lautan pasir kaldera yang luas, kebudayaan unik suku Tengger, maksud kami Tengger, serta tradisi upacara Yadnya Kasada. Pemandangannya berupa kawah aktif berkepulan asap putih, lautan pasir Bismo, dan bukit Teletabis yang hijau.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Surabaya, Sulawesi Selatan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama di malam hari ini tentunya di acara kita apresiasi budaya lokal. Alhamdulillah di malam hari ini saya sudah bersama narasumber yaitu Bapak Muhammad Rais Samad, Kepala Sekolah SMA AI Mutakim Makassar. Di malam hari ini kita akan bicara pendidikan di sekolah tanggung jawab bersama. Assalamualaikum Pak Rais.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Rais?
2: Alhamdulillah barakallahu.
1: Alhamdulillah. Pak Rais, malam ini kita akan bicara tentang pendidikan di sekolah dan juga tanggung jawab bersama. Pendidikan di sekolah tanggung jawab bersama. Nanti kita akan lanjutkan ya Pak perbincangan kita saat lagi ya. Kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita bersama malam hari ini tentunya di acara apresiasi budaya lokal. Dan alhamdulillah saya sudah punya narasumber. Seperti tadi di awal saya katakan, sahabat budaya kita bersama Pak Muhammad Rais Samad. Pak Rais, kalau bicara tentang pendidikan di sekolah, pastinya juga ini tanggung jawab bukan hanya pihak dari sekolah, tapi juga dari pemerintah maupun orang tua sendiri dan masyarakat luas. Nah, boleh mungkin Pak Rais diceritakan, apalagi ini kan Pak Rais itu di sekolah swasta ya Pak Rais ya?
1: Ya, betul-betul
0: sekali. Oke, baik. Mungkin Pak, dari sekolah tak saja kita mengambil ya untuk ini ya, contoh begitu. Pak Rais, sebenarnya bagaimana peran sekolah swasta dalam membantu mencerdaskan anak-anak bangsa? Nah, boleh mungkin diperkenalkan di sekolah mana Bapak kepala sekolahnya?
1: Saya punya sekolah namanya SMA Al Mutakin Makassar.
0: Al Mutakin Makassar.
1: Yang beralamat Jalan Sultan Abdullah 1. RT 8, RW 2, Kelurahan Muloa, Kecamatan Talo, Makassar ya.
0: Alhamdulillah. Pak, sudah berapa lama menjabat jadi kepala sekolah ini, Pak?
1: Kalau dihitung mulai dari Cokro dulu, saya sudah 30 tahun lebih.
0: Boy.
1: Sekolah swasta, bukan saya PNS ya.
0: Bukan PNS Pak. Oh begitu.
1: Cuma jiwa aku selalu sama anak-anak. Senang sama anak-anak. Membantu anak-anak yang terlantar.
0: Alhamdulillah.
1: Saya tidak mau melihat anak-anak itu putus sekolah.
0: Saya
1: tidak mau melihat begitu.
0: Alhamdulillah.
1: Makanya dirikan ini sekolah ini.
0: Oh begitu. Sudah berapa lama sekolah ini Pak?
1: Ini sudah, alhamdulillah sudah 17 tahun.
0: 17 tahun.
1: Iya, sudah 17 tahun lebih.
0: Oke. Sudah berdiri di sana ya Pak.
1: Ya di sana ya.
0: Oke. Baik Pak, kita lanjut berikutnya. Bagaimana peran sekolah swasta atau Bapak sendiri di sekolah Bapak ya, tepatnya di sekolah SMA Al Mutakim ini punya peran dalam membantu mencerdaskan anak-anak bangsa. Silakan Pak.
1: Jadi kita itu apa namanya? Bertindak membangun sekolah itu itu kan ada dasarnya sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan. Jadi sekolah swasta itu bukan sekedar pelengkap, bukan, tapi memang adalah pilar utama. Jadi bukannya sekolah swasta itu atau SMA Al Mutakim bukan hanya sebagai bukan sebagai pelengkap, tapi dia juga salah satu pilar utama di dalam pendidikan nasional bersama dengan sekolah-sekolah negeri. Tujuannya mencetak generasi penerus yang cerdas. Nah, itu tujuannya sekolah swasta. Begitu.
0: Oke. Baik. Nah, sebenarnya apa alasan sekolah swasta tetap penting bagi masyarakat, bukan hanya sekolah negeri begitu Pak? Ada apa di balik ini?
1: Ya, alasannya kenapa?
0: Iya, alasannya kenapa harus ada sekolah swasta?
1: Ya begini, sekolah swasta, sekolah negeri kan tidak mampu menampung semua masyarakat.
0: Iya.
1: Iya, tidak mampu menampung. Jadi harus ada sekolah swasta. Dan terus terang, sekolah swasta lebih tua daripada sekolah negeri. Sekolah swasta itu alumninya yang pernah merintis kemerdekaan Republik Indonesia ini.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu ada NU-nya, ada pesantrennya, ada Muhammadiyah, ada pesantrennya, ada Syarikat Islam, ada pesantrennya. Alumni-alumni inilah yang membangun kebangkitan nasional. Sehingga terwujudlah yang namanya Sumpah Pemuda. Jadi seandainya tidak ada Sumpah Pemuda, Soekarno tidak berani memproklamirkan itu 17 Agustus. Itu ada sejarahnya. Jadi semua itu berasal dari alumni-alumni sekolah swasta.
0: Baik, Pak, bagaimana sebenarnya sekolah swasta ini memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik? Begitu.
1: Jadi begini, sekolah swasta yang harus memberikan pendidikan yang baik, gurunya dulu memberi contoh. Contoh, gurunya dulu memberikan contoh kepada murid-muridnya. Lalu sekolah itu harus menyediakan fasilitas. Karena tapi kita harus maklumi namanya swasta tidak memadai.
0: Tidak memadai ini?
1: Ya sarana prasarananya. Tapi tekad untuk mencerdaskan anak-anak bangsa semangat tinggi. Semua guru-guru swasta begitu.
0: Iya deh, ya. Oke, alhamdulillah. Ya. Walaupun mungkin dengan bersusah payah.
1: Iya, gitu setengah ya. Mati apa begitu ya.
0: Agak sedikit kerja keras
1: betul,
0: gitu
1: betul
0: ya,
1: sekali,
0: Pak.
1: Ya.
0: Oke, baiklah, Pak, apa saja tantangan yang dihadapi sekolah swasta dalam mendidik siswa begitu? Silakan, Pak.
1: Tantangannya banyak sekali. Seperti menyangkut masalah bantuan-bantuan, pemerintah itu harus adil dah. Pemerintah harus adil, harus sama dengan kedudukannya. Kalau memberi bantuan kepada negeri, ya berikan juga bantuan kepada swasta.
0: Oh begitu.
1: Iya, jangan pilih kasih. Maksud saya begitu, jangan.
0: Oh iya.
1: Karena dia juga pencerdasan anak bangsa. Iya.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Oke. Tapi tantangan apa lagi Pak selain itu?
1: Termasuk penerima siswa baru.
0: Siswa baru.
1: Seharusnya itu pemerintah di sekolah-sekolah negeri harus harus ada kuota yang tertentu, ditentukan kuotanya berapa jumlah yang dia mau terima. Jangan ditunda-tunda, ditambah-tambah terus. Jadi bagaimana dengan sekolah swasta? Haruslah komitmen, ini pendidikan. Pendidikan jangan dipermainkan. Kalau sudah ditetapkan bahwa SMA sekian, jangan lagi ditambah-tambah. Siapapun yang datang menawarkan jangan. Karena harus pendidikan itu harus melahirkan komitmen. Ya, generasi harus komitmen. Tapi kalau siswanya lewat jendela, lewat apa? Merusak itu. Nah, bagaimana kesan sekolah swasta? Ini terus terang ini Bu, kami sudah menderita utamanya sekolah-sekolah kecil. Ya.
0: Iya, jadi ini maksudnya Bapak pemerataan.
1: Ya, pemerataan harus terbuka, begitu.
0: Oh, begitu.
1: Karena kita juga ini bagian dari negeri ini. Begitu, kenapa mau dianaktirikan?
0: Jangan
1: lebih parah dari penjajahan Belanda. Gitu.
0: Apalagi Pak selain penerimaan siswa baru?
1: Selain itu juga kadang-kala juga siswa dititip.
0: Maksudnya Pak?
1: Begini, pura-pura masuk di sini di sekolah swasta sebentar, ada yang ngurus masuk di negeri.
0: Ada seperti itu.
1: Banyak sekali, banyak yang melapor sama saya karena saya ini kan ketua forum sekolah peduli sekolah swasta. Banyak lapor, tapi kita mau berbuat apa? Ya, ada yang ngurusin begitu.
0: Jadi pasrah saja begitu, Pak
1: ya. Ya, kita berdoa kepada Allah saja, mudah-mudahan sekolah swasta akan lebih baik.
0: Oh begitu. Tapi kan rata-rata sekarang itu Pak, sekolah swasta muslim itu banyak juga digemari ya. Karena banyak sekolah swasta berprestasi juga Pak.
1: Iya betul.
0: Iya. Kenapa Bapak merasa pesimis dengan hal ini? Sedangkan swasta banyak juga dilirik dari orang tua begitu. Mungkin karena sonanya atau mungkin karena apanya ini Pak, biasanya alasan orang tua begitu.
1: Iya. Begini, itu biasa kadang-kadang orang tua itu bertolak belakang dengan anak.
0: Oh iya.
1: Ya, anak maksudnya di SMK ini. Itu karena dorongan dari teman-temannya. Sedangkan orang tua lain juga keinginannya. Karena mungkin dia sudah tahu anaknya bahwa karakternya begini dan sebagainya. Nah, ada juga memang salah kaprah juga begitu. Sehingga rata-rata siswa yang saya dapat, rata-rata siswa yang bermasalah di negeri masuk kepada saya begitu kan, itu anda memang tidak siap. Tidak siap begitu.
0: Tidak siap masuk di negeri.
1: Masuk di negeri ya. Dia maunya ikut dengan di sekolah swasta begitu.
0: Sebenarnya apa perbedaan negeri dengan swasta ini?
1: Sebenarnya pemerintah harus terbuka. Ya, pemerintah harus terbuka bahwa negeri dengan swasta sama. Ya, tidak
0: untuk
1: ada
0: pendidikannya
1: ya,
0: Pak,
1: ya. Tidak ada perbedaan. Hanya karena ada yang oleh pemerintah, uang negara ada ditunjang oleh swasta mandi kemandirian. Sebenarnya kan tidak ada manunya, cuma pemerintah kurang sosialisasi. Kurang mensosialisasikan ini persoalan ini sehingga masyarakat selalu menganggap bahwa sekolah negeri bagus, baik. Padahal baru ada juga biasa diungkapkan ketika pendaftaran banyak yang tidak lulus, biasa ada oknum mengatakan bahwa terancang ini anak tidak putus sekolah. Padahal jawabannya simpel aja. Solusinya sekolah swasta. Solusinya sekolah swasta.
0: Ah, begitu.
1: Ini sebenarnya harus dia tingkatkan pemerintah penyampaiannya ini. Iya. Okay, okay. Begitu.
0: Baik. Kembali lagi Pak Rais, sebenarnya bagaimana sekolah membantu siswa yang memiliki keterbatasan dalam belajar, apalagi di sekolah Bapak sendiri?
1: Ya, ya kalau saya di sekolah saya sendiri, utamanya siswa baru saya belikan pakaian.
0: Iya, pakaian ya. Seragam Pak.
1: Pakaian seragam sekolah. Pakaian seragam sekolah, pakaian batik dengan pakaian baju olahraga. Ya, dan kedua saya sering melakukan pendekatan ke orang tuanya. Apa permasalahannya sehingga anaknya malas pergi sekolah. Ya, kebetulan kalau biasa saya sama-sama berdoa. Saya doakan apa itu anak, saya datangi orang tuanya begitu.
0: Begitu. Oke. Biasanya Pak, di sekolah Bapak sendiri, apakah ada juga orang-orang yang atau guru-gurunya yang juga punya guru bimbingan atau BP begitu ya istilahnya? Ya, ada Pak di sekolah Bapak juga seperti
1: ya
0: itu?
1: Ya kan kalau BP-nya kan saya sendiri BP-nya. Ya, merangkap BP ya. Jadi biasa selalu kunjungan ke orang tua siswa. Iya, memberikan motivasi. Kan siswa saya Bu, hampir itu 70% orang miskin Bu. Orang tidak punya apa-apa, kasihan.
0: Tapi kan swasta, Pak.
1: Iya, enggak apa, kan ada jadi anak bos yang menunjang. Saya kan mendirikan sekolah ini bukan cari uang, Bu. Bukan cari uang. Tapi saya memang mau melihat anak-anak terangkat derajatnya.

0: Bayangkan Bu ini anak-anak tidak mau sekolah. Saya ajak masuk sekolah. Jadi bedanya masuk di negeri itu beda. Beda.
1: Terus bagaimana dengan guru-guru yang Bapak rekrut? Apakah juga dari lingkungan sekitar situ saja atau memang melalui ini juga, Pak?
0: Rata-rata si guru-guru yang bergabung dengan saya itu adalah guru-guru relawan semua.
1: Relawan.
0: Ya, relawan yang memang siap bertempur di lapangan. Ya, alhamdulillah ada sebagian sertifikasi. Ada yang tinggal di Maros, Bu. Ada yang tinggal di Maros, ada beberapa orang tinggal di Maros, ada tinggal di Antang. Jauh-jauh jadi, semua rumahnya.
1: Jadi ini bentuk pengabdian saja.
0: Ya, pengabdian ya, saja karena Allah ya. Karena Allah begitu.
1: Begitu. Oke. Baiklah, Pak. Kembali lagi ini ada hal yang perlu mungkin Bapak sampaikan, seberapa penting peran guru dalam membentuk karakter siswa di sekolah. Kita tahulah yang tadi Bapak bilang bahwa mereka relawan begitu. Nah, bekerjanya bagaimana, Pak?
0: Jadi dan guru itu, guru itu, Bu, harus selain dia mampu mengajar, dia harus memiliki juga rasa empati.
1: Ya,
0: rasa empatinya itu begini, ketika dia melihat anak itu belajar, tidak ada pulpennya, dia ambilkan, dia kasih pulpen. Ketika siswa itu datang belajar cuma pakai sendal, dia belikan sepatu. Nah, begitu. Ketika bajunya compang-camping, dia gantikan dengan baju yang baru. Ketika siswanya itu salah duduk, dia luruskan. Nah, itu guru-guru saya di sekolah itu begitu caranya.
1: Oke. Adakah sumbangsi dari masyarakat luas untuk membantu sekolah itu, Pak? Ya, atau Bapak punya sekolah sendiri?
0: Alhamdulillah, Bu, ada ada teman lama. Ya, jalan-jalan di sekolah, demo salat. Karena tidak ada musala, dia saya ajak ke tempat lain di masjid sembahyang. Besoknya minta nomor rekening. Dibilang saya mau menyumbang musala. Alhamdulillah dia bangun musallanya walaupun dalam bentuk kecil begitu.
1: Alhamdulillah.
0: Ya itu ya. Ya ada-ada saja. Dari
1: rezeki ya.
0: Okay. Itu semua petunjuk dari Allah semua.
1: Baiklah. Baik, kembali Pak, kita mau dengar dulu lagu ya. Nanti kita akan kembali berbincang bersama Pak Rais sesaat lagi.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.
3: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di malam hari ini, sahabat budaya. Dan kali ini tentunya kita masih bersama Pak Rais ya. Sahabat budaya, tadi beberapa kita sudah berbincang bersama Pak Rais bahwa sekolah swasta itu adalah salah satu sekolah yang juga yang dikelola oleh Pak Rais itu adalah sekolah yang melihat anak-anak yang tidak punya pakaian seragam, tidak punya kebutuhan lah yang dipakai di sekolah itu dibantu oleh para guru maupun dari Pak Rais sendiri dan rekan-rekan di sekolah. Baik, kembali lagi Pak Rais, sebenarnya apa yang menjadi atau bagaimana sekolah menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab kepada siswa? Ada contohnya mungkin, Pak? Bagaimana?
4: Jadi untuk memberikan kedisiplinan itu anak-anak, jadi guru dan saya sendiri harus memberi contoh dulu, memberikan aturan dan ketegasan.
3: Iya. Yeah.
4: Setelah itu memperlihatkan beberapa peraturan-peraturan di sekolah.
3: Iya.
4: Yeah. Saya lebih banyak juga komunikasi dengan kedua orang tuanya. Ya itu. Kami tidak pernah lepas.
3: Iya. Yeah.
4: Ya, jadi itu anak Bu kalau masuk belajar saya foto baru saya kirim orang tuanya.
3: Oh iya. Yeah.
4: Pulang saya foto lagi. Baru kupantau Bu sampai ke rumahnya. Kalau memang anak itu sudah sampai, saya sudah telpon lewat, sudah sampai Bu. Oke, terima kasih Pak Bu, begitu. Jadi selalu dipantau.
3: Iya.
4: Ya, biar malam begini bisa pantau Bu. Iya, biar malam begini bisa pantau begitu.
3: Ya, begitu. Selalu ya, di WA orang ya. Tuanya bagaimana anak-anak.
4: Karena orang tuanya kan serba kekurangan kasam. Jadi kalau bukan kita mengerti terhadap dia. Nah, itu tadi saya katakan bahwa saya bukan mencari uang. Saya memang niat saya untuk melihat ini generasi-generasi kita ini bagaimana dia akan datang, dia lebih baik. Ya, minimal dapat pekerjaan yang baik, ya, tidak tawuran. Ada istilah aku begini Bu, jaga ya natta, katutui natta, pasalama kaya natta. Itu, tiga ini, ucapan ini selalu saya sampaikan kepada orang tua. Iya, karena kalau baik ya natta kan kita juga merasakan baiknya.
3: Betul.
4: Nah, ya, begitu. Iya, ya, jaga ya natta, katutui ya natta, pasalama kaya natta.
3: Cocok ya Pak.
4: Begitu.
3: Oke. Baiklah, Pak, yang berikutnya apa bentuk dukungan orang tua yang paling dibutuhkan oleh sekolah sendiri?
4: Iya. Ya, dukungan orang tua itu pertama doanya. Nah, kedua dia juga harus membimbing di rumah karena siswa itu harus berangkat dari rumah harus memang ada bekal diberikan oleh orang tua. Yeah. Kita di sekolah kita hanya menambah cuma 7 jam Bu. 7 jam juga waktunya tuh. Selebihnya kan orang tuanya. Jadi dia memang berangkat dari sekolah sudah ada memang bekal dari orang tuanya.
3: Iya.
4: Ya begitu.
3: Oke. Di sekolah Bapak juga ada kantin begitu atau ada tempat-tempat untuk
4: Ya, ada kantin. Itu kantin itu mau minum air minum kita sudah siapkan. Walaupun saya tidak pernah mendapatkan MBG, berapa kali tempat-tempat MBG saya tawarkan belum ada jawaban. Jadi kadang-kadang setiap Jumat saya berikan makanan sesuai kemampuan sekolah begitu. Iya.
3: Jadi sekolah Bapak Al-Mutakim itu belum ada MBG-nya.
4: Iya, belum dapat MBG. Enggak tahu kenapa, karena sudah tiga tempat saya datangi selalu banyak alasan. Ya mungkin karena sekolah miskin atau bagaimana tuh. Tapi tidak apa-apalah. Nanti Allah yang memberikan tempat yang artinya bantuan-bantuan lain begitu.
3: Jadi ya, belum ada Pak ya.
4: Iya, kan anjuran Dinas Pendidikan tolong menghadap ke tempat-tempat MBG menawarkan. Kita sudah lakukan, tapi sampai sekarang tidak ada begitu.
3: Ini mungkin diuji untuk kesabaran.
4: Ya,
3: semoga kita
4: sabar.
3: Berdoa ya, ya Pak ya mungkin. Untuk dapat ya di ya, yang berikutnya lagi. Ya.
4: Mudah-mudahan besok lusa Tuhan sudah memberikan petunjuk.
3: Semoga setelah ini didengarkan bisa langsung dapat MBG Pak ya. Amin. Kita doakan bersama lah. Oke, baiklah. Pak, yang berikutnya, mengapa pendidikan anak itu tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah? Kenapa harus tanggung jawab masyarakat, pemerintah dan juga mungkin?
4: Jadi sekolah itu tanggung jawab pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan sekolah. Jadi sekolah tempat menimba ilmu.
3: Okay.
4: Ya, ya, pemerintah memberikan sarana prasarana. Dan masyarakat memberikan lingkungan yang nyaman. Ya kalau tawuran-tawuran di lingkungan itu bagaimana? Pasti kita terganggu, Bu. Sedangkan orang tua juga harus ikut berangkat dari rumahnya memberikan bekal, mengawasi. Itu tadi-tadi saya katakan, jaga ya anak, katutu ya anak, wassalam ya anak. Nah, itu. Jadi empat komponen ini harus searah. Baru bisa aman. Begitu.
3: Sebenarnya apa dukungan dari pemerintah yang saat ini dirasakan oleh sekolah Al-Mutakim sendiri?
4: Alhamdulillah, yang kami rasakan sekarang ini dana bos yang itu dipergunakan sebaik-baiknya.
3: Itu setahun sekali Pak begitu atau bagaimana ini?
4: Itu dana bos itu cair setiap bulan sekarang.
3: Sekarang setiap bulan.
4: Dulu setiap 6 bulan, baru 3 bulan, sekarang setiap bulan.
3: Alhamdulillah. Ya. Dan lumayan lah untuk membantu sekolah Bapak.
4: Ada kan, Bu, ada istilah sipla. Saya bersyukur sipla terbuka gitu. Dulu tarik tunai langsung. Bisa pusing kepala, nanti diarahkan ke jalan yang negatif begitu.
3: Kan ada pertanggung jawabannya
4: ya,
3: Pak
4: betul,
3: ya.
4: Betul ya.
3: Artinya cuma, dana bos itu diarahkan kemana itu pasti harus pertanggung jawaban gitu Pak ya.
4: Cuma satu di keluhan sekarang saya rasakan Bu. Yaitu isi operasional
3: sekolah.
4: Isi operasional sekolah tingkat SMP Kota Makassar. Harus memiliki MB. Sebenarnya tidak
3: apa
4: boleh.
3: Apa itu MB Pak?
4: Isi bangunan.
3: IMB.
4: Ya IMB. Harus isi bangunan. Kita tidak membangun ini. Kita ini kan mau memperpanjang isi bangun, isi izin operasional sekolah. Kalau mau diperpanjang tidak usah pakai IMB. Sekarang pakai IMB.
3: IMB.
4: Ya IMB. Jadi sekarang banyak sekolah menderita sakit hati. Kecuali kalau sekolah baru mau dibangun, barangkali bisa begitu. Tapi kita ini kan, karena tidak bisa cair dana bos Bu kalau tidak ada
3: IMB.
4: Tidak ada izin operasional sekolah.
3: Tapi itu juga harus berdasar pada IMB.
4: Iya.
3: Kenapa Bapak selama ini tidak mengurusnya?

0: ada kendala apa?
1: Ya, sekolah saya kan tanah negara, Bu.
0: Oh iya.
1: Ya, tanah negara. Ya, kenapa saya bangun sekolah di tanah negara itu? Karena banyak siswa tidak pergi sekolah, tidak masuk sekolah. Makanya saya bangun untuk saya ajak masuk sekolah. Begitu. Tanah negara, Bu. Laut di sana itu.
0: Tapi Bapak bangun.
1: Saya bangun sedikit, sedikit demi sedikit. Ya, imut-imut juga terbuat dari kayu.
0: Iya. Semoga pengurusannya bisa secepat mungkin, Pak. Ya,
1: salam, mudah-mudahan pemerintah memberikan keringanan kepada sekolah swasta. Agar sekolah swasta yang SMP yang mau memperpanjang dihilangkan itu syaratnya IMB. Itu harapan saya. Saya kira Pak Wali Kota orang baik.
0: Betul ya, sekali.
1: Wali Kota DPR orang baik.
0: Bisa ya untuk mengusahakan hal itu tersebut ya. Oke, baiklah. Pak, kembali lagi untuk pendidikan anak di sekolah ini, Pak. Adakah pendidikan ekstrakurikuler atau ya apa ya, mata pelajaran yang kayak mungkin renang atau apa yang dilakukan siswa untuk memajukan apa ya pendidikannya mereka selain pendidikan
1: ada,
0: formal?
1: Ada, Bu. Pencaksila, Bu.
0: Oh, pencaksila.
1: Iya, kesabaran namanya.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Ada juga belajar mengaji. Ada juga bahasa Arab.
0: Ada di sana, Pak, ya, ekstrakurikulernya. Alhamdulillah. Jadi sekolahnya sudah
1: sedikit-sedikit dulu.
0: Sedikit demi sedikit ya. Oke. Baik, Pak Rais, kita jeda lagi. Saya kasih dengar dulu sebuah kalang berikut ini.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat di Raja Keraton Yogyakarta menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita masih bersama Pak Rais malam hari ini, kepala sekolah dari sekolah swasta ini sahabat budaya, yaitu SMA Al Mutakim Makassar. Dan baik, melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini Pak, tadi sudah panjang lebar Bapak menjelaskan bahwa sekolah Bapak itu adalah sekolah orang yang membantu mereka yang tidak mempunyai pendidikan atau tidak bisa berpendidikan di tempat lain dan di lingkungan saja ya Pak ya, di lingkungan Bapak sendiri yang direkrut ya, atau ada dari luar Pak yang direkrut ya, anak sekolahnya
2: dalam wilayah Kecamatan Talu dan Ujung Tanah.
1: Oh itu saja ya, Pak ya, ya. Jadi masuk ini kayaknya zonasi juga Pak
2: ya,
1: oke baiklah kita melanjutkan Pak. Sebenarnya apakah di sekolah Bapak juga ada kegiatan yang membantu siswa agar memiliki kepercayaan diri dan cita-cita begitu Pak? Selain tadi karate, terus apalagi Pak? Adakah mereka biasa ceritakan cita-cita saya jadi polisi Pak, cita-cita saya jadi polwan, atau saya cita-cita jadi dokter atau apa begitu loh Pak?
2: Ada satu nih kesam sekali tahun lalu Bu.
1: Iya.
2: Pas dia belajar selalu mau menjadi tentara.
1: Oh iya.
2: Nah, jadi pada saat selesai ujian dia lapor sama saya, mengambil jasanya. Pak, saya mau jadi tentara, bilang sini kok, saya doakan kok. Kau tindis tanganmu ke potomu, baru saya berdoa, dan telam air liurmu. Setelah pergi mendatang, alhamdulillah lolos, tidak ada dia bar satu sen.
1: Itu.
2: Menembakkan menangis-menangis itu yang panitia di dalam melihat itu anak itu. Tahu. Karena capang bapaknya kasih. Orang sewa-sewa rumah aja. Nah, itu yang namanya Bu, kalau ada petunjuk dari Allah mau dia apa?
1: Rezeki ya, Pak ya.
2: Memang sejak SD katanya mau jadi tentara. Ya, saya kasih itu doa. Bismillahirrahmanirrahim wa mursa inna rabbil ghafur rahim. Itu je saya doakan itu anak. Semua di badannya itu baru pergi berangkat. Alhamdulillah dilayani dengan baik oleh bapak tentara itu. Panitia. Layani dengan betul-betul. Alhamdulillah setelah itu lulus, dia pasti dah cari saya. Alhamdulillah setelah itu lulus, dia pasti dah cari saya.

0: namanya juga nama sekolahnya itu Islam gitu ya, Pak ya. Jadi betul. Lebih ke karakter keislamannya ya, Pak ya. Oke, baik. Pengembangan karakter dalam hal kepemimpinan ada ya, juga Pak ya, yang seperti diajarkan ya.
1: Ya, dia akan dibimbing nanti ya dengan apa namanya melalui training center. Mm-hmm. Ya, melalui lembaga pelajar,
0: ya.
1: Serikat Pelajar Muslim Indonesia begitu. Mm-hmm. Nah, akan diberikan bimbingan akhlakul karimah.
0: Oh, begitu.
1: Biar tinggi ilmu Bu kalau tidak ada akhlaknya. Kalau ada akhlak insyaallah.
0: Iya. Jadi itu Pak ya yang dikasih di sana ya. Ada mengaji juga Pak di sana?
1: Ada guru mengajinya.
0: Ya. Oh, ada guru mengaji. Oke. Baiklah, Pak, yang berikutnya apa harapan Bapak sebagai kepala sekolah terhadap dukungan pemerintah dan masyarakat untuk sekolah yang swasta begitu terutama ya Pak?
1: Jadi saya mengajak kepada pemerintah maupun masyarakat dan orang tua siswa. Mm-hmm. Marilah kita bersama-sama menjaga ini pendidikan. Mm-hmm. Jangan dikotori. Tidak ada lagi lewat jendela, lewat apa. Mm-hmm. Pokoknya harus komitmen. Mm-hmm. Namanya pendidikan harus komitmen. Mm-hmm. Kalau umpamanya sudah waktunya diumumkan itu anak masuk, ya masuk. Kalau tidak. Solusinya ke swasta, begitu mm-hmm. maksud saya. Mm-hmm. Kalau dia masuk di negeri, tanda tidak lulus, ajak dia masuk ke swasta. Mm-hmm. Begitu juga masyarakat lainnya, ajak dia masuk ke swasta. Swasta apa saja, termasuk di sekolah saya. Mm-hmm. Ya, sekolah saya kan tidak membayar, Bu.
0: Iya, oh tidak membayar,
1: Pak. Iya, tidak ada SPP, Bu. Mm-hmm. Tidak ada, uang pangkal masuk tidak ada, Bu. Mm-hmm. Sama dengan SMA Ki Hajar Dewantara, tidak ada juga.
0: Iya. Oh, sama-sama, Pak.
1: Iya, ada juga SMP Hasyim Asari, Jalan Korba, tidak ada juga dia bayar itu. Mm-hmm. Tidak ada kesayang itu. Mm-hmm. Begitu.
0: Tapi sering pemerintah untuk datang berkunjung, Pak.
1: Alhamdulillah, Pak. Sering. Ada kan setiap sekolah, Bu, ada pengawasnya.
0: Oh iya, tapi pengawasnya juga melaporkan.
1: Iya, baik. Pengawasnya sudah baik-baik semua ya. Baru-baru kita diakreditasi, alhamdulillah.
0: Itu juga langkah ya untuk memajukan, Pak ya. Oke, baiklah. Kembali lagi yang terakhir, Pak. Apa pesan Bapak kepada orang tua dan masyarakat agar bersama-sama mendukung pendidikan anak-anak bangsa begitu, Pak?
1: Iya.
0: Apa pesannya, Pak?
1: Pesan saya kepada seluruh masyarakat, utamanya masyarakat Kota Makassar ini, mari kita mendukung program pemerintah tentang masalah pendidikan. Mm-hmm. Itu harapan saya. Kalau ada tetanggamu tidak sekolah, masuk di sekolah negeri, kalau tidak lulus, masuk sekolah swasta, termasuk di sekolah saya. Mm-hmm. Kami siap menerima 24 jam.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Termasuk Ki Hajar itu, Hasyim Asari. Mm-hmm. Dia siap itu menerima kasih.
0: Oke. Baik. Terima kasih Pak Muhammad Rais Samad, Kepala Sekolah SMA Al Mutakim Makassar, sudah hadir bersama kami berbincang di apresiasi budaya lokal tentang pendidikan di sekolah tanggung jawab bersama. Semoga sekolah Bapak diperhatikan oleh pemerintah dan apa yang Bapak harapkan ya dengan sekolah yang Bapak pimpin ini bisa membuat bangsa atau anak generasi muda itu bermanfaat lah untuk bangsa dan negara juga
1: amin.
0: Sampai jumpa Pak, sukses untuk aktivitasnya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Anda pukul 4 pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta yang berbahan dasar nangka muda. Nangka dimasak bersama santan dan berbagai rempah hingga menghasilkan rasa manis dan gurih. Gudeg biasanya disajikan bersama nasi, ayam, telur, tahu, dan sambal krecek. Kuliner ini menjadi salah satu makanan yang identik dengan Yogyakarta dan masih banyak dijumpai hingga sekarang. Demikian kabar Anda pukul 4 sekaligus saya Anti pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya, Sulawesi Selatan.
1: Demikian kabar Anda pukul 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
0: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Aja nari telele, kayak cabai terwai, mau beli cita-cita liane.
4: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
5: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu,

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Senang sekali saya Dewi Satriani kembali menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 24 malam nanti. Kebersamaan kita, sahabat budaya, mengalami kebersamaan tak, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda beberapa kelong-kelong yang akan menemani Anda hingga jelang jam 21 nanti dalam apresiasi budaya lokal.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Baru Cina lebih dikenal sebagai Tahun Baru Imlek. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai di hari pertama bulan pertama di penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Gome. Berdasarkan cerita rakyat dan legenda kuno, Tahun Baru Cina dirayakan ketika orang Cina berhasil melawan hewan mitos yang disebut sebagai Nian, yang berarti tahun dalam bahasa Cina. Terlepas apakah mitos ini benar atau tidak, yang pasti perayaan Imlek merupakan perayaan yang dilakukan oleh para petani di Cina dan mensyukuri permulaan musim baru penuh harapan, yaitu musim semi yang terjadi setiap tahunnya. Adat ini kemudian dibawa oleh masyarakat Tionghoa kemanapun mereka merantau, termasuk ke Indonesia.

0: Sahabat budaya, Belitung adalah pulau utama yang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kawasan ini makin populer di tingkat internasional sejak diangkat sebagai latar cerita film populer Laskar Pelangi. Tempat ini terkenal karena pantai eksotis berselimut batu granit raksasa, mercusuar bersejarah dan keindahan perairan dangkal. Pemandangannya berupa formasi bebatuan granit unik di sepanjang pesisir, air laut bening transparan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Wah, indah sekali ya Pulau Panjang ini. Mace, kok bicara apa? Karada, beta lihat Pulau Panjang ini pun bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan Pulau Panjang depu cerita.
1: Mace, kok mau dengar depu cerita bagaimana sampai terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Pakpak? Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, marga Samai, marga Heretrenggi, dan juga marga Ndar Darmana.
0: Iyo kak, kau tahu depu cerita? Kalau begitu, kau cerita dulu kak.
1: Begini Mace, depu cerita.

0: kala tinggal dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram, Distrik Fakfak Timur, dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.
1: Ana, supagi ini, mari ke hutan sana sudahlah, kita tanam kaladi kah, kasbi kah, sayur kah, supaya kita kehidupan sehari-hari ini bisa terpenuhi.
2: Yo, Mama, kalau tanaman-tanaman ini dia sudah hasil semua nih, berarti kita sutara susah, kita hidup senang sudah.
0: Suatu sore, Mama dan anaknya lagi santai, duduk di depan rumah dan tiba-tiba datang tamu asing yang tidak dikenal. Berjalan dengan bunyi kaki langsung masuk. Mama dan anaknya pun terkejut serta heran melihat tamu tersebut dengan wujud ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa Bahamata. Mama dan anaknya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhan kopi dan sirih, serta menyuruh anaknya mempersilakan tamu makan sirih dan pinang.
3: Selamat sore.
4: Sore.
3: Saya datang ke sini mau sampaikan sapu isi hati buat kamu dua.
1: Wah, apa Bu Ade? Kau tembuni? Kau tetar memawia yo hawat webe? Wahai Bapak yang mulia, maksud apa Bapak datang menghubungi kami?
3: Nendaye ona kokitomo konoyon tewe tunggangge detnan. Saudari tercinta, saya datang ini sama kawin dengan kau dan tinggal sama-sama dengan kamu dua di sini.
2: Saya tak terima dan tidak merestui keinginan kamu itu.
1: Ana, Katongi akan dibunuh oleh ular raksasa ini apabila Katong tidak merestui keinginannya.
2: Hei, Mama, pastikan ada jalan lain toh untuk Katong atasi masalah ini.
3: Mama, bisakah tidak kau dan kau anak ini setiap hari tanggung jawab masak dan kasih makan ular-ular kecil ini? Karena dorang ini sapu anak-anak.
2: Tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu.
0: Karena merasa kasihan kepada anaknya yang bekerja siang dan malam, Mama pun mengusulkan kepada anaknya untuk membuat sebuah perahu layar dan dua buah dayung yang akan digunakan untuk melarikan diri ke tempat lain. Mendengar perkataan Mama, anaknya berlalu dan pergi ke hutan membuat perahu yang dapat menampung dua orang serta menyimpan makanan di perahu yang bekal mereka untuk berlayar. Setelah perahu selesai dibuat, kemudian dibawa ke pantai Kampung Sangram.
2: Ya. Perahu serta muatan dan ketumpu bekal-bekal serta dayung semua sudah lengkap dan siap ada di pantai.
1: Sabar eh. Mama taruh makanan ini untuk ular-ular itu supaya dong makan. Nah, kalau dong suka nyang, Mama suruh dong masuk tidur siang lah supaya dong jangan keluar-keluar lagi.
0: Pada saat ular-ular kecil dalam keadaan kekenyangan dan tertidur pulas, Mama dan anaknya mengumpulkan dedaunan dan kayu-kayu kering lalu menutupi badan ular-ular itu. Setelah itu, mereka membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah dan ribuan ekor ular tersebut hangus terbakar. Sang mama dan anaknya bergegas ke pantai dan menaiki perahu lalu berlayar menuju ke tengah laut sejauh-jauhnya. Dan saat itu pula sang ular naga yang baru pulang dari hutan kaget melihat rumah dan anak-anaknya hangus terbakar. Ular tersebut pun memanggil-manggil anaknya satu persatu. Ular naga pun marah sambil memanggil anak-anaknya. Namun dari atas pohon,
5: Evan! Evan! Evan! Evan! Hembohma!
4: Bapak, saya dah hidup ini, ada di sini, oh.
3: Aduh, anak, kenapa sampai begini?
4: Bapak, gak tahu kenapa suruh tidur, tapi mama dan depo anak itu bakar katong pu rumah.
0: Kemudian ular matahari menceritakan peristiwa yang terjadi kepada bapaknya, ular naga Embong Wonggen. Setelah mendengar cerita dari ular matahari kecil, kemudian sang bapak menuju ke hutan dan menaiki gunung tertinggi dan naik ke pohon lalu memantau perahu yang dinaiki mama dan anaknya. Tapi, apa yang terjadi? Dia tidak dapat melihat perahu tersebut. Kemudian ular naga tersebut menaiki lagi pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke pantai, lalu berenang ke laut menemui perahu tersebut. Dan apa yang terjadi?

0: No, ho, sini to beda. Mama lagi dekat ketorang, ho.
1: Serapa apa? Nanti ketong terima dia. Jangan takut.
2: Aduh, saya capek sekali berenang dari pantai sampai tengah laut nih.
1: Yeh, apa nanti? Kenapa kau ngomong? Yo narin yo, hani di bawa mon kodre. Paduka yang terhormat, luncurkan kepala paduka di atas papan ini karena kau kecapean.
3: Di saat ular naga meletakkan kepalanya di atas papan dan tertidur nyenyak, lalu sang mama mengambil parang yang sangat tajam dari dalam tomang, lalu memenggal kepala ular Ewang Wonggen dan putus jatuh ke dasar laut dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang. Sedang potongan-potongan pendek lainnya disebut Pulau Ega, Pulau Batu Putih yang terdapat di Jazirah Oneng Fakfak.
4: Tara sia-sia beta tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak. Tapi cerita-cerita ini sudah berapa? Beta mau jalan dulu nih mace.
5: Iyo mace, jalan sudah. Jangan sampai ko pupace cari lai, bahaya sudah. Nanti baru ketong cerita lai ya.
4: Oke.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini saya Dewi Satriani kembali menemani Anda dalam program acara kita, yaitu apa ini, Dik? Salah ke ini. Hari apa ini, Kak? hari Jumat, toh kukira saya hari Sabtu. Oke, di hari Jumat dalam program acara Takelong Tarong. Ya, sahabat budaya, di program acara Kelong Tarong ku ambil topik yaitu suka apa cemilan yang manis, apa yang gurih atau gurih pedas atau manis pedas, ya. Di 08 11 400 9250, lagu-lagu 4 etnis maupun Nusantara kita akan hadirkan di ruang dengar Anda. Daripada kita berlama-lama, langsung saja kita terima telepon. Halo, assalamualaikum Kelong Tarong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tarong.
0: Kelong Tarong, apa kabar Pak Saleh? Kabar baik malam hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Pak Saleh, malam hari ini mau dengar lagu apa ini?
1: Oh, lagunya Bunga Sitake.
0: Bunga Sitake. Bunga Sitake. Ada, sebentar kita putarkan ya.
1: Ya.
0: Oke, jadi kita punya topik ini, Pak Saleh.
1: Topiknya apa, Bira?
0: Cemilan-cemilan yang paling kita sukai itu yang mana? Apakah gurih, manis, gurih pedas atau manis pedas?
1: Manis mudah, jangan pakai pedas.
0: Yang manis aja lebih suka ya.
1: Ya, yang manis aja.
0: Kenapa kita suka yang manis?
1: Pakai logo gitu.
0: Yang manis aja ya. Kalau kenapa kita tidak mau yang gurih, Kak?
1: Kalau hanya yang gurih mungkin banyak kacangnya, Kak. Apanya, Kak, itu cocok.
0: Iya. Takut dengan yang
1: kalau manis masa aja, paling yang gula gitu.
0: Iya. Yang penting enggak terlalu berlebihan gulanya, Di.
1: Ya.
0: Iya, tahu. Oke deh, mau menyapa buat siapa ini?
1: Menyapa Puan.
0: Kenapa mati telepon tak Pak Saleh? Pak Saleh coba ditelepon lagi, mau menyapa buat siapa ini Pak Saleh? Telepon tak mati Pak Saleh. Apakah jaringannya Anda kurang mendukung atau bagaimana Pak Saleh? Oke Pak Saleh, mana Mi? Timbul tenggelam teleponnya Pak Saleh. Aduh, sabar dulu SD 6 Pak Saleh toh belum pi menyapa Pak Saleh ini. Jangki dulu menelpon SD 6 Pak Salehnya dulu, mau menelpon dulu. Iya, Pak Saleh timbul tenggelam teleponnya, ayo semangat. Pak Saleh. Hai, timbul tenggelam teleponnya Pak Saleh. Oke deh. Halo Pak Saleh. Lanjut Ki, kenapa ndak bagus jaringan tak lanjut Ki Pak Dek? Mau menyapa buat siapa ini?
1: Anu tadi dikocik sama siapa tadi itu yang maki.
0: Iya, oke lanjut Mei kita wah.
1: Oh, Puan Dato di Pendrang, Pak Asis di Maros. Inda dan Baji di Sopeng, Pak Sani di Sukamaju, Pak Hamsa di Pampan 2, Bunda Sophie di Pau-Pau Gua, Ibu Niar di Mengesidi, Bimas di Bonlangi, Arjuna di Paropo, Pak Limpo di Pau-Pau Goa, Nur Hikmah di Maros juga, Pak Asis di Maros di apa? Di Wutu. Oh, Pak Arsi di Wutu, Alili. Dan semua-semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Jo. Pas selesai langsung mati teleponnya. Halo, assalamualaikum. Kelong Tarong. Putus ki telepon ki kembali juga. Pak Radin juga tadi timbul tenggelam ki teleponnya. Halo, assalamualaikum. Kelong Tarong. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Kelong Tarong, Ibu Nursia. Ibu Nursia, apa kabar Pak Ibu Nursia?
2: Alhamdulillah sayang,
0: baik-baik. Sudah makan malam kah?
2: Sudah dong.
0: Alhamdulillah, Pak Umar sudah makan malam?
2: Udah juga.
0: Alhamdulillah, bagusnya tuh kalau orang sepiring berdua deh. tapi tidak kenyang kalau sepiring berdua, mana mau tambah-tambah terus. Tidur mi kapang Pak Umar, Di?
2: Tidak. Oh, biasa biasa.
0: Lagi duduk-duduk.
2: Iya.
0: Iya tahu. Halo, Bu Umar, Bu Umar, Ibu Nursia.
2: Iya.
0: Mau ki dengar kelong apa ini?
2: Kelongnya ada itu lagu barunya itu Songkeng.
0: Songkeng.
2: Itu bilangnya apa? Inayana.
0: Inayana.
2: Songkeng. Teriak-teriak itu bilang, oh Inayana.
0: Oh, Songkeng ini yang ada Ero Mak Bunting sama Pak Kintaki. Yang mana Minjo? Ai.
2: Ero Mak Bunting deh.
0: Era, oh, Ero Mak Bunting. Dede Sapar yang mau menikah. Oke, paling kalau begitu, jadi kita punya topik Ibu Nursia. Ya. Kalau biasanya kan duduk-duduk gitu, mau makan ya. Terus cemilan-cemilan. Cemilan yang paling kita suka itu rasa apa? Manis kah? Gurih kah? Gurih pedas atau manis pedas?
2: Yang gurih itu.
0: Yang gurih?
2: Iya, yang gurih tok.
0: Gurih tok enggak pakai pedisnya. Pedas. Kenapa ya. Lebih suka yang gurih dibanding manis atau ya. Gurih pedas?
2: Senang juga manis tapi lebih doyang itu yang
0: gurih di sama gurih. Dengan inces. Lebih ya. Suka yang gurih dibanding yang misalnya manis.
2: Kacang-kacangnya itu. Kacang goreng.
0: Ubi goreng kan juga gurih.
2: Iya.
0: Ada lombok-lomboknya gurih-gurih nyaman.
2: Ada cobe-cobe enak.
0: Tapi kita bilang gurih toh, enggak pakai petis. Jadi gurih toh, enggak bisa pakai lombok ubi.
2: Iya, pakai terasi toh.
0: Pakai terasi deh, tapi iya. Tidak pedis. Ai.
2: Baru pedis-pedis sedikit.
0: Oke.
2: Lari air mah dengan air liur kalau ini siapa?
0: Oke, kalau begitu Ibu Nursia, mau menyapa buat siapa ini?
2: Pertama ada Ibu Harsina, ada Ibu Lina, semuanya udah cepat sembuh.
0: Amin.
2: Ada juga Bu Sinta, dan Nur di Maros, ada Pak Rading, ada Pak Bahar di Caming, ada Pak Ahmayani Tasmung bersama Ibu Nurmina Nur, ada juga Pak Puan apa Pandatu bersama Nur Alamnya, ada juga Ibu Rosdiana Yasir, ada Ibu Samsia Mahisar, ada juga Ibu Niar dan Ibu Mawar, ada Pak Asis Dimaros, Pak Sani, Pak Hamsa di Pampan Dua, sehat selalu. Ada yang Numpo, ada juga aku dengar bahasa Denojeng. Ada Ibu Rondiana juga. Ada
0: banyaknya tuh di
2: berada itu.
0: Banyak kamu dijumpa.
2: Baru ku ingat nah, itu Mbak Inces yang sering jumpa ya, Kak.
0: Iya.
2: Di agraria itu.
0: Iya. Ibu Nurmala.
2: Ibu Nurmala.
0: Iya.
2: Dan Hasna Dewati dan semua-semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
2: Mbak Inces. Sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Dan hati-hati kalau pulang.
0: Terima kasih.
2: Pamit dengan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah. Ibu Nursia, terima kasih atensinya untuk malam hari ini. Ayah, ada tong lagi yang menelpon tawa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kelong Tarong.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelong Tarong, SD Numpo.
3: Iya, Senompo.
0: Jenny Punto. Apa kabar Jenny Punto ini? Tambah panas?
3: Panas. Air kering.
0: Jadi kalau air kering itu di mana Maki itu? Anu dapatkan air mau mandi, mau BAB, BAK.
3: Kalau di rumah ada saya ya kan anu dipakai sumur di.
0: Oh, air sumur ada Ji. Sumur bor, sumur iya. Apa?
3: Sumur. Kalau sumur biasa enggak ada airnya.
0: Enggak ada nih, jadi sumur bor ini sekarang.
3: Iya, sumur bor sekarang dipakai.
0: Tapi aman jadi.
3: Iya, aman jadi sih kalau saya aman. Cuma yang lain kasihan.
0: Iya, Dik. Tapi yang lain
3: tidak punya.
0: Yang tidak punya sumur bor.
3: Iya, dan tidak punya sumur bor. Ya, kasihan juga. Keringnya. Iya.
0: Bayangkan itu, Jenny pun tuh panasnya itu. Sedangkan.
3: Panas sekali.
0: Sedangkan musim hujan saja. Masih musim hujan saja. Nah, panas-panas kurasa. Apalagi kalau bilang musim kemarau, Dik.
3: Bagaimana mau panas ini ponto kalau pohon-pohonnya berkurang?
0: Kurang itu, iya. Itu ya. Pernah kak jalan-jalan
3: jadi ponto? Nah, iya berkurang itu. Gampang ke dulu itu banyak pohon-pohon sekarang,
0: sekarang
3: tidak ada nih.
0: Anjum
3: iya.
0: Sangat
3: disayang. Jadi kan anu, entar di kampung ke itu kan dulu banyak pohonnya, tapi sekarang jadi tambang.
0: Tambang.
3: Iya, jadi pohon-pohonnya di tambang semua mi. Jadi tidak ada mi.
0: Godong.
3: Itu yang bikin panas.
0: Iya, panas besti, panas. Iya, oke deh, kita tinggalkan itu. Nanti lagunya ikutan Miki, ada Bunga Sitake, ada tong lagunya Erok Mak Bunting. Jadi lagunya ikutan saja Miki di.
3: Ya ikutan sama Ibu Lucia.
0: Oke deh. Dinompo, jadi kita punya topik nih. Topiknya yaitu kalau SD Nompo sukanya apa ini? Mengemil yang gurih kah, manis kah, gurih manis, gurih pedas atau gurih pedas atau manis pedas?
3: Ya gurih biasa saja, enggak pedas.
0: Gurih saja tidak pedas.
3: Iya.
0: Contohnya.
3: Iya, karena saya tidak bisa makan lombok.
0: Kenapa tidak bisa makan lombok? Ada sakit tak?
3: Iya, ada penyakit mah juga.
0: Oh, mah di, jadi tidak bisa makan lombok.
3: Iya.
0: Oh, begitu kalau yang penyakit mah kah?
3: Iya, tidak bisa.
0: Oh, begitu.
3: Iya, kalau ada yang goreng-goreng, ya terpaksa saya tidak makan lombok.
0: Kemen jadi
3: ya,
0: disayangnya itu padahal enaknya itu kalau pakai lombok.
3: Iya kalau kelihatan enak sih tapi itu akibat kalau makan lombok sakit perut lagi.
0: Iya.
3: Pagi kalau tidak kembuh tidak kembuh lagi.
0: Itu mi.
3: Iya harus hindari sebelum harus terjadi.
0: Hindari di. Oke okay, Palek kalau begitu mau menyapa buat siapa ini? Silakan.
3: Ya, saya menyapa tadi baru saya dengar itu Ibu Rusia. Ibu Sambang Umar, Ibu Rosdian Yasir. Sir Sinta, Arsina. Ibu Dina, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
3: Pak Asis, Om Parin, Pak Radeng.
0: Iya, bukan Pak Radin. Pak Radin, tahu apa Pak Radin? Bukan Pak Radin.
3: Oh, Pak Radin.
0: Iya,
3: Pak Radin. Sewan.
0: Iya.
3: Bunda Sopi, Kak Uki, Kak Sti.
0: Iya.
3: Pendato Basam Nur Alam. Sumiatri Lukmu, Dewi Dita Kanar. Siapa lagi? Ibu Mawati. Sir Dewi. Pak Yani Tasmun, Dimas, Ali, dan semuanya minta bekerja di Indah dan Mbak Itawa, dan semuanya minta bekerja di.
0: Oke,
3: lanjut tugas ke Pak Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat. Waalaikumsalam. Ada penelpon tak tahu dari SD Nompo di Ceneponto. Dan selanjutnya, ku terima telepon dulu.
4: Assalamualaikum, Cestewi Gemes.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Puan Datu yang ada di Pinrang. Apa kabar, Puan Datu?
4: Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Cas Dewi Gemas yang baik hati dan cantik jelita baik-baik juga.
0: Masyaallah. Amin ya.
4: Masyaallah tabarakallah.
0: Ya Allah. Iya, Pang Datu.
4: Eh,
0: mau beding. Ada Mikelon nih di Pang Datu.
4: Oh, ya saya ikutan saja di Kelona, ya, Bu Nursia.
0: Iya. Pang Datu ada acaranya nanti tuh, hari Minggu kapan acaranya ke Ati Bayau.
4: Oh, di Pangkep.
0: Iya.
4: Acara apa dia menikah kah atau apa?
0: Anaknya sembarangnya. Anaknya pun itu, iya.
4: Oh, alhamdulillah.
0: Masya Allah. Yeah. Tapi
4: tidak
0: sempat kak saya datang karena kebetulan juga siaran ke hari Minggu, hari Sabtu ada job MC.
4: Iya, mudah-mudahan ada waktu ada kesempatan.
0: Amin.
4: Amin ya Rabbal Alamin. Apa topiknya?
0: Topiknya, Pang Datu pasti suka ngemil toh.
4: Oh iya.
0: Iya pasti. Kalau biasanya Pang Datu ngemil duduk-duduk itu lebih suka makan cemilan itu yang manis kah, yang gurih kah, gurih pedas, manis pedas. Oh.
4: Yang gurih-gurih agak-agak pedas, agak-agak asing seperti kerupuk,
0: kerupuk, cang goreng,
4: bangkulang kose, apa itu cang goreng, anu, kacang.
0: Iya, enak itu memang gurih-gurih itu cemilan, kadek. Tidak ada mentong kalau manis cepat ki bosan. Tapi yang kalau gurih.
4: Ada tetangga di sini, titelna SE namanya Langko.
0: Langko se. Sambaran tentu masih tahu Langko se. Langko se. Jadi biasanya yang gurih-gurih kayak kerupuk di Pang Datu. Oke, kalau begitu Pang Datu menyapa buat siapa ini Pang Datu?
4: Oke Pak, tadi siapa itu SD Nompo?
0: Iya,
4: ada juga Bu Nursia bersama Meona, ada Denojeng, akhirnya Pak Denojeng, Bu Rabiana, Rabia. Rabiana apa Rabia? Oh Pak Is,
0: Rabiana.
4: Ada juga Pak Rading. Yang ditarap Marcami Nguki Sumide Lukmu Hasnandiwati Parahing Kutekata Negara Pasari Pahamsa Pasani Riko Abdullah Desewang sama Marita Pasari sudah belum pernah masuk ya? Biasa sudah masuk Pasari. Dah pernah saya dengar suaranya.
0: Pasari masuk tadi tuh penelpon pertama.
4: Oh iya. Ada Iwan Putra Bima juga Esmati Dompe sama Yanitasmu semuanya. Spesial Bu Alam. Salam dari Ponda, terima kasih Cesi yang baik hati. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ania Tontowa, teleponnya Pang Datu yang ada di Pinrang sana. Sehat selalu pastinya buat kita. Pastinya semangat juga untuk menjalankan aktivitasnya. Baik sahabat budaya, kalau begitu langsung nih saja ku hadirkan Durang Dengar Tak untuk Kak Rusdiana Yasir. Sesaat lagi kan sudah 4 penelpon, kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Halo, assalamualaikum. Kelong Tarong.
1: Assalamualaikum.
0: Kelong Tarong. Ibu Aji, apa kabar Ibu Aji? Sehat-sehat Jiki, Masya Allah. Ibu Ajiku yang cantik. Mau dengar lagu apa ini, Bu Aji? Bu Aji, dengar lagu apa ini? Iko dong, kenapa begitu jaringan Haji? Aji Lenteng, bisa ditelepon kembali Aji Lenteng ya. Di 0811 400 9250, Aji Lenteng. Silakan kembali kita deringkan ini, Bu Aji Lentengku tersayang. Oke, kita terima dulu telepon biasa Toa. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu Nurmala di Agraria. Apa kabar?
2: Kelong Taro.
0: Iya, Kelong Taro. Dengan Inces yang cantik jelita di sini.
2: Ya.
0: Dengan Inces yang cantik jelita.
2: Oh iya, dan Inces.
0: Mau dengar Kelong lagu? Iya, mau dengar lagu apa ini?
2: Lagunya Watu Timur di Pambuang.
0: Watu Timur di Pambuang.
2: Watu Timur di Pambuang.
0: Watu Timur di Pambuang, sabar. Oke, ada.
2: Ada aja.
0: Ada. Kita punya topik ini, topiknya apa adalah topiknya? Suka ngemil dengan cemilan yang gurih kah, atau manis, atau pedas manis, atau gurih pedas?
2: Cemilan yang pedas.
0: Cemilan yang pedas.
2: Iya. Yeah.
0: Suka yang pedas. Kenapa suka yang pedas?
2: Kenapa ini?
0: Kenapa? Jadi pedis saja, pedas, tidak ada asin, tidak ada gurihnya.
2: Pedas atau tidak ada gurih.
0: Oh, yang gurih-gurih pedas ya?
2: Iya.
0: Oh, nyaman ini memang. Cemilan
2: yang pedas-pedas gurih.
0: Ya, suka yang begitu. Masya Allah. Tidak takut ki pedas?
2: Ya.
0: Tidak takut ki sama yang pedas-pedas?
2: Gila sih.
0: Masya Allah. Sering
2: kena yang pedas-pedas suka.
0: Bagus itu, bisa ki makan di tema makaroni. Bagus itu kita makan, bisa makaroni yang cemilan makaroni pedas.
2: Iya, mie pedas. Enggak terlalu pedas juga, mie sedap lah.
0: Oh, yang tidak terlalu pedas, kukira yang pedas banget.
2: Mie sedap.
0: Bisa saingan sama Inces ini kalau begini. Oke, okay. Ibu Nurmala, menyapa Miki.
2: Menyapa Kak dulu, sampai yang baru lewat Inces.
0: Yang sudah lewat ini Haji Lenteng, Puang Datu,
2: Haji Lenteng, salam kenal, ada Opadin, ada Bu Nursia, ada itu Putri Bima, Putra Bima, Opsop lagi, semuanya mi Inces.
0: Okay.
2: Buat Inces,
0: yeah.
2: Yang cantik, yang
0: Masya
2: manis,
0: Allah.
2: Yang semuanya selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
2: Selamat selalu Inces.
0: Terima kasih Bu Nurmala. Sehat ki juga.
2: Waalaikumsalam Inces.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nurmala yang ada di Agraria. Dan selanjutnya aku terima telepon lagi di 0811 400 9250. Ada siapa timbul tenggelam teleponnya? Pak Radin yang ada di Bantimurung. Ada juga Pak Ahmad Yani Tasmun yang lagi nelfon, berusaha menelpon tapi timbul tenggelam teleponnya. Bisa dicoba kembali lah. Asar di Bone juga ini timbul tenggelam teleponnya. Dan Ibu Mawar juga ini tenggelam teleponnya. Boleh dicoba kembali, ini ada timbul tenggelam teleponnya semuanya. Ayo, ayo, ayo. Siapa yang duluan, siapa cepat dia dapat. Iya, oke, okay. Akhirnya. Mana Mi? Mana Mi suaranya ini? Iya, kodong. kayaknya ini bagaimana ini? Apa yang harus saya lakukan ya? Oh Male, baku telepon saing-saingan ini. Kalau begitu telepon biasa mau duku terima deh. Karena baku rebut-rebut kini penelpon ke halo. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Nur Hikmah di Maros.
0: Ibu Nur. Apa kabar Ibu Nur?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kenapa baru nelpon lagi nih Bu Nur? Dari mana Ki?
1: Tidak, cepet-cepet yang monitor.
0: Oh, selalu jiki monitor, tapi baru kini telepon lagi.
1: Baru gabung lagi.
0: Iya, kodong. Sehat-sehat, Jiki?
1: Tidak ada tengku, kasihan.
0: Oh, kodong. Jiki, sehat-sehat, Jiki, kah?
1: Iya, sehat-sehat, ya.
0: Alhamdulillah. Ibu Nur, mau dengar lagu apa kita ini?
1: Iya.
0: Mau Ki dengar lagunya apa?
1: Lagunya Iwan Tompo.
0: Apa judulnya itu?
1: Apa ya? Apa saja yang penting Iwan Tompo.
0: Apa saja yang penting Iwan Tompo?
1: Inai Ana.
0: Oh, Ridwan Gising. Inai Ana. Oke deh. Lanjut mi Pade dengan topiknya kita. Cemilan yang paling kita suka ngemil kalau dengarkan RRI, apakah manis atau gurih, gurih pedas?
1: Yang manis.
0: Ya. Oh, kenapa enggak suka yang gurih-gurih? Padahal enak tuh yang gurih. Kenapa kita tidak suka yang gurih-gurih?
1: Karena saya suka yang manis.
0: Suka yang manis tau Wadi. Oke, kalau begitu silakan mau menyapa buat siapa ini? Mau Ki menyapa buat siapa?
1: Yang baru lewat tau Nurmala.
0: Iya.
1: Sama Putri Jahe.
0: Siapa yang Putri Jahe?
1: Siapa lagi? Bunur Sia bersama Umar. Siapa lagi Pak Haji Saleh? Pak Bahar. Adik Tarak. Anhar di alamat yang sama. Ahmad Yani Kasmau. Nurmina Indur Indah di alamat yang sama. Nur Intang Dewi di alamat yang sama. Benojeng sekeluarga. Ada juga Ani di sana.
0: Buat siapa lagi
1: tuh? Angga tahu ke Angga. Mulina ni sebagai cepat sembuh pergi Mulina. Ada juga Manrahmat sedang monitor bersama Syahrul Dilan Leang. Gisale.
0: Oke, itu aja.
1: Postani. Pak Mustahang. Pas iya itu.
3: Ibu Murti.
1: Ibu Murti juga.
0: Iya.
1: Ada juga Irwan sama di ujung telepon.
0: Oke deh.
3: Alam kenalin deh.
0: Wah pantasan ini suaranya ndak terlalu jelas ada pada
3: Irwan,
0: yang
3: Irwan di Rapocini, Cik.
0: Oh, Pak Irwan di Rapocini. Salam kenal Ki. Nanti kalau mau nelpon aja Miki nanti, karena kalau kita menelpon bertiga ini kayaknya nanti ada gangguan.
3: Oh iya,
0: Cik. Iya. Akai.
3: Assalamualaikum, Cik.
0: Iya, makasih Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Nur, terima kasih hadir di Maros. Dan selanjutnya ku terima lagi telepon yang berikut ini. Ada Pak Radin. Halo, Kelong Tarong, Pak Radin.
4: Halo, Kelong Tarong.
0: Iya, Dodong Kama. Semangat dong.
4: Dodong tidak dapat lagu.
0: Iko dong.
4: Ikut anji kan.
0: Karena timbul tenggelam, telepon tak.
4: Dapat lah.
0: Gak apa-apa, jadi yang penting masuk tawa tembus.
4: Yang penting tembus.
0: Pak Radin, kita punya topik Pak Radin. Pak Radin lebih suka kalau duduk-duduk ngemil, dengarkan Pro 4 itu ngemil yang gurih-gurih atau manis.
4: Duduk-duduk, minum kopi, makan cemilan-cemilan, manis-manis pedas.
0: Manis-manis pedas. Deh, contohnya yang manis-manis pedas apa, Minjo? Yang manis-manis pedas apa, Mi, tuh?
4: Kacang cemilan-cemilan itu. Buah-buahan kah? Rujak kah?
0: Rujak di manis pedas tau. Iya, betul juga sih. Jadi minum minum kopi pakai campur rujak. Bagaimana rasanya?
4: Ya sudah.
0: Bagaimana rasanya?
4: Sudah minum. Kalau sudah minum kopi kan.
0: Kalau ada rujak. Karena cemilan tak yang pedas manis.
4: Iya. Jangan terlalu maaf pedas.
0: Bahaya itu pedas manis rujak kalau dengan kopi.
4: Sedikit saja pedasnya.
0: Sedikit saja pedasnya.
4: Iya.
0: Jadi makan buah ki ini pakai kopi juga.
4: Aja. Iya, satu biji.
0: Bagaimana rasanya? Bagaimana
4: rasanya? Bahaya.
0: Bagaimana rasanya itu orang minum kopi pakai terus dibarengi dengan buah-buahan pakai yang
4: selesai minum air panas.
0: Jadi kalau minum air panas kopi biasanya apa cemilannya?
4: Kalau ada pawa
0: berarti yang manis berarti yang manis-manis itu bukan yang pedas manis.
4: Itu lain gitu.
0: Lain tahu
4: itu. Yang makan lain itu.
0: Jadi enggak suka yang gurih-gurih ya.
4: Ya gurih-gurih, alu manis-manis pedas.
0: Intinya enggak suka yang gurih-gurih.
4: Suka juga kalau ada.
0: Kalau disuruh memilih Om, antara apa ya? yang manis atau pedas? Atau pedas manis atau gurih?
4: Pedas manis.
0: Pedas manis.
4: Iya.
0: Ya udah ngalah incesnya deh. Udah ngerti soalnya nih. Silakan Moki menyapa buat siapa ini?
4: Ada Pak Asis di Maros. Pak Umar Ibu Nursia.
0: Iya.
4: Ada Bunda Marlina Petra, mudah-mudahan cepat sembuh. Ibu Marlina ya. Ada Sri Sinta MU. Padin, Opa Pasani. Ada Puan Dato di Kintang. Mayan di Tasmo di Sope. Indah di Sope. Rosdian Niasir. Sumi di Lumu. Di Nompok di Neponto ya sama-samanya Mi. Ince, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, ada Pak Radin di Bantimurung, cemilannya itu pedas manis ya. Katanya kalau duduk-duduk biasanya itu dengan kopi, minum kopi, terus cemilannya itu pedas manis. Misalkan buah ya, buah pedas manis. Kopi dicampur buah. Gimana caranya, nyambung gak sih? Iya, kita terima telepon lagi di 0811 400 9250. Ini Pak Hamsa timbul tenggelam telepon tak ya. Terus nomor berapa tadi? Nama aku siapa ya? Ini juga timbul tenggelam teleponnya ya. Oke, Haji Lenting mana Miki Haji? Kelupain ya Haji. Timbul tenggelam teleponnya ini semua. Saya jadi bingung yang mana yang harus saya angkat ini. Oke, Kak Amah juga ini kayaknya timbul tenggelam telepon tak Kak Amah. Aduh. Yang mana ini ku angkat ku dong. Kenapa nah tidak bisa. Ini ada yang nyambung tahu. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
5: Dari Bungai.
0: Dari Bungai. Dari siapa?
5: Bungaya.
0: Bungaya siapa? Namanya siapa?
5: Cet, ular nomor terong kain cet, katanya nak tersimpan.
0: Nayan Nega, bilang ki dulu siapa nama Tan.
5: Dari gua Bunganya.
0: Hah?
5: Dari gua di Bunganya.
0: Nama Tan, dari nama Tan, nama Tan gua ya.
5: Ngapain lupa ringku?
0: Apa itu kita bilang kok dong? Nama Tan siapa?
5: Kita yang tahu.
0: Sebut ki dulu nama Tan, tapi waktu iya ini kok dong kasih.
5: Nah. Di kalori dila.
0: Iya nama Tan. Hey, begini, ini kan enggak ada nama Tan tertulis ini. Biasanya kan ada siapa? Hah?
5: Deser.
0: Oh, Deng Sarno. Oke, kasih keras suara tetap Deng Sarno. Deng Sarno langsung mipale gini.
5: Ini kan ada pengganti.
0: Iya. Deng Sarno langsung mipale ke ya ini. Kalau kita lagi ngemil-ngemil biasanya lebih suka apa ini?
5: Baru rasa gula merah.
0: Baru rasa gula merah berarti yang manis ya. Oke deh, menyapa mungkin kalau bagi, begitu.
5: Ini satu pelajaran.
0: Hah?
5: Ini mang.
0: Kenapa?
5: Di sini mang.
0: Apa kita bilang kasih keras suara tak? Kasih keras suara tak?
5: Baru rasa gula merah sama kopi.
0: Baru rasa gula merah sama kopi. Nyaman itu tahu kita di.
5: Tentukan lu dong.
0: Hah?
5: Tentukan lu dong.
0: Apa kita bilang? tidak jelas je. Menyapa Miki Pale, Deng Sarno, mau menyapa buat siapa ini?
5: Iya, yang pertama ibu kota yang dulu. Ibu Nur Ini, Ibu Sri Sinta.
0: Iya.
5: Ibu Nasir, Sinsa Maisar. Ibu Lina di Petran, Ibu Rasi, Bayuwana Pasis.
0: Hah? Jangkit tahu bilang-bilang begitu. Bu Marlina bayangin, tidak boleh. Jangkit jodoh-jodohkan orang tahu di ini. Enggak boleh jodoh-jodohkan orang di sini di ini di
5: coblosan tidak sengaja
0: siapa tahu ajar ki begitu tahu enggak boleh kodong nanti marah orangnya tidak boleh seperti itu
5: ibu tidak topi ibu niar sama ibu mama ibu rumah iya ya semua-semuanya tanpa terkecualikan
0: iya. Oke.
5: Okay. Jadi kalau pulang sampai di rumah.
0: Oke, baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih untuk Deng Sarno, Pak Deng Sarno yang ada di Goa Tawa. Jangki Tawa jodoh-jodoh kan ki orang di ini kalau misalkan tidak benar. Bagaimana nanti orangnya keberatan? Siapa yang ajar ki jodoh-jodohkan orang? Tidak boleh ya. Desa kayak tong guru. Astaga Prilla. Oke, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Dengan Syaitan.
0: Ah, Syaitan?
6: Syainal.
0: Oh, Pak Syainal di mana Pak Syainal?
6: Di Bosowa.
0: Di Bosowa, oke.
6: Iya, betul.
0: Ini pendengar juga ini dulu biasa nelpon. Tapi kenapa Ki baru nelpon ini Pak Syainal?
6: Baru muncul toh.
0: Dari mana Ki?
6: Ya, dari kemana-mana Ki.
0: Nggak kemana-mana Ji. Oke Pak Syainal sehat-sehat Jiki? Sehat-sehat Jiki?
6: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Oke deh Pak Syainal, langsung bisa aja kita ini Pak Dek. Cemilan yang paling kita sukai apa ini? Yang cemilan rasa apa? Pedas, manis?
6: Iya, yang manis toh.
0: Yang manis?
6: Iya dong.
0: Kenapa suka yang manis?
6: Umpama roti manis toh enak.
0: Iya.
6: Kopi juga manis enak.
0: Iya toh.
6: Iya toh?
0: Iya. Oke Pale, kalau begitu mau menyapa buat siapa ini Pak Syainal?
6: Oke deh, semuanya nih tanpa kecuali.
0: Iya.
6: Selamat kenal semuanya tanpa kecuali. Oke,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kalau begitu sahabat budaya dimanapun Anda berada, gimana langsung saja kita dengarkan kelong berikut ini. Sudah berani banyak miku rasa ini penelpon tak?

0: Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, masih lanjut lagi kebersamaan tak. Halo, assalamualaikum. Kelong tarong.
1: Kelong tarong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ahmad Yani Tasmun ya. Apa kabar Pak Ahmad?
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Ahmad, malam hari ini mau dengar lagu apa ini?
1: Si Bali Lino Aira mu.
0: Si Bali Lino Aira. Oke, sebentar kita putarkan. Yang versinya siapa ini?
1: Terserah di situ.
0: Oke deh, sebentar kita putarkan Pale. Langsung nih Pale dengan topiknya kita ini.
1: Iya.
0: Topiknya adalah kalau duduk-duduk dengarkan kelong-kelong na RRI Pro Makassar Pro 4 toh. Cemilan tak? Cemilan yang paling kita suka.
1: Yes.
0: Apa itu?
1: Kacang saya suka itu.
0: Berarti yang
1: langgoseng. Yang gurih itu. Iya.
0: Yang gurih-gurih.
1: Kacang sering. Yang
0: kenapa?
1: Gurih.
0: Kenapa lebih suka yang gurih-gurih?
1: Enggak suka. Lagi. Apalagi itu? Yang pedis.
0: Oh iya.
1: Yang gurih jing.
0: Yang gurih jadi memang disukai.
1: Iya.
0: Tidak bosan kalau yang gurih.
1: Enggak.
0: Iya toh. Oke deh, silakan. Mau menyapa buat siapa ki ini?
1: Yang baru lewat ada Ibu Nursia sama Pak Umar, ada SD Nompo, ada Pak Sani di Sukamaju, ada Uki, ada Putri, ada Nur di Marus, ada Nur Mala, ada Nur Rukma, Pasar di Bone, Layasari, Aulia, Ama, Ustam Prahara, ada Asri di Wotu, Aldi Hidayah, ada Pak Pajar, Pak Gapur, ada Uki, ada Putri, Pondatu, Asri di Wotu, Aldi Hidayah, ada Nasri, Eniansir, dan semua ada tante sama Esti dan semuanya mi.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Ahmad, sehat selalu ya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, lanjut lagi kebersamaan kita. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini Ibu? Kasih keras ki suara ta ini. Di mana ki memang menelpon ini? Kenapa suara ta kecil sekali kasih na?
2: Radio ini.
0: Oh begitu di ini ku kasih keras mi suara ta ini. Ibu Husniati Dengkena. Ibu Husniati Dengkena di mana? Di mana kita tinggal Ibu?
2: Jalan Poros Barombong.
0: Jalan Poros Barombong.
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Lembang Poros Barombong.
0: Iya lengkap nah tuh.
2: Bagus lengkap.
0: Iya.
2: Bapak kita mau jalan-jalan.
0: Ay, mau kak jalan-jalan di rumah tak Pak deh kalau begitu bos nih. Bisa gitu jalan-jalan di rumah tak?
2: Iya bisa.
0: Iya. Bilang apa ini he? Ibu Usnia tidak kena jalan Poros Barombong untuk Pak Jabarat Goa yang kaki kodong. Iya. Diangkat telepon tak cuma masalahnya banyak sekali penelpon jadi tidak bisa diangkat kalau banyak penelpon Bu Husni. Oke, Bu Husni mau ki dengar lagu apa ini?
2: Lagunya Lekos Kayu di Marunang.
0: Iya.
2: Lekos Kayu di Marunang.
0: Ay, enggak jelas kini. Apa kita bilang?
2: Lekos Kayu di Marunang.
0: Oh, Lekos Kayu. Leko Kayu Jima Barunang. Oke, sebentar Inces putarkan langsung dengan topiknya kita. Ibu Husni, kalau lagi duduk-duduk dengarkan Pro 4 RRI Makassar ini, biasanya cemilannya yang apa? Yang rasa manis kah? Pedas manis atau apa? Gurih?
2: Pedas manis gurih.
0: Pedas manis gurih. Ih, banyaknya itu yang
2: pedasnya juga gurihnya.
0: Hah?
2: Bagus kalau ada pedas-pedasnya, ada buah gurihnya. manisnya.
0: Oh, apa contohnya itu kalau yang begitu ah?
2: Kayak ubi itu pisang di
0: hati. Kayak apa?
2: Iya pisang atau ubi.
0: Oh begitu di. Iya iya iya.
2: Ada juga burungnya.
0: Iya. Udah lengkap sudah. Oke. Iya, silakan Pak Dek mau menyapa buat siapa ini?
2: Apa buat Ibu Nur? Mbak juga di Maros, terus ada Pak Zainal, Mbak Lewat, Ibu Sewa, terus ada Pak Mustahang, ada juga Pak Sani di Sukamaju. Terus ada Ibu Harsinan, ada juga Ibu siapa lagi, Ibu Sumi Belomo, ada siapa lagi yang baru lewat itu, ada Pondato, Opadin di Katangka, ada Pak Umar bersama Ibu Nursianya. Dan semuanya mau dulu.
0: Iya. Iya ibuku. Oke Palek kalau begitu. Di mana ke tu rumah ta bunda? Di Barombong atau di Goa?
2: Hah? Di jalan terus Barombong ke Rehal Lembang Pare.
0: Ay, di jalan Poros Barombong kenapa gua kah itu? Ya?
2: Panciro masih di jalan Poros Barombong betul tu deh.
0: Panciro, jauh itu bunda. Naji dek aji, nanti pi jalan-jalan ngapa deh bunda di?
2: Kalau gua, yang paling dekat itu gua di pasar.
0: Iya Palek. Kapan-kapan pi jalan-jalan inces ke situ ya bunda ya. Oke, baik, terima kasih bunda. Assalamualaikum. Oke, terima kasih untuk tadi sudah masuk tawa Ibu Husniati Dengkena di Poros Barombong. Oke deh. Dan selanjutnya ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Okay. Kelung Tarong,
0: bunda. Ibu siapa ini?
3: Ibu Tati. Ayo, ibu siapa?
0: Ibu Tati. Ini tertulis ya, Ibu Tati. Ibu siapa ya?
3: Benar.
0: Ibu Tati Nyomba.
3: Iya, benar.
0: Di mana ini, bunda?
3: Emi Sailan, Mbak Inces yang cantik.
0: Masya Allah, tabarakallah. Emi Sailan. Gimana kabar? Baik-baik, Jiki?
3: Alhamdulillah.
0: Oke, langsung Mipale kita dengan topiknya. Kalau lagi duduk-duduk, biasanya lebih suka apa ini? Ngemil apa? Ngemil gurih, manis?
3: Gurih, manis, pedas.
0: Contohnya?
3: Uh-uh.
0: Apa contohnya?
3: Contohnya gurih manis pedas.
0: Iya, yang gimana contohnya cemilan tak?
3: Contohnya, pokoknya kayak apa di, kayak keripik-keripik gitu yang gurih manis pedas.
0: Kayak keripik-keripik singkong.
3: Keripik-keripik, iya, kripik yang singkong. Kayak singkong, gurih manis pedas. Pokoknya rasa nano-nano.
0: Rasa nano-nano. Iya. Oke. Kalau begitu mau menyapa buat siapa ini, Bun?
3: Semua-semuanya ini tempat terkecil. Mulai dari A sampai Z.
0: Kalau disebut ini kayaknya labu ini.
3: Iya, kalau disebut labu dudu ya.
0: Iya. Oke deh kalau begitu.
3: Oke, makasih
0: Bu Tati.
3: Assalamualaikum, Mbak Inces cantik.
0: Masya Allah. Waalaikumsalam. Ada Ibu Tati Nyomba Tawa yang ada di Emi Sailan. Terima kasih atensinya. Gimana untuk penelpon kita selanjutnya? Silakan di 08 11 400 9250. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kelong tarong Pak Hamzah, Pak Hamzah baru nelpon lagi, dari mana aja Pak Hamzahnya?
4: Mohon maaf, ini sudah aduh istirahat di rumah sakit.
0: Ih, kok dong? Sakit apa, Ki?
4: Aku diboda.
0: Ih, apa sakit apa, Ki, Pak Hamzah?
4: Menurut Osbon.
0: Apa itu Osbon?
4: Usus buntut.
0: Oh, usus buntut. Jadi gimana, Mi? Anu tak? Kabar tak?
4: Ya, masih ya. Satu bulan ini.
0: Apa penyebabnya tuh, Pak Hamzah? Pantasan tak pernah ki nelfon Bate tak? Bate ku biasa jumpai ki pagi-pagi.
4: Iya, tak pernah tuh, karena pagi-pagi harus bergerak turun.
0: Apa baru penyebab?
4: Baru masuk rumah sakit tuh, rusak tuh radio ku.
0: Iko dong. Anu, nah tuh gitu anunya, tuannya lagi garing tuh, jadi garing tuh nge-anu tuh monitor tak?
4: Iya.
0: Terus, apa penyebab dari usus buntu itu, Pak Hamzah?
4: Saya kurang tahu juga, hanya karena buang-buang air tidak mau berhenti ya.
0: Oh.
4: Langsung saya masuk di UGD.
0: Jadi
4: juga.
0: Ah?
4: Tapi alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lancar, jadi alhamdulillah.
4: Iya.
0: Oke, Palik, kalau begitu Pak Hamzah, ngemil yang biasa paling kita suka itu asin, manis, gurih, apakah pedas manis?
4: Oke, terima kasih. Jadi kalau sementara monitor itu, saya minum kopi kalau malam dengan itu biskuit Roma dengan kayak jebit.
0: Oh, berarti yang manis-manis.
4: Iya, manis-manis aja deh.
0: Iya, biar lebih tambah manis ya.
4: Iya, tambah manis, tambah
0: manis. Masya Allah. Oke lah, Pak Hamzah menyapa buat siapa ini?
4: Oke, terima kasih ya, baru lewat di Poros Warombong.
0: Iya.
4: Kemudian Pak Umar, Pak Sadar Pukaling, Pak Sani, Pak Asis, Puan Datu di Tingkan di mana? Tindang.
0: Gitu.
4: Kemudian Opa Is.
0: Iya. Yeah.
4: Opa Ding dengan Uli Ape di Hinggai. Dan Pak Bahar, mewakili Pak Bahar Bahar di Boni Cami.
0: Iya.
4: Saya kira itu saja yang baik.
0: Iya, terima kasih. Iya. Sehat ki, amin. Sehat-sehat Pak Hamzah ya. Sehat-sehat selalu, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Hamzah yang ada di Pampang, semangat menjalankan aktivitas ki selalu Pak Hamzah. Bahagia bersama keluarga tercinta. Jangan lupa untuk minum obat secara teratur, istirahat yang cukup, kurangi mikir dulu jalan-jalan tak. Oke deh.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Ya, Haji Lenteng. Oke, okay, Haji Lenteng. Ah, lanjut nih Pak ya. Jadi apa yang kita suka ini Haji? Pedis, manis, gurih, ya? Yeah? Gurih.
1: Gurih.
0: Apa itu contohnya yang cemilan gurih? Hah? Iya Pak. Oh, putu kacang.
1: Bukan.
0: Hah?
1: Apa itu?
0: Kacang.
1: Kacang pakai kacang nanti.
0: Oh, begitu. Masih bisa jadi makan kacang kah? Tapi. Mali. Oke, Pak Le, menyapa buat siapa ini, Haji?
1: Ini sambaran mati.
0: Mau ki menyapa buat siapa ini?
1: Penyanyi Satar.
0: Ah?
1: Satar.
0: Apa judulnya?
1: Bayar satu kali. Satar.
0: Apa judulnya?

0: Athena, Athena Suki, Pahas, Andi Penri, Dain Murum, Ina, Ibu, Tia, semuanya itu konsis.
1: Yeah. Oke, okay, itu saja.
0: Ya itu saja.
1: Dari terima kasih. Assalamualaikum. Ada Ibu Haji Lenteng, terima kasih atensinya untuk malam hari ini. Dan satu penelpon lagi kita terima. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Cik.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Denno Jeng di Goa.
1: Denno Jeng di Goa Toa. Oke. Okay. Iya. Denno Jeng, apa kabar hari ini?
2: Baik-baik, Cik.
1: Alhamdulillah. Oke, Denno Jeng, langsung mi pale ini mau dengar lagu apa ini?
2: Lagunya Jandana Sungguh Minasa.
1: Jandana Sungguh Minasa.
2: Iya.
1: Radio monitor ta volumenya kasih kecil dulu ke dong.
2: Iya.
1: Jandana Sungguh Minasa. Jandana Sungguh Minasa. Adakah?
2: Ada itu lagunya Ditali.
1: Siapa?
2: Ditali penyanyinya.
1: Ditali di penyanyinya, iya. Ditali. Ditali. Ai, tidak ada.
2: Tidak ada.
1: Yang lain mo.
2: Lagunya mi padeng apa itu? Songkeng.
1: Apa judulnya?
2: Dingkanan.
1: Songkeng yang ada di sini Songkeng Pakintaki.
2: Anu pade. Kalau tidak Dingkanan itu siapa itu?
1: Siapa ya? Tabe.
2: Inayana.
1: Ah?
2: Inayana.
1: Inayana sudah minta di Inayana. Siapa lagi? Apa lagi?
2: Kami Cis.
1: Terlambat ke monitor kapan, Dik?
2: Oh, tidak jadi, Cis.
1: Apa jipale? Jadi yang mana? Ayo, waktu ini, waktu.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ada kita lagu nih, Cis.
1: Siapa?
2: Lagunya itu, Songkeng itu, Inayana.
1: Sudah mitu putar, tapi bukan Songkeng.
2: Oh.
1: Yang lain.
2: Desayu atau, ada itu, Desayu atau Dingkanang?
1: Apa
2: ada.
1: Itu judulnya, Dingkanang?
2: Iya.
1: Dingkanang, Rido JK? Atau Ilyas Safar?
2: Ilyas Safar, Pak.
1: Atau Ilyas Safar, oke, Pak. Iya. Kalau begitu langsung dengan topiknya kita... pilih cemilan manis, gurih atau apa ini?
2: Yang pedas-pedas ini.
1: Yang pedas-pedas saja, tidak ada, tidak manis, tidak gurih.
2: Tidak yang pedas ini kan, kamu itu lah ada ubi goreng ini sama cumi-cumi ini.
1: Berarti gurih pedas.
2: Iya, gurih pedas.
1: Nyamang itu.
2: Iya, kamu itu lah mamanya ini di rumah. Iya. Ada singkutnya goreng-goreng sama cuwi-cuwinya.
1: Nyaman nah.
2: Iya, kesini mah kita jalan-jalan.
1: Nanti pi jalan-jalan ke situ pale. Di Goa, Dik. Di mana di Goa?
2: Iya. Di Sungguh Minasa, Cis. Di Goa Lestari nih.
1: Oh,
2: Jalan Batu Salapan.
1: Iya. Nanti pi jalan-jalan ke sana. Iya. Oke, pale. Menyapa Miki buat siapa ini?
2: Yang baru lewat. Usnya Tidengkin dari Moto Pajabarat. Goa itu, Cis.
1: Goa itu, Dik.
2: Iya.
1: Iya. Oke, lanjut.
2: Ada Bunda Sophie di Pau-Pau Goa juga itu. Berdekatan itu. Pau-Pau dengan Goa Lestari, Cis.
1: Berdekatan Goa Lestari, Dik. Ya, nanti saya pergi di Goa Lestari jalan-jalan. Ya.
2: Iya. Dengan Bunda Sophie di Pau-Pau itu.
1: Iya.
2: Ada Pak Sandi di Sukamaju. Ada Pak Suleman ditunggu bersama Ibu Hawania. Ada Sedewi di Pakarto. Siapa lagi, Cis? Ada Edi Saputra di Cikuang. Ada di Nompo di Cineponto. Ada siapa lagi? Ada Bunda Pakma di Sungguh Minasa juga. Dan semuanya, Cis.
1: Oke, baik.
2: Lanjut juga.
1: Terima kasih, Dinompo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, Mi. Kalau begitu, sahabat budaya, mohon maaf yang 0853-9690.

ini selalu timbul tenggelam teleponnya, tapi kita udah di penghujung acara, jadi kita harus entaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara Kelong Tarong. Terima kasih yang sudah ikut partisipasi, sehat selalu pastinya buat kita, semangat kita menjalankan aktivitas. Oke, Inces Dewi Gemes, assalamualaikum.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Insya Allah besok siaran kami kembali hadir melalui FM 92,5 MHz pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawati Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sari Batang Malabiriku, inilah perempat RRI Makassar yang kembali mengudara dari Jalan Riburan nomor 3 di edisi Alo Sabtu tanggal 26 September 2006. Penyiar tadi Chad Ferdinand menemani dari TT5

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

0: 104 RRI Makassar.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denangga.
1: Betul.
2: Lu ini ku tandai suaranya ini Denangga ini.
3: Iya, agak lama kita ke.
2: Bagaimana Denangga? Silakan masuk dulu, duduk dulu Denangga.
3: Alhamdulillah.
2: Iya.
3: Terima kasih Ustaz.
2: Gimana kabarnya Denangga?
3: Seperti biasa Ustaz, di acara Nuansa Fajar tentunya kita selalu bincang-bincang.
2: Betul sekali.
3: Dengan mengangkat sebuah judul. Nah kali ini pendengar yang dirahmati Allah, di acara Nuansa Fajar kami bincang-bincang dengan Al-Ustaz Datrandas Auluddin Umar Lado Angin. Di acara Nuansa Fajar sebagai tema ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Iya.
3: Nah, ini Ustaz, sebelum kita jauh melangkah di judul ini, selain hidayah ada juga taufik hidayah inayah ini semuanya menjadi penjelasan di tema yang kita angkat ini Ustaz. Tapa dah Ustaz.
2: Iya. Jadi begini kan, pendengar, berbicara tentang hidayah, ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah.
3: Iya.
2: Tetapi ada kaitannya juga dengan inayah.
3: Iya.
2: Inayah atau ma'unah.
3: Ma'unah.
2: Ya. Kemudian ada juga kaitannya dengan taufik, begitu.
3: Iya. Artinya perlu ini dipahami Ustaz.
2: Iya.
3: Jangan sampai sepertinya kita sudah mendapatkan belum tahu.
2: Belum tahu apa ini hidayah atau taufik atau inayah.
3: Iya.
2: Jadi begini Denangga, hidayah itu artinya petunjuk. Seperti petunjuk jalan atau rambu-rambu lalu lintas atau petunjuk penggunaan suatu produk. Dan petunjuk tentang kebenaran itu sudah sering didengar oleh mayoritas manusia pada era modern seperti ini Denangga. Nah, jadi apa namanya, hidayah itu artinya petunjuk. Contoh Denangga, di dalam Al-Quran itu Allah menyuruh kita meminta hidayah atau petunjuk. Bahkan bahasa yang kita gunakan untuk memohon petunjuk atau hidayah itu juga diajarkan langsung oleh Allah melalui surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim.
3: Sebagai permohonan itu.
2: Iya. Untuk Allah mengajarkan bahasa, pakai bahasa
3: ihdinas
2: siratal mustaqim. Tunjukilah kami, berilah kami hidayah, begitu maksudnya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu Denangga. Jadi hidayah itu artinya petunjuk. Ditanya Denangga tadi, tentu sekali pendengar juga ingin tahu.
3: Betul.
2: Ada juga disebut dengan inayah. Inayah atau ma'unah itu artinya pertolongan.
3: Ya.
2: Dan pertolongan ini selalu ada korelasi antara hamba dengan Tuhan secara terus-menerus. Sehingga orang yang sudah mengetahui baik dan buruk akan selalu berusaha untuk mendapatkan pertolongan agar dapat mengerjakan kebaikan dan juga meninggalkan keburukan. Dan orang yang sudah mendapat hidayah tentang kebenaran belum tentu mau mencari pertolongan.
3: Itu Denangga. Ulang jadi dulu Ustaz kalimatnya.
2: Jadi begini maksudnya Denangga. Inayah itu artinya pertolongan.
3: Pertolongan.
2: Pertolongan itu selalu ada hubungan manusia dengan Tuhannya. Sehingga orang yang sudah mengetahui baik dan buruk akan selalu berusaha untuk mendapat pertolongan. Maksudnya dia mengharapkan pertolongan Allah untuk mengerjakan kebaikan. Begitu Denangga. Berusaha untuk mendapatkan pertolongan dari Allah untuk meninggalkan keburukan. Orang mau meninggalkan keburukan Denangga, tetapi tidak ada pertolongan dari Allah, dia tidak akan tinggalkan itu. Dia tetap melakukan keburukan. Tapi dia meminta tolong kepada Allah, dia diberi inayah, diberi ma'unah oleh Allah, maka dia akan meninggalkan keburukan itu. Begitu maksudnya. orang mau melaksanakan kebaikan, Denangga.
3: Iya.
2: Berusaha, dia mau berbuat baik, dia mau bersedekah, Denangga. Tapi tidak mendapat pertolongan dari Allah. Maka dia cuma berniat saja berbuat baik, tapi tidak berbuat juga. Kenapa dia tidak bisa berbuat kebaikan? Karena tidak mendapat pertolongan dari Allah. Tidak mendapat inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mendapat ma'unah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu maksudnya, Denangga. Kemudian pertanyaan Denangga yang ketiga, apa tadi, Denangga?
3: Taufik.
2: Taufik itu adalah kecocokan atau kesesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Dan orang yang mendapat taufik ini, maka orang harus belajar ilmu agama dengan sebaik-baiknya, agar segala amal ibadahnya benar-benar sesuai dengan tuntunan syariat yang lurus. Yang mana itu, Denangga? Orang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia dapatkan itu sesuai
3: ajaran
2: agama, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya.
3: Iya.
2: Yang dia dapatkan itu persis apa yang dikehendaki Allah, apa yang dimau Rasul. Itu yang namanya taufik.
3: Taufik, ya. Jadi
2: begini, Denangga.
3: Ya.
2: Kita berdoa kepada Allah.
3: Berdoa.
2: Diberikan keturunan yang soleh. Lalu Allah berikan itu. Allah berikan yang soleh, soleha juga.
3: Itu
2: artinya kita mendapat taufik dari Allah. Begitu, Denangga.
3: Luar biasa ini, Ustaz.
2: Iya,
3: luar biasa.
2: Sekarang kita kembali ke apa tadi itu, Denangga?
3: Ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah.
2: Ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah.
3: Ciri-cirinya, tanda-tanda.
2: Jadi sudah paham itu tadi, Denangga? Itu pengertian dari tiga istilah itu.
3: Insya Allah.
2: Hidayah, inayah, dan taufik.
3: Mudah-mudahan tidak jemu-jemunya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap 5 kali sehari semalam.
2: Betul, Denangga.
3: Semoga mendapatkan hidayah dalam petunjuknya.
2: Yang ditanyakan Denangga tadi, tentu sekali kemungkinan besar juga pendengar kita juga menanyakan seperti itu. Pasti mereka bertanya-tanya, apa ciri-cirinya orang yang mendapatkan hidayah?
3: Bagaimana perubahan pola hidupnya, pikirnya,
2: fikirnya. Ya, begini, Denangga. Kita kembali ke ayat tadi, ihdinas siratal mustaqim.
3: Iya, Ustaz.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus. Menurut Prof. Quraish Shihab, antarkanlah kami ke jalan yang lurus.
3: Disuruh antarkan.
2: Jadi tidak saja memohon kepada Allah menunjukkan, tetapi mohon kepada Allah ikut serta mengantarkan kita. Ikut bersama kita.
3: La haula wala quwata illa billah.
2: Iya. Di mana jalan yang lurus itu?
3: Iya.
2: Maka bagaimana ciri-cirinya orang yang mendapat hidayah? Yang pertama, Denangga, orang itu merasakan kemudahan dalam beribadah, beramal soleh.
3: Kemudahan.
2: Dia merasakan kemudahan dalam beramal soleh. Contoh itu tadi, Denangga. Dia mau bersedekah. Tapi kepada siapa dia mau bersedekah? Dia mau bersedekah, tapi dengan apa dia mau bersedekah?
3: Betul, Ustaz.
2: Ini kan sulit, Denangga.
3: Iya.
2: Tapi orang ini mau bersedekah, ada yang sesuatu yang dia mau sedekahkan. Kepada orang yang dia mau sedekahkan jelas. Inilah orang yang diberikan kemudahan dalam beramal soleh.
3: Karena ada juga orang dilihat berlebihan, tapi tidak gampang menuju... Artinya membagi bersedekah itu.
2: Bersedekah, Ustaz. Betul, Denangga. Ada orang yang punya banyak harta, tetapi tidak bisa bersedekah. Tidak diberi kemudahan untuk bersedekah.
3: Padahal di pesan Nabi, tangan yang di atas lebih mulia.
2: Betul. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi begini, Denangga. Orang yang telah mendapatkan hidayah akan merasa mudah atau ringan dalam melaksanakan amal soleh.
3: Terasa ringan.
2: Dia ringan kakinya melangkah ke masjid.
3: Ringan
2: tangannya bersedekah. ringan lisannya untuk membaca Al-Quran. Itu ciri orang yang mendapatkan hidayah. Dia tekun beribadah, rajin sholat, sangat takut berbuat kedurhakaan, sangat takut berbuat dosa. Sementara orang yang tidak mendapatkan hidayahnya, hidayah dari Allah, akan merasa malas dalam beramal sholat. Tidak merasa bersalah kalau dia berbuat maksiat. Itu kebalikannya. Dalam Al-Quran Denangga, dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 125, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ رِجْسًا عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ.
3: Artinya Ustaz,
2: barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapat petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk Islam. Siapa yang diberikan petunjuk mendapat hidayah dari Allah, niscaya Allah melapangkan dadanya untuk Islam. Itu diberikan kemudahan maksudnya itu dan dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesat lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau Allah berikan orang itu petunjuk dan dilapangkan dadanya, artinya dia mudah beramal soleh, dia mudah beribadah, ringan langkahnya ke masjid. Tetapi jika Allah menghendaki
3: hambanya
2: itu dalam kesesatan, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Jadi tidak ada keringanan baginya untuk beribadah, malah dia merasa berat. Itu sampai dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah dia sedang mendaki langit. Bayangkan itu perumpamaan seperti itu.
3: Masya Allah.
2: Nah, jadi ayat ini sudah cukup jelas dan enggak bahwa orang yang mendapat hidayah itu adalah orang yang dimudahkan
3: orang yang
2: untuk beribadah, beramal soleh. Orang yang tidak mendapat hidayah adalah orang yang sulit, berat untuk melaksanakan amal soleh. Begitu dan enggak. Nah, jadi yang kedua, kemudian yang kedua dan enggak, orang yang cirinya mendapat hidayah adalah dia merasakan kerinduan yang luar biasa kepada Allah. Dia rindu.
3: Rindu.
2: Jadi ketika dia tidak sholat dan enggak, artinya bukan waktu sholat, itu dia merasakan kerinduan yang luar biasa. Dia mengharap cepat tiba waktu sholat supaya dia berkomunikasi, berjumpa dengan Allah.
3: Artinya ada kedekatan.
2: Ada kedekatan
3: dengan Allah.
2: Betul. Orang yang mendapatkan hidayah, setiap relung hatinya terisi dengan kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika nama Allah subhanahu wa ta'ala disebut, akan bergetar hatinya. Kenapa? Dia rindu sekali dengan Allah. Kalau dibacakan firman Allah, waduh luar biasa. Dia merasakan bahwa, aduh ini kalimat yang indah sekali. Sampai bertambah keyakinannya.
3: Jadi kalau begitu Ustaz, sekalipun dalam keadaan sibuk bagaimana di saat-saat waktu salat itu, dia rela meninggalkan
2: aktivitasnya
3: itu.
2: Betul. Ketika tiba waktu sholat, dia tinggalkan aktivitasnya. Kenapa? Karena dia ingin segera berjumpa dengan Allah melalui sholat itu. Artinya dia rindu sekali dengan Allah. Dia bertawakal, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Dia ringan sekali. Dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2 misalnya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haq. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim.
3: Baik Ustaz, kita break sejenak. Untuk dengarkan selingan lagu, lalu kita lanjut di terjemahan ayat tadi.
2: Silakan.

0: atas arti daripada ya, ayat tadi yang... itu artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya, dan ampunan serta rezeki yang mulia. Jadi ini Denangga, orang yang
1: ciri-ciri itu,
0: Ustaz. Ciri-ciri yang kedua ini adalah merasakan kerinduan kepada Allah yang luar biasa. Ya, bahkan sampai nama Allah disebut gemetarlah hati mereka karena mereka ingin segera berjumpa dengan Allah. Begitu Denangga.
1: Jadi merupakan ciri orang yang mendapatkan hidayah itu, Ustaz.
0: Betul Denangga.
1: Iya.
0: Kemudian yang ketiga Denangga, ciri orang yang mendapat hidayah.
1: Iya. Bagaimana Ustaz? Iya.
0: Ciri orang yang mendapat hidayah adalah konsisten atau istiqamah.
1: Ya, istiqamah.
0: Konsisten atau istiqamah
1: dalam pendirian itu,
0: dalam meneguhkan pendirian. Orang yang mendapatkan hidayah akan istiqamah atau konsisten dalam menjalankan perintah-perintahnya. Ia akan merasa nikmat saat beribadah kepada Allah.
1: Itu. Itu barangkali juga paskuruni askurkum.
0: Ya bisa.
1: Wala takfuru.
0: Ya, ingatlah aku. Niscaya aku akan ingat kepadamu. Dan jangan
1: kafir.
0: Mengkafiri atau jangan mengingkari.
1: Begitu dan. Iya.
0: Dalam Al-Qur'an, "Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini Denangga. Jadi orang yang konsisten atau istiqamah, ciri orang yang mendapat hidayah adalah orang yang teguh pendirian dalam beribadah kepada Allah. Jadi sekali dia beribadah, ada orang begini Denangga.
1: Iya,
0: bagaimana? Waktu dulu itu dia sholat, sekarang dia enggak sholat lagi.
1: Terbalik Ustaz.
0: Terbalik ya. Biasanya kan orang masa mudanya itu tidak sholat, nanti tuanya masa itu dia tua, lebih rajin sholat dia... Ini kebalik.
1: Kenapa begitu Ustaz?
0: Inilah orang yang tidak istiqamah.
1: Oh gitu, jadi ya? Namanya istiqamah itu sangat penting Ustaz.
0: Sangat penting.
1: Dipelihara itu.
0: Dalam ayat tadi Denangga, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk. Ia telah mendapat hidayah.
1: Berpegang teguh.
0: Iya. Dia istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, sesungguhnya Allah suka apabila seorang hamba mengerjakan suatu pekerjaan dan dia konsisten melakukannya. Suatu ketika ada orang datang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal haya?" Apa artinya hidup? Nabi menjawab, "Al haya'u amantu billah tsumma istaqim." Hidup itu adalah engkau, apa artinya hidup? Nabi menjawab, "Al-khaya'u amantu billah."

0: taat ajaran-ajaran Allah seperti Denangga ini.
1: Iya,
0: karena
1: iya,
0: setiap subuh datang mencari bertanya.
1: Betul.
0: Ya,
1: iya iya iya.
0: Bertanya iya tentang ilmu agama. Jadi itu Denangga.
1: Iya, iya.
0: Menghadiri mendengarkan ceramah,
1: iya,
0: menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini adalah ciri orang yang mendapat hidayah dari
1: mendapat
0: Allah.
1: Hidayah, iya. Jadi
0: terbalik
1: ada,
0: kalau terbalik kalau ada pengajian dia menghindar.
1: Iya.
0: Ya, kalau ada pengajian ceramah dia menghindar. Ah, itu terbalik. Artinya orang ini jauh dari hidayah Allah. Jadi orang ini selalu bersemangat mencari ilmu, dia merasa kehausan sekali.
1: Iya, iya, iya.
0: Haus
1: iya
0: dengan ilmu. Orang ini pada hakikatnya adalah lagi mendapat hidayah dari Allah. Begitu Denangga.
1: Itulah Allah. Iya, iya, iya.
0: Kemudian yang terakhir Denangga.
1: Iya, Ustaz.
0: Ciri orang yang mendapat hidayah dari Allah adalah sabar menghadapi berbagai ujian.
1: Oh, ada nilai-nilai kesabaran.
0: Betul Denangga.
1: Yang
0: orang
1: selalu
0: yang setiap ada musibah dia sabar. Setiap ada masalah dia sabar.
1: Iya, karena ya bagaimanapun hidup ini Ustaz selalu ada nih.
0: Selalu ada.
1: Ada namanya tantangan.
0: Tantangan hidup. Iya, dia iya sabar tapi berikhtiar. Dia sabar tapi berikhtiar.
1: Ya.
0: Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada manusia sebagai ujian. Mati juga ujian, hidup juga ujian.
1: Iya, iya.
0: Dalam surah Al-Mulk ayat 2, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur."
1: Artinya Ustaz,
0: yang menjadikan mati dan hidup, Dia Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dia menjadikan hidup ini sebagai ujian.
1: Ujian.
0: Dia mau lihat siapa yang paling bagus amalnya.
1: Iya, iya.
0: Itu Denangga.
1: Jadi hidup dan mati ini
0: semua adalah ujian.
1: Semua adalah ujian.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Orang yang mendapatkan hidayah Denangga,
1: iya,
0: akan tahan menghadapi berbagai ujian kehidupan. Orang yang tidak sabar dalam menghadapi ujian itulah orang yang tidak mendapat hidayah. Begitu.
1: Tidak kan Ustaz, ini ketika seorang Arab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dirinya beriman.
0: Iya.
1: Qala til Arabu aman. Tapi dijelaskan kepadanya bahwa kamu itu belum beriman. Qulan tu'minu walakin qulu aslamna. Pada surah Hujurat itu Ustaz.
0: Padahal kamu belum beriman.
1: Iya, karena iman katanya belum masuk ke dalam dada.
0: Dalam dada.
1: Jadi ini memang
0: betul-betul
1: namanya iman sangat berat ujiannya Ustaz.
0: Betul sekali.
1: Akan tetapi wa in tuti'ullah wa rasula. Jika ketaatanmu kepada Allah dan Rasulmu tidak mengurangi pahala daripada ketaatanmu kepada Allah. Jadi
0: betul,
1: betapa
0: betul
1: beratnya, besarnya iman Ustaz ya.
0: Betul.
1: Iya, iya. Baik, selanjutnya Ustaz.
0: Iya, jadi menyambung apa yang dikatakan Denangga tadi itu, Rasulullah itu memberikan perumpamaan orang mukmin itu seperti pohon.
1: Iya, pohon.
0: Apa maksudnya itu?
1: Iya.
0: Kalau pohon semakin tinggi, semakin siap diterpa angin.
1: Iya, semakin kencang angin yang
0: menimpa pohon itu. Orang mukmin yang semakin mantap keimanannya, maka dia akan semakin mendapat ujian yang berat. Begitu Denangga.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Kita lihat di surah Al-Baqarah ya, ayat 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.
1: Artinya Ustaz itu tadi,
0: dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan terakhir itu, wa ulaika humul muhtadun. Orang yang

0: yang sabar menghadapi musibah, merekalah yang mendapat hidayah. Jadi ciri yang terakhir ini, Denangga, orang yang mendapat hidayah itu adalah orang yang selalu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ketika seorang hamba dibukakan pemahaman terhadap agama Allah, ia akan merasa semakin kecil dan banyak dosa serta lalai. Kemudian terbukalah hatinya untuk bertaubat, taubatan nasuha, berhijrah yang menjadi titik balik langkahnya untuk semakin beramal soleh bagi akhiratnya, mengukur sisa waktu dan sisa usianya dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ada lima ciri orang yang mendapat hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu, dan
1: juga kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, bahwa innallaha ma'as sabirin,
0: sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.
1: Karena itu, dengan ketabahan dan kesabaran di dalam menjalani hidup ini, Allah akan pada akhirnya memberikan tentunya kebajikan-kebajikan.
0: Betul sekali.
1: Baik, Ustaz, pendengar di mana saja berada, demikian kebersamaan kami bersama Ustaz Terandes Awaluddin Umar Ladoangin di acara Nuansa Fajar dengan mengangkat tema ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak. Kita menuju sekarang ke pukul 6 pagi untuk menghadirkan info kabarana. Berlanjut untuk menghadirkan program Panorama Pagi ya.
2: Kabarana Pro 4.
1: Sahabat budaya, Batu Bata pandang mata pencarian warga Nusa Tenggara Timur. Batu Bata merupakan salah satu mata pencarian utama masyarakat di Dusun Pandang, Desa Nusa Tenggara Timur. Bagi warga setempat, produksi batu bata menjadi salah satu sumber penghasilan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Nah, kegiatan produksi batu bata dilakukan di beberapa lokasi diantaranya Ndusi, Waiara, dan Limbung. Dalam prosesnya masyarakat mengolah bahan dasar hingga menjadi batu bata yang siap digunakan untuk kebutuhan pembangunan. Nah, usaha ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi keluarga, tapi juga menciptakan aktivitas ekonomi yang melibatkan masyarakat sekitar. Keberadaan produksi batu bata di Dusun Pandang menunjukkan bagaimana potensi dan keterampilan masyarakat setempat dapat menjadi sumber penghidupan sekaligus mendukung pembangunan di daerah.
2: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih, bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih.
4: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.

Iya, sahabat muda dimanapun berada, selamat pagi. Selamat hari Sabtu 26 September 2026. Oke, kita Bung Richard hadirkan dulu satu informasi mengawali jumpa kita di pagi hari ini di Panorama Pagi dari RRI.co.id Jakarta. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan komitmen pemerintah memperkuat kemajuan kebudayaan melalui perlindungan warisan budaya dan pengembangan ekosistem seni. Pemerintah juga mendorong kolaborasi lebih erat dengan perguruan tinggi sebagai bagian dari penguatan kelembagaan budaya di Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam pidato pembukaan Utsawa Bali Sani ke-11 tahun 2006 berlangsung di Universitas Hindu Indonesia Kamis malam. Penguatan kebudayaan memperoleh momentum penting setelah pemerintah membentuk Kementerian Kebudayaan sebagai lembaga tersendiri. Nah, Kemenbud ini sendiri sebagai kementerian mandiri sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perhatian terhadap bidang kebudayaan nasional, ya. Karena kementerian yang secara khusus menangani kebudayaan ini menjadi langkah yang begitu penting dalam sejarah pemajuan kebudayaan nasional sekaligus untuk pertama kalinya dalam kurun 79 tahun Indonesia merdeka. Nah, kedepannya Kemenbud membuka opsi pengembangan skema afirmasi bagi bidang-bidang khusus termasuk pengobatan tradisional. Nah, skema tersebut menjadi bagian upaya memperkuat bidang kebudayaan yang memiliki karakteristik khusus serta membutuhkan dukungan berkelanjutan. Nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya, jangan kemana-mana.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Mozaik Budaya.
2: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
1: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Nusantara Pagi, Pro 4.

Hai sahabat Bude, selamat pagi. Bung Richard hadirkan kembali informasi berikutnya dari rri.co.id Makassar. Di tengah ancaman kekeringan yang masih dirasakan sejumlah wilayah Kota Makassar, air bersih menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Pemerintah Kota Makassar melalui tim tanggap darurat bencana Kota Makassar terus bergerak mengantarkan air langsung ke tengah masyarakat. Angka tersebut ini bukan sekedar statistik, tapi di balik itu ada 1.096 rit per trip, perjalanan armada, 322 titik distribusi, serta jangkauan pelayanan yang telah meluas hingga 8 kecamatan dan 62 kelurahan. Sebanyak 28.054 KK atau 97.356 jiwa tercatat telah menerima manfaat dari operasi distribusi air tersebut. Nah, operasi ini merupakan bagian dari tanggap darurat bencana BPBD Kota Makassar. Dalam respon dampak kekeringan, tim BPBD tidak menunggu masyarakat datang mengambil air. Armada bergerak menuju titik-titik yang telah ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi lapangan. Yang menjadi sasaran utama adalah masyarakat yang mengalami keterbatasan akses air bersih, yang menggunakan air bawah tanah, bukan pelanggan PDAM. Dan yang paling penting, air tersebut dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Nanti kita lanjut lagi informasi berikutnya. Hai, selamat pagi yang baru bergabung. Terima kasih. Sehat-sehat dan sukses ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar. Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

Sahabat Budaya dari RRI.co.id Makassar, Menteri Sosial Saifula Yusuf alias Gus Ipul menegaskan, keberhasilan sekolah rakyat tidak bisa hanya dilihat dari fasilitas yang tersedia maupun jumlah rekening yang berhasil dibuat untuk siswa. Karena menurutnya, ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana program tersebut mampu mendorong perubahan perilaku anak-anak agar tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Hal itu disampaikan Gus Ipul saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terpadu Sulawesi Selatan di Jalan Pajayang Makassar, Jumat 25 September kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan BNI Sahabat Sekolah Rakyat yang turut memberikan perhatian pada pengenalan literasi keuangan bagi para siswa. Gus Ipul menilai pengenalan dunia perbankan kepada siswa sekolah rakyat ini tidak seharusnya berfungsi pada fungsi rekening sebagai tempat penerima bantuan. Anak-anak juga perlu dibiasakan memahami pengelolaan uang, termasuk belajar menyisihkan sebagian uang untuk ditabung sejak usia sekolah. Menurut Gus Ipul lagi, sahabat budaya, kegiatan menabung yang tumbuh sejak dini dapat menjadi awal dari perubahan yang lebih luas di lingkungan keluarga. Karena itu, jumlah rekening yang dibuka tidak bisa menjadi patokan utama untuk menilai keberhasilan program sekolah rakyat. Pada akhirnya, rangkaian program pendampingan tersebut diarahkan pada perubahan posisi siswa dari keluarga penerima layanan kesejahteraan sosial menuju generasi yang mampu mengembangkan potensi dirinya.

0: Tamaki, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Banyak dari kita tahu Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi tak semua tahu bagaimana naskah itu lahir dan siapa saja yang berada di baliknya. Yang menarik, proklamasi itu bukan lahir di pagi hari, tetapi justru ditulis di tengah malam dalam suasana sunyi, tegang, dan belum pasti. Tepat pukul 3 dini hari, 17 Agustus 1945, ada 3 tokoh bangsa yang terlibat. Di antaranya Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berkumpul di rumah Laksana Meida di Jakarta. Di tempat itulah mereka menyusun kalimat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Naskah proklamasi ditulis langsung oleh tangan Insinyur Soekarno, lalu diketik oleh Sayuti Melik dengan mesin ketik pinjaman. Tanpa seremoni, media asing, dan perayaan, hanya dipenuhi semangat dan keyakinan bahwa bangsa ini berhak menentukan nasibnya sendiri. Proklamasi bukan sekadar teks, tapi buah dari keberanian di tengah ketidakpastian. Bukti bahwa kemerdekaan lahir di perjuangan yang senyap, bahkan saat sebagian besar rakyat masih tertidur.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan akuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat

Oke, sahabat budaya, program Panorama Pagi, Bung Richard, cuma sampai sini. Kita menuju sebentar ke pukul 7 untuk menghadirkan program Bakri Basah.

0: Sahabat budaya Barongko, kuliner tradisional khas Bugis. Berbicara tentang kuliner tradisional Bugis, Barongko menjadi salah satu makanan khas yang hingga kini masih dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Barongko terbuat dari pisang yang dihaluskan, kemudian dicampur dengan santan, telur, dan gula. Adonan tersebut selanjutnya dibungkus menggunakan daun pisang dan dikukus hingga matang. Rasanya yang manis dengan tekstur lembut membuat Barongko kerap disajikan dalam berbagai acara, termasuk perayaan adat dan keluarga. Selain menjadi hidangan tradisional, Barongko juga mencerminkan kekayaan kuliner masyarakat Bugis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga saat ini, keberadaan Barongko masih menjadi bagian dari upaya melestarikan cita rasa dan identitas kuliner tradisional Bugis.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Selamat pagi sahabat budaya, kita sekarang sudah di program Baribasa. Nanti ada sebuah topik Bung Richard bagikan. Nanti sahabat budaya semuanya bisa bergabung seperti biasa di 0811 409 250 atau 0812 441 9250, ya. Jadi tetap bersama Perempat RRI Makassar di sini, Sari Batang Malabiriku, Suara Budaya Sulawesi Selatan, ya. Oke, kita nikmati dulu ada persembahan, ada juara bintang radio pertama RRI Makassar tahun 1950-an. Ada almarhumah Ibu Mami Murtini Soeharto atau biasa disapa dengan Dente Nek.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

0: Iya, sahabat budaya, kita berlanjut lagi. Topik kita pagi hari ini, maafkanlah karena kita tidak tahu siapa yang dipanggil Allah duluan. 0811 400 9250. Selamat pagi, Bari Basa. Selamat pagi, Dengku.
1: Halo.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bung Rizak. Mau tahu aja kayak ini, Bung Rizak.
0: Mas Bobby di Polman.
1: Bukan, dari Bang Sidan di Polman.
0: Oh, Mas Sidan.
1: Iya, betul. Aduh. Rindu ke Bung Rizak. Lama baru ketemu lagi.
0: Sama, aku juga rindu. Apa kabar ini? Lama baru ketemu ya.
1: Alhamdulillah, kabar baik. Cuma susah sekali tembus Bung Rizak. Di acara hiburan karena... apa namanya, kadang-kadang WA terus diangkat, nah kita pakai aplikasi digital dipakai monitor, jadi tidak bisa dipakai menelpon lewat WA.
0: Iya, terima kasih.
1: Jadi telepon biasa aja saya pakai ini karena tidak bisa aku pakai aplikasi menelpon WA aku karena monitor aplikasi digital.
0: Bisa gambarkan dulu suasana di sana pagi ini?
1: Pokoknya cerah banget ini, Bung Rizal. Cerah, pokoknya terik. Sudah ada mungkin 4 bulan di sini tidak pernah hujan, Bung Rizal.
0: Sama, Makassar juga.
1: Dan sampai saat ini kita, kami di sini belum turun sawah, Bung Rizal, karena tidak ada saluran irigasi, tidak ada airnya.
0: Kenapa bisa? Oh, ini kemarau.
1: Iya. Ya, jadi setelah tidak ada saluran irigasi, dimanfaatkan dengan menanam palawija seperti timun dan semangka.
0: Weh, bagaimana? Sudah berbuah atau baru ditanam?
1: Baru ditanam, Bung Rizal.
0: Oh, baru ditanam.
1: Tapi disiram setiap hari.
0: Tiam setiap hari. Akhirnya dari mana?
1: Dari apa namanya itu, ada ke ini Bung Rizal, kali itu diambil airnya.
0: Oh, iya.
1: Iya. Okay. Karena jauh air kalau enggak dekat sama kali.
0: Air yang paling terdekat berapa meter? Berapa kilo?
1: Air sekitar berapa meter saja dari kali itu, mungkin sekitar 30 meter, Bung Rizal.
0: Tapi kalinya masih banyak airnya ya?
1: Iyalah, banyak sekali.
0: Jadi itu
1: banyak yang juga kandilanya itu kali, Bung Rizal.
0: Dekat dari rumah ya, Mas Zidan ya?
1: Jadi kita berbicara tentang mohon maaf ini, Bung Rizal. Dan saya minta maaf kepada seluruh pendengar RRI Pro 4 Makassar. Bila saya selama ini punya salah tahu. Jadi karena kami itu tidak tahu kapan ajar kita datang. Jadi saat ini saya mohon maaf atas semua pendengarnya Pro 4 tanpa terkecuali maupun penyiarnya. Karena saya tahu selama ini, Bung Rizal, saya punya kesalahan. Tidak tahu sama siapa ataukah sama penyiarkah. Karena saya juga sebagai manusia biasa, Bung Rizal, tidak luput dari kesalahan karena yang maha sempurna itu hanyalah Tuhan. Jadi itu saja nih Pak Rizal, karena banyak mau masuk, tidak usah terlalu banyak komentar, yang penting teman-teman juga masuk semua
0: sehat-sehat Ki.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayandaku.
2: Assalamualaikum Bung Rizal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita pagi.
2: Ketemu lagi.
0: Topik kita pagi hari ini adalah maafkanlah karena kita tidak tahu siapa yang akan dipanggil Allah duluan.
2: Mau begitu.
0: Iya.
2: Ada pertanyaannya. Siapa yang dipanggil oleh Allah duluan?
0: Iya, karena itu maafkanlah. Karena kita tidak tahu siapa yang dipanggil
2: Allah. Perlu kita berhati-hati bahwa insya Allah itu jalan pasti kita tempuh ya.
0: Amin.
2: Iya, jadi kalau dikatakan siapa yang pertama dipanggil oleh Allah. Karena di dalam agama kita ini ada 3 rahasia yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Jadi pertama, jodoh. Kedua, rezeki. Ketiga, ajal. Ya, itu rahasia. Jadi kalau sesuai dengan teori itu, berarti tidak ada orang tahu itu masalah ajalnya. Ya. Ya itulah rahasia. Ya jadi karena ini tertutup untuk kita ketahui. Tapi yang jelas pertanyaan itu kita akan tempuh. tidak ada jalan lain. Pasti kita tempuh itu dibilang kematian, ajal ya.
0: Iya.
2: Iya, jadi kita sebagai manusia atau hamba Allah yang beragama itu harus kita perbaiki. Iya. Karena kita percaya bahwa kehidupan sesudah kehidupan dunia itu ada. Jadi bukan berarti bahwa kita sudah meninggal kita mau enak-enak nih. Itu tergantung dari amal baiknya. Iya. Ya, menjalankan agamanya. Iya, jadi ini bagus tema ini. Iya, itu tujuannya ialah karena kita percaya bahwa kita akan lewati jalan itu dan ada hidup sesudah mati. Ya, ada surga, ada neraka. Berbuat baik.
0: Iya.
2: Ya, berbuat baik, beribadah dengan sungguh-sungguh terhadap agama kita karena itu merupakan bekal. Bekal. Karena itu sehingga orang-orang itu banyak yang berbuat jahat. Ya, karena mungkin dia lupa bahwa kita akan meninggal dan akan mengalami ada kehidupan. Dan ada dua tempat yang disediakan oleh Allah atau Tuhan, itu surga dan neraka. Iya, jadi kalau ini bagus ya. Kalau kita ingat bahwa kita akan begitu, pasti orang koruptor itu tidak mau koruptor ya. Ya, tidak mau memperkaya diri dengan sumber yang tidak halal. Iya. Ya, jadi hati-hati Ki. Hati-hati Ki. Ini tema ini diingatkan Ki bahwa hati-hati Ki, Anda tidak selamanya akan hidup di dunia selamanya. Jadi kalau hanya hidup di dunia ini untuk memperkaya diri, untuk memuaskan nafsunya, hati-hati Ki. Hati-hati. Ya, itu bisa kita lakukan, cuma harus apa yang kita miliki itu jalan yang halal. Halal. Ya, jadi ini tema pasti kita harus namanya menuju ke situ. Kita bicara tentang halal tidak halal. Ya, karena kalau barang halal semuanya itu salah satu perbuatan yang mulia. Kalau sebaliknya itu tidak mulia. Ya, itu. Ya, jadi ya, ingat sih Bapak-bapak, Ibu-ibu khususnya pendengar radio RRI Perempat. Ya, jangan karena kita tidak selamanya hidup. Hati-hati. Ya, jangan sombong bila harta tak banyak. Ada juga peduli dengan masyarakat atau orang yang tidak mampu. Ya, ya kan? Seperti itu. Jadi saya kira itu, Bun Rita.
0: Iya, terima kasih.
2: Iya, jadi mudah-mudahan tema ini membawa berkah buat kita semua.
0: Amin, amin, amin.
2: Artinya ada perubahan setelah mendengarkan komentar-komentar dari pendengarnya Perempat.
3: Terima kasih Nanda, sukses sehat.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahandaku. Selamat pagi Baribasa.
4: Pagi Baribasa kerja.
0: Iya, Deng Liwang, terima kasih sudah menunggu. Tabe, yeah. Silakan. Iya.
4: Yeah. Namanya mohon maaf kepada yang memaafkan kita.
0: Iya, iya.
4: Kalau mana sahaja kita semua mau ke sana, apalagi masalah kematian.
0: Iya.
4: Iya, dari tahap bilang kita ngomong ini, kita sebentar bilang bagaimana keadaan tak.
0: Iya.
4: Karena itu seorang sebagai yang kadang-kadang tidur ki, kalau pagi-pagi dikasih bangun mi, tidak ada mekanik.
0: Tidak ada, iya.
4: Iya, jadi dari bukan milik. Itu dari Allah. Allah tahu. Allah sudah atur. Karena sudah kita nak kikir ini loh. Ya ini kerja ini hanya sementara saja. Jadi Kalau menurut saya ini, saya dari tadi itu sepemikiran dengan saudara saya Pak Limpo, sepemikiran bahwa kita ini tidak tahu.
0: Iya, iya.
4: Karena kita dilahirkan dari cat ini. Dikasih janji kita baru keluar, kayak sumpah kita dari cat.
0: Iya, iya.
4: Boleh lahirkan kita.
0: Mm-hmm.
4: Itu hanya Tuhan tahu. Allah. Nabi bilang orang Makassar, karain tak.
0: Iya.
4: Kayak karek tak. Nabi bilang orang Makassar, karain Allah Ta'ala. Kalau bahasa Indonesia Tuhan.
0: Iya.
4: Iya. Kalau datang, kalau kita kerja,
0: yeah.
4: Iya, pasti kerja, pasti tidak tahu cerita,
0: mm-hmm, mm-hmm.
4: Ya, karena kita masih perbedaan. Jadi, yeah, maaf ke ini.
0: Iya, yeah, iya, yeah. Maafkan juga jadi, ya.
4: Apalagi saya, kalau misalnya itu, ada tuh kerja, ada teman saya,
0: mm-hmm.
4: Dari guru saya itu, yeah. Kayak kita kerja itu, tak pernah hadir di waktu meninggal itu, namanya itu bapak itu yang meninggal, yeah. Itu bapak Thomas.
0: Oh iya. Yeah.
4: Iya, saya hadir, tapi itu saya tidak terlalu ada juga,
0: mm-hmm.
4: Terlalu mengerti kan?
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
4: Karena agama kita, agama saya itu berbeda.
0: Iya.
4: Beda beda dunia kak.
0: Mm-hmm.
4: Kalau agama saya itu kalau misalnya anu dimandikan di kepagi kalau misalnya anu.
0: Iya iya.
4: Iya. Kalau kita kak lagi juga.
0: Hmm.
4: Perbedaannya kita. Kita ini tidak. Saya bilang orang Makassar tidak tinggal lagi, lama-lama.
0: Iya.
4: Berkat dari Allah. Kalau sampai di situ nih, mau kepengen lagi.
0: Iya.
4: Jadi itu nih, kalau menurut saya ini, rajinlah bersedekah.
0: Iya. Amin.
4: Rajin yang memberi. yang membutuhkan. Begitu kalau siap. Jadi, itu saja. Yeah, terima kasih. Yeah,
0: terima kasih.
4: Hari ini hari materinya pembahasan ini hari kecap.
0: Yeah.
4: Sangat-sangat bagus.
0: Amin.
4: Dan itu harus dikembangkan.
0: Iya, iya.
4: Oke,
0: terima kasih. Yeah.
4: Ini kecap di sini di kampus kami nih, ramai sekali nih.
0: Acara apa?
4: Acara wisuda.
0: Oh, iya.
4: Nanti juga kecap kalau nanti tanggal 10 bulan 10.
0: Mm-hmm.
4: Tolong pikirin ya, datang ke nomorku.
0: Oh, oke.
4: Nanti saya telepon kini.
0: Oh, iya.
4: Datang sih, karena ada acaraku.
0: Oh, iya.
4: Kalau tidak menjadi lagi. Hari Sabtu kena itu kerja.
0: Iya. 10 Oktober.
4: Datang sih.
0: Iya.
4: Makan-makan.
0: Kalau weh, mantap.
4: Iya, makan-makan.
0: Iya.
4: Jadinya. Jalan Muri Baru kerja itu.
0: Oke. Okay.
4: Jalan Manunggal 22, lewati kampus Ami Pestra.
0: Oke. Okay. Nanti kita.
4: Nomor RT. Di sini RT-nya RT 4.
0: Oh iya iya.
4: Itu kerja.
0: Oke. Okay. Umur. Oh, jadi. Umur panjang nggak ada halangan ya? Iya.
4: Ayo kita bawa ke kado. Kalau
0: oh iya iya.
4: Nanti kalau ada ramai kilo. Tanggal 5 kapan itu?
0: Oke.
4: Kita akan jalan-jalan di sini. Oke, datang semua kita nanti penyer yang mau datang di rumah. Di sini, di kota saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlanjut lagi sahabat bule, silakan yang mau bergabung di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Oke. Iya. Selamat pagi, Bari Basa.
5: Pagi
0: Kakak.
5: Bari Basa.
0: Yeah.
5: Bagaimana kabarnya? Sehat kan?
0: Sehat, amin. Terima kasih.
5: Iya, sehat selalu.
0: Amin.
5: Sudah satu minggu ya perginya mama ya.
0: Iya, iya.
5: Kita doakan saja semoga apa ya, diterima amal ibadahnya di sama Tuhan ya.
0: Iya, amin.
5: Kita doakan selalu setiap saat kau doakan mama. Jangan berpikir atau sedih itu bagaimana, buang semua itu. Jalan saja hidupnya rejak setiap hari ya.
0: Amin.
5: Bisa senangnya. Apalagi jaga kesehatan karena mama sudah tidak ada ya.
0: Iya.
5: Jadi tolong yang kenal mama keluarganya Rica ya, kabari mereka dengan sesuai tema ini.
0: Iya.
5: Maafkan mama saya, keluarga tak begitu. Minta maaf itu. Tema ini memaafkan orang itu dari jauh lebih mudah sekali. Apalagi kalau kita langsung minta maaf, bertemu tangan ya, mulia sekali. Jangan lihat kita ini adik atau kakak atau tua, kita tidak mau minta maaf. Walaupun dia adik apa yang paling muda, kita tetap minta maaf kalau ketemu jauh. Apa sebelum ketemu kita selalu memaafkan Allah ya, Tuhan. Selalu kita memaafkan dia salah atau tidak. Kita doakan yang terbaik, sehat selalu semuanya, supaya kita merasa tenang juga hidupnya. Itu jangan kita ada rasa-rasa dendam. Tapi biasanya orang manusia itu minta maaf cuma mulutnya saja.
0: Iya.
5: Jadi itu tidak baik. Itu kan Tuhan melihat apapun yang kita lakukan seperti tai kucingnya, dia tahu. Tuhan tahu bahwa ini orang ini bisa memaafkan walaupun diinjak-injak harga dirinya atau bagaimana. Kalau tidak usah dibalas atau apa, Tuhan yang balas. Kalau memang kita disakiti ya di apa, secara fisik atau lebih parah, memang kalau sakit di hati kita, apakah bisa memaafkan mereka atau tidak. Tapi maafkanlah mereka. Mungkin dia tahu tapi dia tidak bisa melawan egonya, nafsunya. Jadi kita minta minta sama Tuhan, maafkanlah dia seperti Richard. Maafkanlah Rija supaya dia tambah lurus hidupnya atau bagaimana.
0: Amin.
5: Itu minta maaf itu sangat mulia. Walaupun kita tidak ketemu, maafkan mereka, orang yang menyakiti saya atau apa begitu. Maafkan saja. Iya, itu saja Rija.
0: Iya, terima kasih kakak.
5: Jaga kesehatannya Rija. Mama sudah tidak ada menunggu di rumah. Rejak saja. Oh iya, saya bertanya. Yang tinggal serumah dengan Rejak siapa?
0: Sisa saya berdua nanti sama ponakan.
5: Itu yang cewek?
0: Yang laki-laki.
5: Oh itu cewek?
0: Iya, oh itu adik gitu.
5: Adiknya di mana dia tinggal?
0: Oh mereka nanti tanggal 4 baru pada pulang kembali ke.
5: Oh begitu, saya kira yang di belakang sana katanya. Kata mama dulu saya ketemu ada keluarga juga di belakang situ.
0: Oh itu om, mama punya adik-adik semua.
5: Oh masih ada jadi situ semua?
0: Adik-adik iya.
5: Iya, perbaiki saja anunya Reja.
0: Amin.
5: Itu dengan itu kemenakan semuanya, tetangga juga karena. Siapa lagi kalau bukan tetangga yang pertama kita anu ya. Apalagi yang di belakang itu selalu dilihat bagaimana keadaannya.
0: Amin, terima kasih.
5: Rija terutama jaga kesehatannya, pikirannya atau bagaimana. Mama setiap saat didoakan ya. Bapak juga jangan dilupakan.
0: Amin.
5: Pokoknya kedua orang tua kita yang mendahulu kita, keluarga atau apa, dia menunggu doa.
0: Amin.
5: Itu
0: amin.
5: Saja.
0: Amin.
5: Makasih Rica.
0: Selamat
5: pagi.
0: Selamat pagi.
5: Salam sehat ya sama teman-teman di Perompa ya.
0: Iya.
5: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
5: Dadah Rica.
0: Dadah kakak, terima kasih. Kakak Fatma di Herta Singgoa. 0811 400 9250 atau 0812 4419250. Boleh chat buka kembali. Tema kita pagi hari ini, maafkanlah karena kita tidak tahu siapa yang akan dipanggil Allah duluan. Iya. Memaafkan bukan berarti karena kita kalah. Mengalah bukan berarti karena kita kalah. Tapi itu adalah siklus kehidupan yang harus kita jalani, ya. Dengan memaafkan, hati kita menjadi tenang. Dengan memaafkan, pikiran kita menjadi tenang. Dengan memaafkan, tidak ada lagi beban yang kita pikul sepanjang hidup kita. 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Mari sahabat budaya mau bergabung, Bung Deca tunggu, ya. Ini kita sekarang sudah tanggal 26 September 2024, hari lagi kita akan meninggalkan September, kita masuk di bulan Oktober 2026. Semoga semua impian kita, harapan kita, doa kita, hidup kita, mimpi kita dipeluk oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin, amin. Mari silakan sahabat budaya yang bergabung. Oh ya, ada tadi yang sudah bergabung di WA tadi menyapaku. Saya sapa dulu, siapakah? Pak Radin, selamat pagi Pak Radin. Sehat-sehat ki selalu. Saya sapa dulu Pak Radin, ya. Selamat pagi Pak Radin. Ya, sehat, sukses, amin. Iya, terima kasih. Saya sapa juga tadi ada ibuku, Ibu Dewi di Takalar. Terima kasih lagi monitor, weh luar biasa. Sehat-sehat ki, sehat selalu. Terima kasih. Mari silakan sahabat budaya mau bergabung, Bung Rija tunggu di 0811 400 atau 0812 441 9250. Oh iya, selamat pagi bundaku. Selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi.
6: Apa kabar?
0: Kabar baik. Amin. Terima kasih. Bunda sehat juga ya?
6: Alhamdulillah.
0: Amin, amin, amin.
6: Tetap sehat.
0: Amin, sehat dan bahagia.
6: Alhamdulillah. Temanya memaafkan, ya.
0: Iya.
6: Memaafkan itu sebenarnya bagaimana, ya?
0: Iya.
6: Semua orang itu kadang-kadang sulit untuk memaafkan. Dan kadang-kadang ada orang yang juga sulit untuk memberi maaf. Tapi itulah manusia. Karena kita kan tidak semuanya sempurna. Tapi memaafkan itu adalah perbuatan yang sangat-sangat mulia.
0: Amin, amin, amin.
6: Karena kapan kita menyimpan dendam, menyimpan sakit, itu bukan jatuhnya ke orang yang kita dendami, tapi jatuhnya ke diri kita sendiri. Karena kita merasa tidak tenang, merasa terusik, merasa gimana, ya. Jadi memaafkan itu sangat, sangat, sangat penting. Dan itu memang yang sangat mulia. Walaupun itu sulit untuk kita maafkan orang, tapi itulah namanya manusia. Tidak ada yang sempurna.
0: Kita nggak akan pernah tahu siapa yang dipanggil duluan.
6: Iyalah. Jadi sekarang ini alhamdulillah kalau kita masih dikasih umur sama Yang Maha Kuasa,
0: amin, amin,
6: sama
0: amin.
6: Yang Maha Pencipta. Sekarang kita menata hidup ke depan jauh lebih
0: amin,
6: baik.
0: Amin.
6: Dan lebih mengerti dengan orang-orang, karena kadang-kadang orang melakukan sesuatu tuh di luar dari dari kesadaran mereka, karena kadang-kadang mumet, kadang banyak masalah. Jadi jangan kita terlalu cepat untuk merasa ini orang kok kasar amat, ini orang kok gini, gitu. Jadi kita sebagai manusia biasa harus kembalikan selalu sama yang di atas, bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Tapi memberi maaf itu penting. Betul kata Ibu Fatma, walaupun kita mereka tidak maafkan kita, kita selalu maafkan mereka.
0: Amin, amin, amin.
6: Karena apa? Itu jauh lebih mulia memaafkan seseorang daripada kita harus minta maaf. Jadi sebelum kita memaafkan mereka, kita lebih dulu maafkan mereka sebelum kita minta maaf. Karena manusia kan tidak luput dari kesalahan, dari dosa. Jadi ya itulah pentingnya kita saling memaafkan, saling menerima, saling berbagi, supaya hidup kita bisa lebih tenang, lebih nyaman gitu di usia kita yang sudah mulai apa ya, mulai senja kali ya. Karena hampir saya perhatikan semua pendengar dan pemerhati Pro 4 itu sudah di atas 40. Jadi janganlah kita saling menjatuhkan, saling walaupun kita bercanda di udara, jangan terlalu, karena kadang-kadang candaan kita membuat orang sakit, gitu, membuat orang tersinggung. Jadi berilah setiap saat kita harus memberi maaf kepada semua orang, amin, supaya amin. Hidup kita lebih tenang, lebih damai, gitu. Richard, betul kata Ibu Fatma. Ibu Fatma bilang tadi Richard harus jaga diri, amin, harus bersilaturahim selalu sama keluarga, karena Richard sudah tidak punya mama. Papa juga sudah tidak ada ya, Richard?
0: Iya, sudah 2021 kemarin.
6: Oh, sama dengan kita. Kita juga tara punya orang tua lagi. Papa tidak ada, mama tidak ada lagi. Kalau saya punya mama 2004 meninggal. 2004 ya. 2004 atau 4. Pokoknya 20 tahun lebih. Kalau papa sudah hampir 30. Jadi kita sudah lama ya Tim Piatu. Jadi kita cuma menjalin silaturahim sama saudara-saudara. Jadi Richard juga jangan memutus hubungan dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan tetangga. Karena tetangga adalah keluarga kita yang utama. Nah, jadi Richard harus jaga kesehatan, harus menjaga hubungan sama keluarga. Kalau bisa cepat-cepat dapat jodoh deh.
0: Amin, amin, amin. Doakan aja, Bunda.
6: Bercanda ya Richard, doakan. Ya. Jodoh kan di tangan yang Maha Kuasa ya Richard ya. Iya, walaupun kita berusaha, kalau yang Maha Kuasa belum kasih, berarti itulah yang terbaik. Oke, terima kasih. Salam buat semua teman-teman yang
0: semoga kata-kata Bunda didengar oleh Tuhan ya.
6: Amin. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat pagi. Baribasa, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
0: Mas Wi, aduh, apa kabar ini?
7: Ini baru.
0: Dari mana nih? Dari ini, baru pulang dari Korea, Asian Games.
7: Dari negara antah berantah.
0: Sehat?
7: Alhamdulillah sehat banget.
0: Amin, amin, amin.
7: Ini topiknya saling memaafkan ya.
0: Maafkanlah karena kita tidak tahu siapa yang dipanggil duluan.
7: Ini begini Pak.
0: Iya, silakan Mas.
7: Itu tadi dengan memaafkan ya. Mudah diucapkan tapi sulit pelaksanaannya. Apalagi kalau orang sudah dibikin malu di depan umum. Padahal orang itu tidak bersalah.
0: Oke.
7: Mungkin salah persepsi, salah juga.
0: Iya.
7: Ayah orang itu dibikin malu di depan umum. Ujung-ujungnya akhirnya setelah tahu bahwa dia tidak salah, si orang ini tidak maaf. Saya pernah mengalami itu. Dan sangat sulit bagi saya untuk memaafkan. Apalagi istri saya. Saya kan pernah mengatakan bahwa keras itu. Dan mau dia memaafkan. Tapi sekarang dia baikkan lagi teman-teman. Dan saya bilang sama dia, ya sudah lah. Jadi kalau kita ingat masa lalu tidak akan ada bisa. Sekarang baiknya lagi sama saya. Tapi istri saya yang tidak mau jadi masalah sekarang, dia masih tetap istrinya Baku Bombe. Tidak maksa sama itu orang Baku Bicara.
0: Udah berapa tahun itu Mas?
7: Iya.
0: Udah berapa lama?
7: Ya sudah lama lah. Sudah lama dulu. Cuma saya kasih tahu istri saya, kalau kau marah itu anaknya jangan bawa-bawa. Kalau itu anak istri tidak tahu apa-apa. Biarlah kalau dia bermain di rumah kita, ya bermain sama anak kita ini, ya biarlah bermain. Kalau itu anak tidak tahu apa-apa, jangan dibawa-bawa.
0: Iya.
7: Orang tuanya salah. Anak kan masih umur 5-6 tahun yang tidak tahu persoalan orang tua. Ya. Tapi ya namanya keras sekali tuh. Istri saya jadi saya. Coba kasih nasihat begitu saja.
0: Iya. Nah,
7: kalau gue marah sama anaknya jangan bawa-bawa ya. Betul. Karena itu anak tidak tahu apa-apa.
0: Betul.
7: Iya. Itu. Tapi ya memang sulit ya. Kalau sudah diberi mulut di depan umum, ujung-ujungnya kita terlepas salah. Tapi orang itu minta maaf. Ya sama apa? Saya pikir kalau dendam tidak ada gunanya. Tidak akan ada bisnis kalau kita ingat masa-masa lalu. Tapi istri saya tetap tidak mau damai. Ya sudah, tidak mau. Cuma pesan saya, anaknya jangan dibawa-bawa. Kalau anaknya bermain di rumah saya, terima saja yang baik. Karena itu anaknya tidak apa-apa. aku kan begini pak. Yeah, karena kan tidak ada apa-apa. Ya, yeah. Yuk, bang, makasih.
0: Oke, okay, terima kasih Mas Wibi. Selamat pagi. Sehat sukses selalu untuk Mas Wibi. Mari silakan yang lain, Bung Rija tunggu di 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Iya, kita 10 menit menuju ke pukul 8 pagi. Mari silakan. Yang mau bergabung, Murija tunggu di 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Bagaimana, sahabat budaya? Oke. Nanti kita lanjut lagi di sesi kedua, ya. Sahabat budaya, jangan kemana-mana ya, tetap bersama Perempat dari Makassar di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: masih mendengarkan Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar.
1: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat Budaya Elit UNM 2026, Karaeng Patingaloang mengkubumi Kerajaan Goa sekaligus Raja Talo abad ke-17, dikenal luas sebagai seorang intelektual kosmopolit kelas dunia yang mengejutkan bangsa Eropa. Beliau tidak hanya menguasai berbagai bahasa asing, pelayaran internasional seperti Latin, Yunani, Spanyol, Portugis, dan Arab, tapi juga secara aktif menelaah literatur filsafat, teologi, dan sains modern Eropa. Di sananya megah di Sumba Opu, beliau membangun perpustakaan pribadi lengkap dengan globe buatan kartografer ternama Willem Bleu. Sebuah koleksi langka yang membuat para penjelajah Eropa terkagum-kagum karena setara dengan perpustakaan kaum bangsawan era Renaissance. Nah, kejeniusan Karaeng Patingaloang ini tidak menjadikannya elit, melainkan menjadikannya seorang diplomat ulung yang disegani dalam percaturan politik maritim global saat itu.
1: Demikian Kabarana Pro 4.